0: Media Israel sebut Turki lebih berbahaya daripada Iran. Ya, sahabat Mon, dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, rupiah di angka 17.943 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Kamis sore lalu, dirilis oleh minanews.net. Nilai tukar rupiah ditutup pada level 17.943 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis sore, seiring berlanjutnya penurunan harga minyak dunia yang memberikan sentimen bagi pasar keuangan domestik. Penurunan harga minyak dinilai menguntungkan bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia karena berpotensi mengurangi tekanan biaya impor energi dan menjaga stabilitas inflasi. Analis pasar menilai melemahnya harga minyak mentah dunia turut mendorong perbaikan sentimen investor terhadap aset-aset di negara berkembang. Kondisi tersebut membantu menopang pergerakan rupiah setelah sebelumnya mengalami tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik internasional. Kita beralih ke berita berikutnya. Pesantren dengan ribuan santri jadi prioritas punya SPPG, dirilis oleh republika.co.id. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia Abdul Wahid mendorong agar pondok pesantren atau ponpes yang memiliki 2 hingga 3 ribu santri dapat memiliki dan mengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Menurutnya, hal itu dapat memberdayakan pondok pesantren. Ketika diwawancara seusai memimpin rapat, beliau mengatakan saat ini setiap SPPG biasanya melayani hingga 3.000 penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menurutnya juga dengan memiliki dan mengelola SPPG sendiri, pondok pesantren akan memberdayakan lingkungannya sendiri. Dengan demikian, beliau juga menjelaskan bahwa bahan baku untuk MBG bisa diproduksi mandiri oleh para santri di lingkungan pondok pesantren. Dan menurutnya, skema jika pondok pesantren ingin mempunyai SPPG sudah tersedia. Kita beralih ke berita berikutnya. Mulai tahun 2027, guru madrasah honorer diproyeksikan dapat insentif 1 juta rupiah per bulan, dirilis oleh republika.co.id. Komisi 8 DPR Republik Indonesia telah menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 4,6 triliun rupiah untuk Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pagu indikatif tahun anggaran 2027. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi 8 Abdul Wahid. Menurutnya, dana tersebut akan digunakan untuk penambahan upah guru-guru honorer di level madrasah se-Indonesia. Beliau menambahkan awalnya penambahan upah untuk guru honorer di madrasah diusulkan sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dan beliau juga berharap tambahan upah tersebut nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer madrasah. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin menyambut jika tambahan honorer untuk guru-guru honorer di madrasah dapat terrealisasi. Ikhwat Aliman, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadrat al-Sada, yurja al-intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
3: Ada Ji itu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Mokodompit 100.

0: Cantik gitu, putih ji.
1: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
4: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal. Info Dunia Islam.
5: Ya sobat muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Israel mengklaim 115 hektar tanah di tepi barat sebagai tanah negara. Dirilis oleh minanews.net. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan pada Rabu lalu penetapan 465 dunam atau 115 hektar tanah sebagai tanah negara untuk memperluas permukiman ilegal Gifat Haroeh yang dibangun di atas tanah provinsi Ramallah dan Al-Bireh di tepi barat yang diduduki. Dia juga menegaskan kembali penolakannya terhadap negara Palestina. Channel 7 Israel melaporkan bahwa deklarasi tersebut menyusul persetujuan Kabinet Keamanan pada Februari 2023 untuk mengakui Gifat Haroeh sebagai permukiman independen. Dikatakan bahwa pihak berwenang saat ini sedang memajukan rencana pembangunan awal untuk permukiman tersebut yang mencakup lebih dari 900 unit perumahan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Media Israel sebut Turki lebih berbahaya daripada Iran. Dirilis oleh minanews.net. Sejumlah media Israel menyebut Turki sebagai ancaman yang lebih berbahaya dibandingkan Iran bagi kepentingan strategis Israel di Timur Tengah. Penilaian itu muncul di tengah meningkatnya pengaruh Ankara di kawasan serta memburuknya hubungan antara Turki dan Israel sejak pecahnya perang di Jalur Gaza. Sejumlah media dan lembaga kajian Israel menyebut Iran selama ini dipandang sebagai ancaman militer utama, terutama terkait program nuklir dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok perlawanan di kawasan. Turki dinilai memiliki potensi tantangan yang lebih kompleks karena menggabungkan kekuatan militer, ekonomi, diplomasi, dan pengaruh politik yang terus berkembang. Kita beralih ke berita terakhir. Qatar Foundation, Education Above All dan IOC luncurkan proyek olahraga untuk anak-anak Palestina, dirilis oleh minanews.net. Qatar Foundation atau QF, Education Above All atau EAA, dan Komite Olimpiade

0: Olimpiade Internasional atau IOC secara resmi meluncurkan proyek 3 tahun In the Circle Palestine, sebuah inisiatif inovatif yang bertujuan memberdayakan ribuan anak-anak Palestina melalui olahraga serta permainan yang aman. Proyek akan menyediakan ruang belajar berbasis olahraga bagi anak-anak di tepi barat dan jalur Gaza dengan fokus khusus pada kelompok rentan, termasuk anak perempuan, anak-anak penyandang disabilitas, pengungsi, dan anak-anak yang mengungsi. Dalam tahap pertama, program ini akan menjangkau 1.250 anak dari 25 sekolah dengan target perluasan ke lebih banyak komunitas di masa mendatang. Alanaud Said Al-Misnad, Direktur Eksekutif Olahraga Wanita dan Anak Perempuan di Qatar Foundation, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar, bermain, dan tumbuh terlepas dari keadaan mereka. Beliau juga menambahkan proyek ini mencerminkan keyakinan bersama para mitra bahwa anak-anak harus memiliki akses ke ruang yang aman dan mendukung, yang memberi mereka harapan, membentuk rutinitas harian, serta membangun kepercayaan melalui olahraga dan permainan. Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
3: Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
6: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام را.
1: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar,
0: yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: الله لاه yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
1: Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. وَقَدْ مَكَرَ

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

0: Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.

Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran.
3: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
2: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabu hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
2: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Kota Liman, sahabat muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali menemani sahabat muaz kalian di kesempatan pagi hari ini. Dan bismillah ta'ala akan menemani sahabat muaz hingga beberapa waktu ke depan. Sahabat muaz dimanapun Anda berada, kami menginformasikan bahwa insya Allah di kesempatan sore hari ini akan ada kajian spesial bulan Muharram, kajian menjelang buka puasa Asyura dengan judul kajiannya yaitu Nabi Musa alaihi salam menang dengan tauhid bukan dengan kekuatan, bersama dengan Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LC/MPD hafizahullah taala. Dan kajian ini akan berlangsung di Masjid Jami' Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari, biznillahi ta'ala. Oleh karena itu, sahabat muas dimanapun Anda berada, kami mengajak untuk sahabat muas sekalian yang kiranya memiliki waktu untuk menghadiri kajian ini, maka kita sempatkan untuk menghadiri majelis ilmu ini. Dan majelis ilmu ini akan diselenggarakan pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Sahabat muaz dimanapun Anda berada, hutang adalah perkara yang tentunya diperbolehkan dalam Islam ketika ada kebutuhan. Namun juga merupakan amanah yang harus segera ditunaikan. Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap persoalan utang ini. Bahkan banyak doa yang beliau ajarkan agar seorang muslim dijauhkan dari lilitan hutang dan dimudahkan untuk melunasinya. Nah, pertanyaannya, mengapa hutang mendapatkan perhatian yang begitu besar dalam Islam? Serta apa saja yang doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar doa atau agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki dan membebaskan kita dari beban utang. Kita akan simak bersama dalam program Ensiklopedia Islam seputar doa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal.
1: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
2: Sahabat muaz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program Ensiklopedia Islam seputar Hisnul Muslim. Hutang, sahabat muaz, mendapatkan perhatian yang sangat besar tentunya dalam Islam. Karena ini berkaitan dengan hak sesama manusia, amanah, tanggung jawab yang akan kemudian diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis sahih. Seperti yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam sebuah ayat yang begitu panjang di mana yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Nah, ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran, sahabat muaz, dan para ulama menjelaskan bahwa panjangnya pembahasan tentang utang itu menunjukkan betapa besarnya perhatian syariat terhadap penjagaan hak-hak manusia agar kemudian tidak terjadi perselisihan, kelalaian, atau kezaliman. Dan juga karena hutang ini mendapat atau dapat menghalangi seseorang dari kesempurnaan akhirat jika tidak diselesaikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya hingga utang itu dilunasi. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa seriusnya perkara utang itu. Seorang mukmin hendaknya berusaha tentunya melunasi utangnya dan atau memastikan hak tersebut ditunaikan. Jangan kemudian karena kita merasa kita berutang sama orang baik dan kita mengetahui bahwa orang itu baik, maka kita berarti bisa menunda-undanya. Nah, ini sesuatu yang keliru, sahabat muat. Justru sebagai bentuk amanah kita, hubungan kita berkaitan dengan hak sesama manusia, amanah dan tanggung jawab, maka sebagai muslim yang baik, hendaknya kita langsung atau bersegera untuk melunasi kewajiban kita. Dan juga salah satu hal yang menjadi kenapa hutang itu mendapatkan perhatian yang besar, bahkan karena syahid sekalipun itu tidak menggugurkan utang. Bayangkan sahabat muat, syahid adalah sesuatu hal yang begitu besar tentunya. Namun Rasulullah SAW mengatakan semua dosa orang yang mati syahid diampun kecuali hutang. Ini menunjukkan bahwa hutang termasuk hak manusia yang tidak bisa gugur hanya karena kemudian kita melakukan keutamaan amal, sehingga dia harus betul-betul diselesaikan, ditunaikan kalau kita memiliki hutang. Maka berhati-hatilah terhadap hutang ini. Dan juga Rasulullah SAW sendiri berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari lilitan hutang. Dan juga tidak kalah pentingnya, karena Rasulullah SAW sangat berhati-hati terhadap orang yang masih memiliki hutang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah langsung menyolatkan jenazah seseorang yang masih memiliki hutang hingga ada yang bersedia melunasinya. Nah, ini peristiwa yang menjadi pelajaran tentang pentingnya kita menyelesaikan kewajiban finansial sebelum kita meninggal dunia. Islam tentunya memberikan perhatian terhadap hutang karena ini menyangkut hak orang lain yang wajib dipenuhi, dan juga hutang menjadi tanggungan yang belum selesai hingga dilunasi. Bahkan orang yang gugur syahid pun tidak terbebas dari kewajiban hutang. Bukan tidak menjadi alasan bahwa karena dia beramal dengan amalan yang begitu besar, ini kemudian menggugurkan kewajiban hutangnya. Karena tentunya hutang itu tersendiri itu berkaitan dengan hak manusia, hak sesama manusia. Ada amanah dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat muat dimanapun Anda berada, di kesempatan ensiklopedi Islam seputar Hisnul Muslim di pagi hari ini, kita akan mencari tahu apa doa agar kita diberikan kemudahan bisa melunasi hutang dan kita dilapangkan rezeki kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata telah mengajarkan kita doa tersebut. Ini menunjukkan betapa semakin meyakinkan kita bahwa agama ini adalah agama yang sempurna. Hanya saja kita yang harusnya mencari waktu atau meluangkan waktu untuk mempelajari agama ini sedikit demi sedikit. Dan doa agar bisa melunasi utang sahabat muat adalah kita akan belajar bersama, dan semoga bagi sahabat muat yang belum menghafalkannya, kita bisa bersama-sama menghafalkannya. Disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita ulangi sahabat muat. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selainmu. Kemudian doa berlindung dari lilitan utang juga telah diajarkan, dan ini terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Doanya sahabat Muaz adalah Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabati ar-rijal. Kita ulangi. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabati ar-rijal. Wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabati ar-rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, maka itulah tadi dua doa yang patutnya tentunya kita hafalkan, karena doa ini bisa bismillahi ta'ala kalau kita terus baca, tentunya kita dengan penuh keyakinan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari lilitan hutang dan melapangkan rezeki kita. Kita akan masih melanjutkan pembahasan seputar doa agar bebas dari hutang ini. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Muaz, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal.
1: Ensiklopedia Islam.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Masih menemani sahabat Muaz sekalian dalam program Ensiklopedia Islam seputar Hisnul Muslim, yaitu doa agar kita dilapangkan rezekinya dan terhindar dari lilitan hutang. Dan bersama-sama tadi telah kita belajar bersama, dan kita akan ulangi sahabat muat di kesempatan kali ini, yaitu doa agar bisa melunasi hutang sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Berkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selainmu. Kemudian doa lainnya disebutkan, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, hutang tentunya bukan perkara yang diharamkan dalam Islam, namun ia adalah amanah yang sangat berat. Maka dari itu, jangan kemudian kita menjadi meremehkan hutang. Jangan menunda pelunasannya ketika kita telah mampu. Dan jangan pula kita berhutang kecuali karena betul-betul kebutuhan yang benar-benar mendesak. Di samping ikhtiar lahir dengan bekerja, kita berhemat dan mengatur keuangan. Jangan lupakan ikhtiar batin dengan kita memperbanyak doa sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kecukupan, kelapangan rezeki, dan memudahkan kita melunasi setiap kewajiban. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang amanah, dijauhkan dari lilitan hutang, dan diberi rezeki yang halal, berkah, serta mencukupi. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi doa-doa di kesempatan program ensiklopedi pagi hari ini yang dapat kita pelajari bersama, dan semoga dapat kita hafalkan dan kita terus baca di setiap hari-hari kita. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedi Islam lainnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muat setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Astagfirullah.
14: Kenapa bro?
13: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
14: Mana-mana?
13: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
14: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
13: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
15: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
16: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
2: Masih menemani sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan pagi hari ini di Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, hijrah bukan sekedar hanya berpindah tempat, berganti penampilan, atau meninggalkan kebiasaan lama kita. Hijrah adalah perjalanan menuju ketaatan, pemurnian niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perjalanan ini tentunya tidak selalu mudah. Ada godaan untuk kembali ke masa lalu, ada ujian atau tekanan dari lingkungan, bahkan terkadang datang rasa lelah dan futur dalam beribadah. Dan ini tentunya hal yang pasti akan kita lewati. Tidak sedikit orang yang semangat di awal hijrah, yang berapi-api ketika akan meninggalkan masa lalunya, tetapi kemudian perlahan kehilangan istiqomahnya di pertengahan jalan. Lalu bagaimana kiranya kita mampu bertahan di jalan hijrah ini? Apa bekal yang harus dimiliki agar langkah kita tetap kokoh meski diterpa berbagai ujian? Dan bagaimana kemudian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW membimbing seorang Muslim untuk tetap istiqomah hingga akhir hayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala kita akan simak bersama dalam pembahasan kajian di pagi hari ini dengan judulnya Survive dalam Berhijrah bersama dengan Al-Ustadz Syafiq Reza Basalama Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat Mu'ad, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal dan mari bersama-sama kita simak kajian pagi berikut ini.
17: Radio Mu'ad bin Jabal.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena wa qalilun min ibadiyash syakur. Kata Allah, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, teman-teman di Syariah Friend ya, dan para jamaah semuanya, semoga Allah merahmati kita. berbincang tentang survive setelah hijrah. Maka kita harus memahami tabiat dari hijrah itu sendiri. Di mana kita akan bertahan? Kalau ternyata kita gak paham hijrah itu apa. Kebodohan seorang dengan hakikat hijrah dan tabiat hijrah itu membuat dia akan kehilangan arah. Akan menjadikan dirinya kebingungan dengan jalan yang dilaluinya. Kok kayak ini hijrah? Kenapa harus seperti ini? Karena dia gak tahu hijrah itu apa. Dan resiko hijrah itu apa. Sebagian berpikir dengan dia meninggalkan pekerjaan yang haram, selesai urusan dia. Seorang yang hijrah, ibarat seorang yang mengemudi mobil di jalan aspal yang halus jalannya, hot mic jalannya. Tanpa ada polisi tidur. Pemandangan di kanan dan di kiri begitu memukau dan menakjubkan. Tahu-tahu dia harus banting setir masuk ke jalan tanah yang penuh dengan bebatuan. Dia keluar dari jalan kebanyakan orang. Garis bawah ini. Orang yang hijrah itu akan keluar dari jalan kebanyakan orang. Dia off-road. Kalau mobilnya siap untuk off-road, aman. Tapi terkadang mobil yang dikendarainya gak siap untuk off-road. Harus dimodifikasi dulu. Tapi mau tidak mau dia harus off-road. Kadangkala dia berjumpa dengan sungai kecil. Kadangkala berjumpa dengan jurang. Memang itu tabiat hijrah. Kalau bicara mobil yang kita tunggangin, yang kita kendarain, gak siap untuk off-road. Apa tugas kita? Kalau ingin survive, ingin selamat, dimodifikasi, dibenerin. Dan kalau sudah dibenerin, udah dimodifikasi, bukan berarti kemudian kita jalannya sembarangan, enggak. Jalannya harus hati-hati, gak boleh terlalu kencang. Nanti jatuh ke jurang. Dan gak boleh juga terlalu pelan. Nanti ketinggalan kawan-kawan kita. Jalannya harus terukur. Maka kalau kita ngeliat tuh orang-orang yang off-road ya. Anda gak pernah ikut off-road sih. Anda dengar cerita. Bagaimana mobilnya itu harus dimodifikasi, Ustaz. Kadangkala modalnya doang, bahannya doang 100 juta. Dimodifikasi jadi 500 juta. Bukan berarti setelah 500 juta mobil itu aman, enggak. Kadangkala asnya patah, kadangkala ini itu. Tergantung medannya, Ustaz. Makanya yang off-road itu enggak sendirian. Ini bicara survive juga. Nanti kita akan bicarakan, gak boleh sendirian nanti. Sendirian patah asnya, habis itu. Tapi ketika bersama kawan-kawan, kata temen tuh yang suka off-road, kita satu mobil kadang-kadang didampingin 2-3 mobil. Ustaz. Ada mekaniknya, ya. Ada GPS-nya. Ada penunjuk jalan. Maka kita harus benar-benar memahami tabiat hijrah ini. Allah suruh. Dan sekarang yang sedang mendengarkan kajian ini, serta seluruh umat manusia ini, sebagian ada yang memilih jalan menuju ke neraka. Dan sebagian ada yang sedang berjalan di lorong surga. Jadi jalannya beda. Tadi kita sampaikan tuh orang abis jalan mulus, enak, toto off-road. Keluar jalur dia. Ketika Allah Azza wa Jal menciptakan surga, Allah memanggil Jibril. Lalu Allah mengatakan kepadanya, idhab ilaiha. Fandur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Engkau coba berangkat sana. Ke surga, engkau lihat tuh surga, engkau lihat apa yang aku sediakan untuk hamba-hambaku yang masuk surga. Jibril berangkat. Dia memandang surga. Kenikmatan yang begitu menakjubkan. Sungai-sungai yang mengalir, pohon-pohon yang besar, buah-buahan yang dipetik kapan dia mau. Bahkan segala kenikmatan yang tidak pernah terbetik di hati manusia, itu ada di sana. Maka Jibril kembali menjumpai Allah Jalla Jalal seraya mengatakan, wa izzatika wa jalalika la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Demi kehormatan, demi keperkasaan, tidaklah seorang mendengar tentang surga, melainkan dia akan masuk surga. Jemaah, kalau kita ada yang cerita sama kita tentang satu pulau yang indah. Entah pulau apalah. Mungkin kalau sekarang ada yang di Indonesia banyak pulau ya. Yang di luar negeri ada di Maladewa sana, Maldives. Dikasih tahu tempatnya indah kayak gini, kayak gitu. Kira-kira antum mau berangkat enggak? Mau semuanya berangkat. Mau. Kalau cerita keindahannya, kenyamanannya, maka semua orang ingin masuk. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril untuk balik lagi ke surga. Setelah jalan menuju ke surga ini dikelilingi dengan hal-hal yang berat untuk jiwa kita. Sulit kita untuk melawannya, melawan jiwa kita karena berat. Jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta kita. Ya, sholat subuh pagi hari ini yang wajib-wajib dulu nih, meninggalkan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan jiwa manusia ini condong kepada yang haram-haram karena enak. Ketika Jibril melihat ternyata jalan menuju ke surga itu bertentangan dengan jiwa manusia yang lebih cenderung untuk berleha-leha, untuk bersantai ria daripada berjuang. Berkorban apalagi. Orang tuh malas untuk berkeringat. Kecuali yang sesuai dengan syahwat. Maka Jibril setelah melihat itu, dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, wa izzatika wa jalalika khashitu an la yadkhulaha ahad. Ya Allah, demi keperkasaan-Mu, keagungan-Mu, aku takut satu pun gak ada yang masuk ke surga. Karena manusia setelah dikasih tahu, kalau tadi kita contoh Maldives di dunia, orang semua, aku pengen berangkat ini, itu tiketnya berapa, kasih tahu. Tapi dikatakan, untuk menuju ke tempat itu, kalian

harus melewati sungai yang penuh dengan ular dan buaya. Kalian harus berenang. Hati-hati kalian. Di situ ada lumpur hidup. Di situ ada semut yang mematikan. Kira-kira berangkat enggak kita? Aduh, enggak lah. Enggak lah, kita cari yang lainnya lah. Seperti itu manusia. Kemudian Allah menciptakan neraka. Dan Allah menyuruh Jibril untuk melihat neraka. Idhab wandur ilaiha wa ila ma'adattu li ahliha fiha. Kau lihat Jibril. Kau perhatikan apa yang aku siapkan untuk hamba-hambaku yang masuk neraka. Ketika Jibril melihat neraka. Bagaimana azab yang teringan buat penghuni neraka itu. Dua bara api diletakkan di telapak kaki yang namanya otak itu mendidih. Bagaimana zakum yang kalau satu tetes zakum itu menetes di dunia ini rusak semua makanan yang ada dan kehidupan manusia. Maka tatkala Jibril melihat neraka, sebuah siksaan, sebuah hukuman yang orang akan jera. Di dunia ini, kalau dikatakan yang membunuh, akan dibunuh dan dimutilasi, dipotong-potong. Dimulai dari kakinya, bukan kepalanya yang dipotong dulu. Kalau ada seorang pembunuh, lalu dikasih sanksi, dihukum, dengan dibunuh tapi caranya dipotong kakinya. Kakinya dulu, dipotong. Nanti lututnya, nanti pahanya, nanti baru lehernya terakhir. Mungkinkah ada orang yang ingin menjadi pembunuh bayaran? Ada orang yang karena berantem dia ingin membunuh? Enggak dia. Alhamdulillah. Maka Jibril mengatakan, wa izzatika wa jalalika la yadkhuluha ahadun sami'a. Demi kemuliaan, keperkasaanmu ya Allah, enggak ada yang masuk neraka insyaAllah. Orang dengar tentang neraka, enggak akan mau masuk neraka. Tapi kemudian neraka ini dikelilingi dengan semua yang disukai sama syahwat kita. Semuanya. Bisyahwat. Ya. Perempuan-perempuan. Minuman-minuman. Makanan-makanan yang haram. Yang manusia suka. Tidur ketika waktunya sholat. Ketika Jibril melihat kembali neraka sudah dibalut dengan semua yang disukai oleh jiwa manusia, maka Jibril mengatakan, wa izzatika wa jalalika khasyid an la yanjua minha ahad. Aku takut ya Allah semuanya masuk neraka. Aku takut. Enggak ada satupun yang selamat deh. Ahibati fillah. Jadi tabiat hijrah itu susah. Off-road tadi tuh. Gigit nyamuk, tidurnya gak pakai AC wala apa. Dan kalau kita melihat dunia kita sekarang ini. Buat orang-orang, buat teman-teman yang hijrah di masa sekarang ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi dulu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah." Tidak tersisa dari dunia ini kecuali bala dan fitnah. Itu yang tersisa. Jadi semakin berat. Makanya banyak teman-teman yang hijrah, setengah jalan balik. Ada yang hijrah, setengah-setengah kadangkala dia hijrahnya. Yang mudah dia kerjakan, yang berat. Karena jiwa dia masih condong, dia belum bisa tinggalin tuh.
Ahibati fillah. Maka kalau bicara fitnah itu akan datang, iya. Ujian itu akan datang. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 10. Mungkin bisa dibaca.

0: Mike, please.
1: Pembinaan si Mike. Balik lagi sini.

0: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, "Kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, 'Sesungguhnya kami bersama kamu.' Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?"
1: Nah, itu Allah sebutkan. Ada orang-orang yang beriman, yang bilangnya hijrah, bilangnya mau berubah, tatkala disakiti oleh manusia, dikasih ujian sama Allah Azza wa Jalla. Biasanya dibully, dimaki, ada yang di PHK, ada yang sulit hidupnya. Setelah dia hijrah, bukan tambah nyaman, dijauhi sama keluarga, kawan-kawan, gak ada lagi. Maka dia menjadikan siksaan dari manusia ini, gangguan dari orang ini, seakan-akan itu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia berpikir, aku nih sejatinya mau melarikan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok malah aku kena azab yang jelas-jelas seperti ini? Dikucilkan oleh kawan-kawannya. Ya. Memang itu harus dilewatin. Agar kelihatan siapa yang benar-benar beriman. Siapa yang pura-pura beriman. Allah itu tahu dengan isi hatimu. Allah tahu kenapa engkau hijrah. Untuk apa engkau hijrah. Tapi orang-orang yang benar, ya jalan dia terus. Off-road dia. Mau sekali-kali kakinya luka, terkilir, dia jalanin terus. Karena memang ini jalannya kayak gini memang menuju surga Allah Azza wa Jalla. Harus dilewatin. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibaca.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Samil alim min asyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairut ma'anna bih. Wa in asabatuhu fitnatun qalaba ala wajhih. Khasirat dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranun. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
1: Nah, jadi jangan sampai kita berpikir hijrah itu, wah kita udah masuk surga nih. Maka Allah menyebutkan ada orang yang menyembah Allah di tepian. Dia gak di tengah, di tepian. Fa'in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dapat keenakan, kenyamanan, wah oh, Masya Allah, bagus nih agamanya, bagus nih. Sohih nih jalan hijrah nih. Benar nih ternyata. Tapi kalau kena musibah, kena fitnah, cobaan, balik dia. Nggak melanjutkan perjalanan. Dia akan berpikir, ana ini kan kepingin lebih baik hijrah ini. Kok lebih susah, ana? Maka kalau ada yang balik dari jalan hijrah, dia akan rugi dengan kerugian yang nyata di dunia dan di akhirat. Ahibbati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala." besarnya kadar pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Besarnya pahala, balasan dari Allah Azza wa Jal, sesuai dengan besarnya cobaan. Makanya gak sama yang ke masjid jalan kaki sama yang ke masjid naik motor. Gak sama. Sesuai dengan bala yang kau rasakan, seperti itu pula balasan yang kau akan dapat. Wa innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan bala kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan takdir Allah SWT, dengan bala yang Allah berikan kepada dia, maka bagi dia keridhaan. Allah akan ridha sama dia. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, Allah akan murka. Rawahu Tirmidzi. Jadi bala itu pasti. Terus gimana Ustaz supaya survive kita? Ya tadi udah. Kita udah tahu dulu nih tabiat hijrah tuh kayak gitu. Maka yang perlu kita siapkan adalah keyakinan. Yakin dengan apa? Ya jalannya memang susah, tapi nanti senang Ustaz. Iya. Itu yang menghibur kita untuk bertahan. Ngeliat tuh orang-orang yang nambang emas ya, yang nambang batu bara, kadang kala dia gali ini itu, lelah dia. Dia ninggalkan keluarganya. Kenapa sih kayak gitu? Yakin dia akan mendapatkan hasil. Ketika itu ada sama kita, insya Allah kita akan bertahan. Keyakinan. Tapi gimana numbuhkan keyakinan? Ya belajar. Nah, Allah Azza wa Jal berfirman di surat An-Nisa ayat 100. Tentang orang yang hijrah, dia bakal dapat apa gitu. Dia meninggalkan kampung halamannya, dia meninggalkan keluarganya, kesenangan dia, kenyamanan dia, yang selama ini mungkin dia dihargai, dihormati di keluarganya, mungkin selama ini dia dihidup mewah, gara-gara hijrah, hilang tuh semuanya. Tapi kalau yakin, antum akan tenang hidup. Selamat insya Allah. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 100.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

يدركه الموت فقد كنت أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.

0: Siapa saja yang hijrah di jalan Allah. Di jalan Allah. Niatnya benar. Di jalan Allah. Dia akan mendapati di bumi ini. Ya tempat-tempat. Untuk hijrah dia. Tempat-tempat yang memudahkan bagi dia untuk menjalankan agamanya. Dan keluasan di rezeki. Duh Ustaz, anak udah hijrah belum dapat Ustaz. Tunggu. Untuk menuju ke sana. Perlu perjuangan. Emangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau enak-enakan. Jalan hijrahnya itu Masya Allah ya. Di kanan kiri disambut. Kanan kiri disambut pedang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedang yang terhunus. Anak panah yang disiapkan. Tombak yang siap untuk dilemparkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Allah janji, engkau akan dapatkan itu. Terus sampai sekarang, belum kadangkala. Sekali lagi Allah mau menguji kita aja. Bukan ketika engkau hijrah lalu hidupmu, Masya Allah berubah. Yang dulu susah jadi senang terus. Kebalikan. Maka ini yang harus ada pada diri kita. Kemudahan akan datang. Bakal datang jemaah. Maka tatkala engkau susah, ingat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan. Bersama bareng itu dia. Kalau engkau sedang kesusahan, kemudahan itu bareng sama dia. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Mau kemanapun kesulitan itu datang, bersama dia sebenarnya ada kemudahan. Anda dulu punya kawan, Masya Allah ya. Yakinnya dia dengan ayat ini. Subhanallah. Dia pernah beli motor rusak. Rusak. Patah motornya itu ketika nikung. Dia harus keluar duit. Tapi dia yakin, ya Allah, Insya Allah akan ada kemudahan setelah ini. Dia ganti motor. Ganti mobil, Afan. Bukan motor, mobil. Dia ganti mobil. Yang lebih bagus daripada mobil dia yang rusak. Subhanallah, tuh mobil dia dicuri. Hilang mobilnya. Sampai akhirnya ketahuan mobilnya itu udah dipretelin. Rodanya hilang, mesinnya hilang, udah habis mobilnya. Tapi dia yakin fa inna ma'al usri yusra. Dapat berapa waktu Allah ganti mobil yang lebih bagus daripada yang dicuri. Kita perlu yakin. Memang perlu menunggu. Ya nunggulah. Orang-orang aja, inden aja mau dia. Apalagi inden kemudahan dari Allah SWT. Fa inna ma'al usri yusra. Ahibati fillah. Baik, setelah kita punya keyakinan itu. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW mengkondisikan para sahabatnya supaya survive mereka dalam hijrah mereka. Karena mereka meninggalkan kota Mekah. Maka yang pertama dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam ketika sampai ke kota Madinah, bangun masjid. Orang hijrah ini harus dekat sama masjid. Harus dekat sama rumah Allah azza wajalla. Kenapa? Ini rumah Allah, enggak ada yang punya di muka bumi ini. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah azza wajalla. Itu yang pertama beliau bangun. Ada orang-orang munafik juga bangun masjid. Bangun masjid mereka. Untuk mengkondisikan orang-orang munafik yang hijrah bersama mereka. Makanya Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat At-Taubah ayat 107-108. Berkaitan dengan masjid ini. Nah, silakan dibaca.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

0: قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Nah, lanjut.
0: Ayat berikutnya Ustaz ya.
1: Iya.
0: 108. La taqum fihi abada la masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu

0: والله يحب المطهرين. Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di sana ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.
1: Subhanallah, jemaah. Inilah pilihan pertama Nabi AS. Ketika beliau sampai ke kota Madinah, beliau membangun masjid. Bukan bangun rumah beliau. Numpang beliau rumahnya. Jangan dipikirkan Nabi AS sampai kota Madinah, udah dibikinkan rumah oleh para sahabat. Numpang beliau di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansar. Yang pertama dibangun masjid. Orang-orang munafikin bangun masjid juga mereka. Masjid tandingan nih. Kenapa? Karena dia tahu perannya masjid untuk mengkondisikan orang-orang yang beriman. Bagaimana di masjid 5 waktu dikumandangkan azan. Bagaimana orang-orang di masjid mendapatkan pembelajaran. Dulu belum ada sekolah. Semuanya ngumpul di masjid. Sekolahan-sekolahan itu pemisahan dari kewajiban masjid. Dulu semuanya di masjid dikerjakan. Sampai menawan musuh itu diikat di masjid. Ada sahabat yang sakit, sekarang ada rumah sakit. Dulu dirawat di masjid. Sahabat-sahabat yang gak punya rumah tidur di masjid. Sekarang masjid gak boleh tidur. Maka buat teman-teman yang udah hijrah, jangan jauh-jauh dari masjid. Dekat tuh rumah Allah. Apapun masalahmu, datanglah ke rumah Allah. Gantung jantungmu di rumah Allah. Kalau dulu jantungnya itu di tempat pekerjaan. Sehingga bangun tidur yang ada pekerjaan dia. Sekarang enggak. Yang ada dalam benak dia rumah Allah. Kajian-kajian ilmu. Ini nih yang membuat para sahabat bisa bertahan. Salah satu sebabnya. Nabi AS terus memotivasi para sahabat. Selesai sholat. Ada permasalahan. Beliau naik mimbar. Beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Kalau jarang ke masjid, gimana dia mau dapat arahan? Gimana dia mau bertahan dengan kondisi yang ada? Ada hukum-hukum ternyata dia gak belajar. Oke, para sahabat Nabi belajar. Gimana? Di masjid lagi. Tapi setelah bangun masjid beliau, yang pertama beliau akan bangun masjid, ini demi untuk mengkondisikan para sahabat yang hijrah, sebagai bentuk pentingnya masjid untuk umat Islam juga. Yang kedua yang beliau lakukan adalah menjadikan orang-orang yang hijrah dengan orang-orang yang punya tempat tinggal di kota Madinah bersaudara. Yang dikenal dengan mu'akhah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi ini persaudaraan yang lain lagi, jam. Persaudaraan di atas persaudaraan. Yang dahulunya, mereka itu saling mewarisi. Kenapa? Ya, kalau enggak mau gimana mau bertahan nih. Orang-orang Mekah. Dia datang ke kota Madinah. Rumah enggak punya. Kerjaan enggak ada. Kota Madinah bukan kota besar yang mungkin banyak lapangan pekerjaan. Enggak. Maka Rasul SAW menyuruh sahabat yang dari Ansor, bawa fulan. Bawa fulan ke rumahmu. Bawa fulan ke rumahmu. Udah habis nih. Ada 70 yang tidur di masjid. Habis isya biasanya sahabat-sahabat itu bawa sebagian. Yuk ke rumahku, makan di rumahku. Ada yang bawa 2 orang, ada yang bawa 3 orang, ada yang bawa 10 orang. Kita pun seperti itu yang harus kita lakukan. Teman-teman yang hijrah ini jangan ditinggal. Digandeng tuh dia. Gak punya pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Bukan hanya dikatakan sabar ya, orang hijrah itu harus sabar. Nah, Nabi memberikan motivasi itu. Tapi Nabi juga alaihi salatu wasallam memberikan solusi untuk urusan ekonomi gimana sekarang. Mereka perlu makan untuk hidup. Maka Nabi alaihi salatu wasallam subhanallah awal datang ke kota Madinah yang beliau sampaikan itu apa? Ayuhan nas. Pesan untuk menjaga ukhuwah. Ukhuwah yang lebih daripada ukhuwah Islam. Ayuhan nas, afshu salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Sambung silaturahim. Salatlah di malam hari, tatkala orang-orang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Beliau menguatkan tali persaudaraan ini. Saling membantu, saling menolong. Bagaimana ceritanya orang-orang Ansar ketika orang-orang datang ke kota Madinah, orang-orang muhajirin. Allah menceritakan hal itu di surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Mungkin kita bisa baca.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
1: Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.
0: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة

0: خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang ber.
1: Subhanallah jemaah. Ini yang perlu dilakukan. Ketika kawan-kawan kita hijrah. Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansar. Disambut tuh orang-orang. Gak ada dalam bayangan mereka, ya Allah ngerepotin nih orang-orang Muhajirin ya. Ngambil kerjaan kita, enggak. Bahkan mereka datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ini harta kami kau bagi antara kami sama orang-orang Muhajirin. Karena orang-orang Ansar enggak hijrah. Dia berada di kota mereka. Dia sudah nyaman di negeri mereka. Mereka memiliki harta. Maka orang-orang Ansar meminta kepada Nabi SAW untuk membagi. Maka Nabi SAW enggak mau bagi. Beliau tahu orang-orang Muhajirin enggak bisa kerja nantinya. Mereka bukan petani. Mereka pedagang orang-orang Muhajirin, orang-orang Quraisy. Ini gimana kalau mereka membantu kalian? Kalian juga yang ngurusin kebunnya, nanti mereka dikasih hasilnya. Apa kata mereka? Siap Rasulullah. Maka orang-orang Ansar lebih mementingkan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka, walaupun mereka susah. Dan ini yang membuat orang-orang Muhajirin datang kepada Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Mereka datang mengatakan, Ya Rasulullah, ma ra'ayna mithla qawmin qadimna alaihim ahsana muasatan fi qalilin wala ahsana badlan fi kathir. Wahai Rasulullah, kita tuh gak pernah berjumpa dengan satu kaum yang kami datang ke tempat mereka. Yang mereka kalau punya sedikit, mereka tetap berbagi sama kita. Artinya ketika mereka punya sedikit bukan berarti mereka makan habis, enggak. Mereka tetap ngasih kita. Kalau mereka punya banyak, mereka kasih kepada kita. Laqad kafauna al-mu'na wa asyrakuna fil mahna. Urusannya mereka sudah ngurusin kebunnya apa semuanya mereka yang ngurusin. Dan kita masih dikasih hasilnya sama mereka. Laqad khashina an yadhhabu bil ajri kulli. Kami ini takut kalau semua pahala diborong sama mereka nanti. Apa kata Nabi SAW? La, ma athnaitum alaihim wa da'autum lahum. Enggak. Selama kalian memuji mereka dan mendoakan kebaikan buat mereka, enggak, pahalanya enggak dibawa sama mereka semua. Kalian tetap dapat pahala. Ibati fillah. Kita lihat ya. Sahabat-sahabat ini dididik sama Nabi SAW untuk mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Semua tahu kisah Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf separuh hartanya, bahkan satu istrinya dia akan ceraikan agar dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai seperti itu. Tapi apa yang terjadi dengan Abdurrahman bin Auf? Enggak. Dia enggak mau ngerepotin. Dia mau kerja. Maka dia mengatakan, Duluni ala suq. Tunjukkan kepada aku di mana ada pasar. Ini juga penting. Pesan dari kisah Abdurrahman bin Auf. Kawan-kawan kita ini yang hijrah, kadang-kadang enggak bisa kerja dia. Dia mantan bos. Dia di sebuah perusahaan, dia tuh bisa besar, sukses karena sistem. Ketika dia keluar, dia mau berusaha, gagal dia. Kenapa? Karena dia gak punya sistem. Maka kadangkala teman-teman yang hijrah ini perlu adanya pendampingan. Dan itu tuh yang dilakukan Nabi SAW. Nih bawa ke rumahmu, nih bawa ke rumahmu. Ajarin kerja, kasih pekerjaan. Dan mereka bukan orang-orang yang cinta dunia. Makanya orang-orang Ansor, subhanallah, Allah memberikan kesaksian tentang bagaimana isi hati mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Nggak ada perasaan nggak enak dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Nggak ada. Mereka cinta sama saudara. Cinta kepada orang-orang hijrah. Jadi kita kalau dapat kawan hijrah, berbahagialah antum. Jangan berpikir, ya Allah, ngerepotin ana lagi nih. Ntar jualan herbal sama kayak ana jualan herbal lagi. Enggak. Kita harus membentuk yang namanya ukhuwah. Saling menolong, menggandeng, menyelamatkan saudara kita. Supaya dia bertahan. Bukan hanya diajak ke masjid. Kita kan ngajak dia ke masjid. Supaya dia yang baru hijrah ini ajak ke masjid terus. Biar dia istiqomah. Tapi tetap kita juga perlu dampingin dia dalam pekerjaan. Hibati fillah. Malik Ad-Dari menceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana nih hasil didikan Nabi alaihissalam? Apakah orang-orangnya gila sama dunia? Setelah dibukakan pintu-pintu kenikmatan dan kekayaan. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengambil duit, ditaruh di satu wadah jumlahnya 400 dinar. Ini mungkin ketika Umar bin Khattab sedang berada di Palestina, di Syam. Di situ ada 400 dinar, 400 dinar jamaah, ya 2 kilo seperempat emas. Kalau sekarang mungkin, ya kalau dikali 1 juta, 2,5 M dikasihkan. Memang banyak harta diberikan kepada yang pertama Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Umar berpesan kepada pembantunya, engkau bawa nih fulus ke Abu Ubaidah. Sampai sana, talaha sa'atan fil bait. Engkau jangan langsung pulang. Ya engkau kayak main-main di rumah itu sebentar. Kau lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan duit 400 dinar. Berangkatlah pembantu ini lalu mengatakan kepada Abu Ubaidah, yaqulu laka amirul mu'minin ij'al hadhihi fi ba'di hajatika. Pesannya amirul mu'minin, ni uang jadikan untuk hajatmu, untuk kebutuhanmu. Apa kata Abu Ubaidah? Wasallahu Allahu wa rahimah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada dia dan merahmatinya. Lalu duit itu dibuka. Dia memanggil pembantu perempuannya atau budak perempuannya. Ya jariyah, sini. Engkau bawa ini. 7 dinar berangkat ke rumahnya fulan. Ini 5 dinar kasihkan fulan. Ini 5 dinar kasihkan fulan. Sampai habis itu uang. 1 dinar pun enggak tersisa. Ini pembantunya Umar pulang. Setelah habis duitnya dia pulang. Dia cerita sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak ada yang dibuat untuk diri dia. Kemudian Umar sudah menyediakan lagi sama 400 dinar. 2,5 M. Maka jemaah, ana sering sampaikan ke kawan-kawan. Antum gak akan punya uang banyak kalau dipikirkan akhirat kita. Gak ada duit banyak. Antum mau punya uang 10 miliar. 1 jam habis tuh duit. Antum transfer sana, transfer sini. Banyak yang butuh. Maka carilah harta untuk akhirat kita. Ketika orang hijrah, sulit bagi dia, gak masalah. Kita dapat harta pun untuk persiapan akhirat kita. Nih Mu'ad bin Jabal, sama dikasih 400 dinar. Sampai ke rumahnya Mu'ad, dikatakan ini dari Amirul Mukminin, ij'al fi ba'di hajatika, salurkan buat hajatmu. Faqala rahimahullah wa wassalam, semoga Allah merahmatinya dan memberikan kebaikan kepadanya. Mu'ad bin Jabal panggil budak perempuannya, ya jariyah, idhabi ila baiti fulan bikadha, nih bawa ke rumahnya fulan, ini bawa ke rumahnya fulan, bawa ke rumahnya fulan, terus ya ma. Sampai istrinya itu nongol mengatakan, wa nahnu wallahi masakin, kata istrinya Mu'ad. Dan kita mau dikasih apa, kita demi Allah kita tuh miskin juga. Susah mereka cakap. Ternyata di wadah itu tidak tersisa kecuali 2 dinar. Udah habis. Istrinya pun nahan ya. Sampai terakhir dikasih 2 dinar. Kepada istri. Ketika ini budak pulang menyumpai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia cerita tentang apa yang dia lihat, Umar mengatakan radhiyallahu anhu, innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd, mereka itu satu saudara, mereka sebagian mereka dari sebagian lain. Maka habbati fillah, teman-teman yang hijrah, engkau perlu kawan, engkau perlu pendamping, dan pendamping yang paling mulia adalah jadikan istrimu pendamping hidup menuju kepada Allah. Jadikan anakmu pendamping, kawan menuju kepada Allah SWT. InsyaAllah, engkau akan survive dalam hijrah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab.
2: InsyaAllah. Luar biasa Pak Ustadz. Saya terus terang mendengar tadi sepanjang ini udah berkaca-kaca juga. Banyak hal yang memang kita juga sadari kesalahan kita selama ini. Mungkin kita gak berlama-lama, friend Iman akan memimpin tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan di chat atau mungkin raise hand. Silakan Pak Iman.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
3: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah bikhair.
3: Wah. Ini pertanyaannya udah ngantri banyak nih.
1: Masya Allah, Masya Allah.
3: Yang paling awal aja deh. Rata-rata masih dalam tema sih, Stad. Jadi akan saya bacakan dan mungkin ada beberapa yang akan saya gabungin. Oke, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, dalam hijrah dan mengamalkan agama, mana yang mesti dilakukan terlebih dahulu? Apakah meninggalkan larangan atau menjalankan perintah? Saya masih belum mengerti mengenai pernyataan melaksanakan perintah itu lebih utama dari menjauhi larangan. Pernyataan tersebut apakah hanya pada konteks tingkat kesabaran atau ada dalam mengamalkan secara umum? Dan apakah dosa meninggalkan perintah lebih besar dari dosa melanggar larangan? Terima kasih Ustaz.
1: Nah, tahun ini Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau bicara orang yang hijrah, apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu? Maka yang harus dia lakukan adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Contohnya yang paling ringan, La ilaha illallah. Ketika kita mengatakan La ilaha illallah, kita meniadakan semua sesembahan selain Allah. Kita berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah SWT. Lalu kita menetapkan illallah, kecuali Allah yang kita sembah. Makanya sebenarnya kalau kita melihat perintah-perintah Allah Azza wa Jal yang Allah perintahkan di awal-awal Islam, awal orang kalau kita bicara awal Nabi berdakwah, itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Karena dua hal ini gak akan pernah bisa berjalan bersama. Atau gak bisa satunya jalan, yang satunya gak jalan. Seperti orang, ana mentauhidkan Allah tapi ana masih melakukan kesyirikan. Gak mungkin. Engkau harus tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Baru akan dikatakan dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Memang Rasul SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Beliau tidak berbicara larangan. Beliau yang pertama beliau bicarakan adalah perintah. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, "Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah." Ajak mereka untuk bersyahadat bahwa la ilaha illallah. Setelah itu apa? Dirikan salat. Ajak mereka untuk mengerjakan salat. Setelah itu apa? Bayar zakat. Jadi memang perintah terlebih dahulu. Karena sejatinya orang yang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah katakan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat ini akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Laksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Tumbuhkan keimanan. Jadi memang itu yang diperintahkan terlebih dahulu. Maka kita laksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian larangan tinggalkan. Nabi alaihi salatu wasallam kalau bicara larangan, beda perintah sama larangan. Iya. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Kalau aku menyuruh kalian dengan satu perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi mengerjakan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau aku melarang kalian, tinggalkan. Enggak ada tinggalkan sesuai kemampuan kalian, enggak ada. Kenapa kalau perintah sesuai dengan kemampuan, kalau larangan harus ditinggalkan secara total. Tapi kalau perintah, enggak, sesuai kemampuan. Para ulama menjelaskan, melaksanakan perintah itu membutuhkan energi dari kita. Orang suruh sholat, ya berdiri dia. Nggak mampu berdiri Ustaz, ya duduk. Nggak mampu duduk Ustaz, ya tidur. Tapi kalau larangan Allah, nggak ada dikatakan, Anda nggak mampu meninggalkan larangan Allah. Nggak ada. Karena yang namanya meninggalkan itu, ya udah ditinggalin. Mana dikatakan, jangan berzina. Ya udah jangan. Nggak usah datang ke tempat perzinaan, selesai. Jangan makan yang haram. Ya jangan deket-deket udah. Artinya dia sebenarnya nggak perlu energi karena memang itu meninggalkan. Kalau bicara lebih besar mana dosanya, meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Ya, dosanya tergantung dengan perintah yang ditinggalkan dan larangan yang dilanggar sebenarnya. Kalau kita bicara perintahnya sholat, ini orang ninggalin sholat. Meninggalkan sholat sama berzina, lebih besar mana dosanya? Meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu menurut pendapat sebagian ulama kafir. Sedangkan orang berzina, enggak. Jadi kadangkala kita itu sebagian orang menganggap orang yang orang ini Ustaz, orang ini alhamdulillah Ustaz baik ya, suka bantu orang ini itu. Cuma dia gak sholat. Gak baik dia berarti. Rukun Islam dia tinggalkan. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah.
3: Barakallahu fiik. Oke, yang perlu saya highlight itu berarti kalau larangan kita harus tinggalkan secara total. Kalau perintah jalankan semampunya, betul gitu ya Ustaz?
1: Siap, betul.
3: Itu saya baru ilmu juga tuh Ustaz buat saya sekarang dan buat teman-teman Syariah Friend. Ini yang kedua Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana caranya agar suami bisa berhijrah total, meninggalkan semua yang diharamkan? Karena meski sudah rajin kajian, sholat ke masjid, tapi belum bisa meninggalkan rokok. Mohon pencerahannya Ustaz. Ini buat teman-teman yang masih ngerokok nih.
1: Naam jemaah. Naam. Subhanallah. Iya. Ya memang kalau bicara rokok nih. Sebenarnya ada orang-orang yang sudah faham. Bahwasanya rokok itu berbahaya, mudarat. Buktinya mudarat. Nggak ada lah suami ngajak istrinya, ngajak anak-anaknya habis makan nih. Yuk, yuk, rokokan yuk. Nih, bapaknya bagi-bagi rokok sama anaknya. Nggak ada. Yang ada bapaknya ngerokok, dia cari tempat yang tersembunyi. Kalau dia sudah hijrah, apalagi tadi ya, memang dia mungkin belum bisa meninggalkan rokok. Apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama, ajak suaminya berdoa. Kita ini banyak menyerah. Banyak mengatakan, aku belum bisa ninggalin rokok, berat. Ini itu banyak alasan. Oke, siap. Istri katakan, oke bang, yuk kita doa. Aku yang doa atau abang yang doa. Aku yang ngaminin. Gak apa-apa suami istri. Momen sang suami berdoa, ya Allah, bantulah hamba untuk meninggalkan rokok. Kita ini kadangkala doa gak berani karena kita masih suka. Mintalah sama Allah. Ana masih ingat dengan seorang kawan. Yang dia cerita, Ustaz, ana berapa tahun mau ninggalin rokok gak bisa, Ustaz. Udah ngurangin balik lagi, ngurangin baik lagi. Sampai suatu saat, Ustaz, ana kok dikasih ilham untuk berdoa. Ana mengatakan, ya Allah, bantulah hamba untuk meninggalkan rokok, ya Allah. Malam hari ana muntah darah. Itu awal berhenti ngerokok. Jadi kadangkala kita perlu bantuan Allah, iya. Ada hal-hal yang berat untuk ditinggalkan, naam. Minta tolong sama Allah SWT. Maka ajak suami untuk berdoa, minta sama Allah. Minta bang, minta sama Allah. Kalau memang abang serius mau hijrah. Insya Allah, gak ada yang sulit buat Allah SWT. Mungkin itu yang bisa dilakukan seorang istri. Karena sejatinya kalau sudah hijrah, udah tahu lah masalah rokok. Cuma dia belum meninggalkannya. Kadangkala tadi dia berkata gak mampu. Gak ada kata gak mampu. Ninggalkan rokok, ya udah gak usah ngerokok. Ngerokok itu butuh energi. Makanya orang sakit, kalau dikatakan orang yang sedang stroke, dia disuruh ngerokok, aduh gak bisa. Karena ngangkat tangannya dia gak bisa. Tapi kalau dikatakan jangan ngerokok, sudah. Dia tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Maka mungkin diajak suaminya untuk berdoa. Semoga dia bisa meninggalkan rokok tersebut. Barakallahu fiik. Nah.
3: Barakallahu fiik, Ustaz. Jadi kalau emang kita kalau misalkan berharap lebih baik apa berdoa ya Ustaz ya, jangan terlalu berharap pada manusia juga agak susah kalau Allah nggak nolong ya.
1: Nah.
3: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Ahwat ya, dari Mbak Ara. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah. Saya baru hijrah. Setelah saya berhijrah, ada tawaran pekerjaan yang nggak boleh untuk muslimah seperti menjadi model, dan juga ada tawaran untuk mengikuti kontes kecantikan yang mana kecantikan itu bisa menambah relasi, dan terkadang saya masih memiliki rasa keinginan untuk menerima tawaran tersebut padahal saya udah tahu itu nggak boleh, Ustaz. Bagaimana caranya supaya bisa istiqomah dalam hijrah untuk apa indah dari dunia model itu, Ustaz.
1: Subhanallah jemaah. Iya. Berat jemaah. Tadi kita sebutkan hijrah itu off road kita. Keluar dari jalan kebanyakan orang. Apa yang harus kita lakukan? Yakin bersama kesulitan ada kemudahan. Allah Azza wa Jal telah menentukan rezeki kita. Rezeki kita itu akan datang kepada kita sama seperti ajal kita. Sama. Kita dikejar sama rezeki kita. Tapi Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Kalian hendaklah cari rezeki dengan cara yang baik. Fala yahmilannakum. Jangan sampai rezeki yang terlambat datangnya membuat kalian melakukan yang haram. Kalau kita melihat kenapa orang-orang merampok, ya, kenapa orang-orang mencuri. Dalam bayangan dia, ya Allah enggak ada Ustaz. Dia mau gimana lagi? Enggak. Engkau yang enggak sabar. Maka nasihat ana buat teman-teman yang hijrah ini, banyak-banyak baca juz amma sama artinya. Banyak juz amma sama artinya. Supaya kita tahu dengan hakikat dunia ini. Kita tuh sering tertipu dengan kenikmatan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan yang rendah sekali. Semua ingin berbahagia. Apakah orang-orang yang dapat duit banyak berbahagia ketika dengan cara yang haram dia mendapatkannya, dengan cara yang terlarang dia mendapatkannya? Apalagi perempuan, anak kesian perempuan jemaah. Ketika dia harus menjual dirinya, menjual kecantikannya untuk mendapatkan uang. Sebenarnya dia sedang dieksploitasi, dinikmatin oleh laki-laki. Hormati dirimu. Maka nasihat Ana tadi, baca juz amma, kemudian cari kawan yang baik. Kadang-kadang kau perlu ada yang megangin. Kita tuh kalau gak ada yang megangin, kadang-kadang lepas ya. Maka cari kawan yang bisa ngasih nasihat. Dan buat kawan-kawan yang lainnya ketika mendapati kawannya hijrah. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Bagaimana kita menggandeng dia. Merangkul dia. Memberikan komunitas yang baik sama dia. Agar dia tidak terpengaruh kembali dengan dunia dia. Kesian jamaah. Kita jangan cuma kasih nasihat ya. Ya kasih nasihat sabar ini itu. Kita juga perlu kasih solusi sama dia. Kerjaan atau apa. Atau kita punya. Tadi ceritanya Sa'ad bin Mu'ad. Ya udah. Memangnya dia belum dapat kerjaan. Ana alhamdulillah punya kerjaan. Ya udah separuhnya nih. Fadl, punya gaji yang dia pakai. Bisakah kita melakukan itu? Ya mau gak mau kita harus bisa. Kita kan mau bareng-bareng masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Jazakallahu khairan. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Pramita Yulia. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Boleh minta penjelasan tentang sikap gulu atau berlebih-lebihan dalam agama? Contohnya seperti apa Ustaz?
1: Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Tadi juga Ana sampaikan bahwasanya orang yang off-road ini gak boleh dia jalannya terlalu kenceng. Jatuh dia nanti. Jadi ghulu berlebih-lebihan dalam agama gak boleh. Iyakum wal ghulu fid din. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Orang-orang dahulu itu binasa gara-gara ghulu. Contohnya nih, ada contoh tiga. Sahabat. Yang dia datang ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bertanya tentang ibadah Rasul SAW. Tiga orang ini menganggap ibadah Nabi itu Sallallahu alaihi wasallam biasa-biasa aja. Beliau malam hari tidur, terus nanti sepertiga malam bangun, sholat sebelum subuh kadang-kala beliau tidur lagi, istirahat, kemudian sholat subuh. Kemudian kalau bicara puasa, ya Nabi gak tiap hari puasa. Kadang-kala beliau puasa, kadang-kala beliau enggak. Beliau juga punya istri, banyak istrinya. Tiga orang ini beranggapan ibadah Nabi ini sedikit. Lalu tiga orang ini semua memiliki inisiatif yang berbeda-beda. Yang satu mengatakan, aku akan sholat sepanjang malam, gak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun, gak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah dengan wanita. Karena dalam pandangan dia, menikah ya ngerepotin ibadah dia. Akhirnya Nabi SAW naik ke mimbar, dikasih tahu mereka. Salah itu termasuk ghulu. Berlebih-lebihan dalam beragama. Aku ini orang yang paling bertakwa, kata Nabi SAW. Aku tidur dan aku sholat. Aku puasa dan aku berbuka. Dan aku menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golongan. Maka Nabi SAW ketika mendapati para sahabatnya berlebih-lebihan dalam beragama, dipanggil sama Nabi SAW. Ada satu yang fokus ibadah, istrinya enggak dijamah, dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihat di Masjid Nabawi ada tali di antara dua tiang. Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Tali apa ini?" "Oh, ini tali milik Maimunah kalau enggak salah." Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maimunah itu kalau capek salat malam, dia pegangan sama tali tersebut. Apa kata Nabi? Hulu, buka tali ini. Hendaklah sholat dalam kondisi engkau semangat. Kalau capek istirahat, kata Nabi SAW. Itu salah beberapa contoh tentang gulu. Artinya gulu itu berlebih-lebihan dari batasan agama. Ya udah, agama kan aturannya jelas. Umpamanya, ya sholat sunnah, qobliyah subuh, 2 rakaat. Jangan dijadikan 8. 2 rakaat sholatnya. Engkau jadikan 8, enggak ini lebih baik. Enggak jadi lebih baik engkau. Mungkin seperti itu beberapa contoh dari ghulu. Barakallahu fiik. Bang, Kok belum terdengar suaranya?
3: Oh ya maaf, tadi ke mute Ustaz.
1: Masya
3: Ini
1: Allah, barakallahu fiik.
3: pertanyaannya banyak nih. Jadi saya screening aja sih yang agak nyambung. Dari imam nih, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mohon nasihatnya Ustaz. Bila memiliki hutang yang cukup besar dan belum bisa membayar dalam waktu dekat, bagaimana kiat-kiat dalam melunasinya? Apakah sebaiknya dicicil, bayar perlahan, atau boleh ikhtiar dengan open donasi dari bantuan lembaga atau teman? Dan apa doanya apa doanya supaya kita tidak terkait hutang, Ustaz?
1: Masya Allah. Nah, jemaah. Ya, berkaitan dengan utang ini, kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam berlindung dari hutang. Doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Sampai istrinya itu heran, ya Rasulullah, engkau kok sering banget doa minta dilindungi dari hutang. Ada apa sebenarnya? Sedangkan kita di negeri kita ini dibiasakan berhutang. Jadi sistem yang ada, orang itu dibikin berhutang. Islam menyuruh kita untuk tidak berhutang. Berlindung dari hutang, kecuali terpaksa. Bukan malah diiming-imingin untuk berhutang. Nabi mengatakan, orang itu kalau berhutang, dia akan ngomong. Dia akan menceritakan kebutuhan dia ini itu, padahal dia bohong. Dia nanti akan janji, nanti ada duit insya Allah, bulan depan insya Allah ada yang cair ini tuh. Dia ingkar janji. Itu hutang. Ternyata hutang itu melahirkan dosa. Kenapa Nabi berlindung dari hutang? Baik, apa yang harus dilakukan ketika orang terlilit hutang? Yang pertama, banyak-banyak istighfar. Bertobat kepada Allah. Untuk apa engkau berhutang? Kadangkala, ya peruntukannya juga tidak terlalu penting, tidak butuh sebenarnya. Ditambah lagi kadangkala utangnya riba. Maka yang pertama engkau harus bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Karena telah melanggar aturan Allah SWT. Taib, yang kedua, kuatkan niatmu untuk melunasi itu utang. Buktikan kalau engkau benar-benar niat. Dengan cara apa? Dengan menyicil. Kadangkala ada orang, Ustaz, gak cukup ini itu. Ya mungkin kau harus puasa. Ada orang yang berpikir, Ustaz, utang anak ini besar loh, Ustaz. Utang anak ini 1 miliar, anggap. Kalau anak nyicil tiap bulan 1 juta, kapan akan lunas, Ustaz? Tugasmu memulai, Allah yang menyelesaikan. Tugas kita itu mulai. Terus Allah yang menyelesaikan. Allah janji. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha," barang siapa yang utang sama orang niat untuk membayarnya, "addallahu anhu," Allah yang akan melunasi. Maka kita mulai, buktikan kalau kau memang niat melunasi. Engkau punya barang, punya ini itu, punya mobil, punya motor. Anak perlu sama motor, Ustaz. Ya mungkin perlu diturunin kualitas motornya. Kau punya motor 10 juta, ya anak beli yang 5 juta. 5 juta buat bayar utang. Mobil juga seperti itu, anak butuh, Ustaz. Gak mungkin anak jual. Tapi jual, engkau punya mobil 100 juta, beli mobil 50 juta. Masukin. Jadi ada usaha yang kita perlu buktikan kepada Allah kalau anak benar-benar niat ya Allah untuk melunasin utang. Jadi bukan, oh nanti, itu belum laku. Yang kau punya. Kemudian doa. Doa yang diajarkan Nabi alaihissalatu wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku, kayakan aku dengan karuniamu. Ya, supaya tidak butuh sama yang lain, cukupkan aku dengan yang halal supaya aku enggak butuh sama yang haram. Minta sama Allah SWT. Kalau bicara bolehkah open donasi, ya boleh-boleh saja. Kalau memang benar-benar engkau tidak mampu untuk membayar. Dan jangan berpikir umpamanya, Ustaz, ana ngelamar kerja

0: sana nggak ada yang lamar kerja, sana nggak ada. Subhanallah, Nabi SAW tuh memberikan arahan kepada sahabat untuk membuat pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan. Nggak harus kita ngelamar kerja sama orang. Ana punya kawan, Masya Allah, yang cerita dia ketika jatuh, dia ngomong, ana motor nggak punya, Ustaz. Sama sekali, semuanya untuk bayar utang dan belum lunas. Ana sakit juga pada waktu itu. Akhirnya yang ana lakukan, Ustaz, ana pinjam motornya ipar. Dan itu kumpulkan gelas plastik, Ustaz. Ketika ana lihat ada orang hajatan, ya, ada walimah atau apa, ana izin. Boleh nanti ana bersihkan sampahnya. Ana ambil botol plastiknya, gelas plastiknya. Dia lakukan itu. Hanya sebulan mungkin dia melakukan itu, lalu Allah berikan jalan keluar kepada dia. Kita itu perlu kesungguhan kita. Kita perlu buktikan sama Allah Azza wa Jal. Karena kita yakin, fa'inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fiik. Fa'inna ma'al usri yusra itu emang kalau buat pandemi ini cocok banget, Ustaz, ya.
0: Masya Allah, Masya Allah. Sahih.
1: Next. Dari Bandung nih, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: bertanya. Bagaimana cara menyikapi keluarga atau teman yang atau guru sekolah yang mencela mencela ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin asing di mata mereka? Tips-tipsnya apa tuh, Ustaz?
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Ingat, annas a'da majahilu. Orang itu akan memusuhi apa yang mereka tidak mengetahuinya. Maka itu wajar. Jadi tak kala ana berikan, mamanya ada tamu, ana kasih makanan yang enak, tapi dia gak tahu. Dia gak pernah tahu sama makanan itu. Ketika ana suruh, fadl, maka aduh, Ustaz, gak usah. Aduh, gak berani ana ini itu. Karena dia gak tahu. Tapi ketika dia nyoba, ya Allah, ternyata enak, Ustaz. Seperti itu sebenarnya orang-orang yang memusuhi sunnah ini. Jadi karena mereka gak tahu. Tugas kita bagaimana? Sabar menghadapi mereka. Dengan cara mencarikan uzur buat mereka. Artinya kita berusaha untuk memaafkan mereka dengan mengatakan, ya mereka belum paham. Ya. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau menghadapi setan, setan tuh, setan ini bahan dasarnya udah jahat. Maka gak bisa kita berbuat baik sama setan. Yang ada kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Tapi sama manusia, apa kata Allah Azza wa Jal? Idfa' billati hiya ahsan. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik dari engkau. Bisa jadi permusuhan yang terjadi itu, Allah rubah menjadi persahabatan yang indah. Jadi kawan-kawan yang belum kenal sunnah itu, ya engkau berikan kepada dia, tunjukkan akhlak muliamu, kau traktir mereka, engkau punya...
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan?
2: Mandiri Mart, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
5: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin.

0: lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi Limiona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
1: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
0: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya.

0: lain.
1: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Afala yatadabbaru.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil Qur'ana, baca dengan tertib. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala

Yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

didengarkannya Al-Quran di hayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94,3 FM.
4: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: Maka para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri. Lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
1: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
0: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
2: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
0: Jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
2: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
0: Taati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. وهو الذي يقبل التوبة

0: Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah diampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih menemani sahabat Muaz kalian di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di bulan Muharram. Dan bulan Muharram, sahabat Muaz, adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat hari Asyura, hari yang memiliki sejarah besar dalam perjalanan para nabi. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Firaun. Dan kemenangan itu bukan diraih karena jumlah pasukan yang besar atau kekuatan persenjataan, tetapi karena tauhid yang kokoh, yaitu keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya pasti datang kepada hamba-hamba yang beriman. Dan kisah ini, sahabat Muaz, bukan sekedar sejarah, tetapi menjadi pelajaran yang selalu relevan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, seorang muslim diajarkan bahwa kemenangan sejarah

0: sejati tidak bergantung pada kekuatan manusia semata, melainkan pada keimanannya, ketakwaannya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, kami mengajak kepada sahabat Muslim sekalian untuk mari kita luangkan waktu untuk menghadiri kajian spesial Al-Muharram dalam rangka atau yang dibarengi dengan berbuka puasa bersama, puasa Asyura, dengan tema kajiannya yaitu Nabi Musa alaihi salam menang dengan tauhid bukan dengan kekuatan, bersama dengan Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LSC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan semoga melalui kajian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meneguhkan tauhid kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim Ta'ala, kajian ini sahabat muat akan berlangsung di Masjid Jami Mu'ad bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana Kambu, Kota Kendari, pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Oleh karena itu, jangan lewatkan kajian yang begitu berharga ini dengan temanya Nabi Musa AS menang dengan tauhid, bukan dengan kekuatan. Sahabat Muslim dimanapun Anda berada menemani waktu siang sahabat Muslim sekalian, akan hadir sesaat lagi di ruang dengan sahabat Muslim program Murotal Pilihan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
3: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada kah?
3: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
5: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Guard melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
8: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
9: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
10: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
11: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
12: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما الذي يتخبط.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون أرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Di antara kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari bersama adalah adanya ujian. Adanya ujian dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan orang yang dicintai. Dan ada pula orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan ekonomi. Hari-hari ini tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan, menurunnya penghasilan, naiknya harga kebutuhan pokok, bertambahnya beban hidup, dan semakin beratnya tanggung jawab keluarga. Sebagian orang mulai kehilangan harapan. Sebagian lagi tenggelam dalam keluh kesah. Bahkan ada yang mempertanyakan tentang kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala karena beratnya keadaan yang mereka alami. Padahal seorang mukmin semestinya ia mengetahui bahwa kunci ketenangan hidup adalah ketika seorang mukmin memiliki jiwa syukur dalam keadaan apapun yang dia alami. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia mengira bahwa syukur hanya dilakukan ketika mendapatkan nikmat yang melimpah, ketika usaha berkembang, ketika rekening bertambah, ketika rumah membesar, ketika kendaraan berganti. Namun sesungguhnya syukur justru harus tampak pada seorang hamba dengan tetap senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan

iman kita tetap berada di dalam dada ketika tabungan menipis? Bukankah keluarga kita masih, atau bukankah kita masih berkumpul dengan keluarga dengan penuh kasih sayang? Ketika pintu dunia terasa sempit, bukankah pintu langit tetap terbuka bagi kita sekalian untuk terus menaruh harapan dan memanjatkan doa-doa kita kepada Allah? Betapa banyak nikmat yang masih kita rasakan tetapi luput dari perhatian karena mata kita terkadang terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kita sekalian, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang berada lebih bawah dari kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah, syukur bukan hanya mendatangkan pahala tetapi juga dapat menghadirkan ketenangan jiwa. Orang yang bersyukur tidak hidup dengan perasaan kekurangan yang terus-menerus. Ia akan memahami bahwa rizki bukan hanya sekedar jumlah uang yang dimiliki, tetapi keberkahan yang Allah letakkan dalam kehidupannya. Berapa banyak orang yang hanya sedikit rizkinya, sedikit hartanya, tetapi hidupnya tenang dan tentram. Dan betapa banyak orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah namun hidupnya penuh dengan kecemasan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La in syakartum la azidannakum," jika kalian bersyukur maka pasti kami akan tambah nikmatku kepada kalian. Tambahan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita itu tidak selalu berupa uang yang bertambah. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kesehatan kepada kita sekalian, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan keberkahan, terkadang juga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ketentraman dan ketenangan dalam diri kita. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita sekalian dan menambah jalan keluar yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan itu semua merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian yang nilainya jauh lebih besar dari angka-angka dunia. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ekonomi sedang dalam keadaan sulit, mata uang kita terus melorot, setan akan berusaha menjerumuskan kita sekalian pada tiga perkara. Yang pertama, setan akan membisikkan kepada kita agar kita berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, setan pun akan berusaha menjerumuskan kita sekalian untuk menghalalkan segala cara, walau terkadang harus melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua terkadang dilakukan oleh manusia demi untuk mendapatkan harta. Dan yang ketiga, terkadang syaitan berusaha menjerumuskan kita sekalian dalam ekonomi sulit seperti sekarang ini agar kita melupakan ibadah dengan alasan sibuk untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia. Padahal seorang mukmin semestinya dia yakin bahwa rizki yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak akan pernah tertahan, tidak akan pernah tersampaikan sebelum ajal menjemput kita sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ruhal kudus nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastaqmila rizqaha wa ajalaha. Sesungguhnya Ruhul Kudus, yakni Jibril alaihissalam, telah membisikkan kepada

pada hatiku bahwa tidaklah seorang jiwa akan meninggal sehingga sempurna rizki dan ajalnya. Maka oleh sebab itu jangan sampai kesempitan ekonomi mendorong kita sekalian untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kesempitan ekonomi menjerumuskan kita pada riba, pada korupsi, pada penipuan, pada penggelapan, atau bentuk perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang haram tidak akan pernah menghilangkan kesulitan, bahkan ia akan menjadi sebab hilangnya keberkahan dan datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat ekonomi terasa berat, maka hendaklah kita sekalian memperbanyak istighfar, memperbanyak atau berusaha untuk bersedekah walaupun dalam keadaan ekonomi yang sulit dan sedekah kita tak seberapa. Karena sedekah atau harta yang kita sedekahkan akan memancing keberkahan dan akan menambah harta kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita selalu menjadi manusia yang bersyukur, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, selagi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap kita rasakan. Karena hati yang bersyukur akan tetap merasa tenang, bahkan merasa kaya meskipun kantongnya sederhana. Karena hakikat kekayaan adalah ghina nafs, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bikathratil ard walakinnal ghina ghina nafs. Hakikat kekayaan itu bukan banyaknya uang, harta yang melimpah, tetapi hakikat kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Sebaliknya, hati yang kufur, yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetap miskin walaupun ia memiliki harta yang melimpah ruah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhamm fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul hamdu wassana'ul hasan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawdin. Aba'ad, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa fa inna jannata uiddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, hidupan dunia tidak pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat kesenangan bagi seorang mukmin. Allah sudah tidak ini sebagai orang-orang yang beriman, tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia bagi orang yang beriman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir." Surga itu penjara orang yang dan surga bagi orang-orang yang kafir. Oleh sebab itu, kesedihan yang menjerumuskan kita sekalian lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Karena mungkin saja hari ini kita berada dalam kesulitan, tetap bahwa besok tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan kelapangan rizki yang melimpah ruah kepada kita sekalian. Hari ini mungkin seseorang mengeluhkan dan menangis karena sempitnya rizki, tetapi bisa jadi esok ia akan tersenyum melihat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk terus berdoa dan berharap, jangan pernah berhenti untuk berikhtiar dan berusaha, jangan pernah berhenti untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dahulu, mereka pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit.

Tetapi kemudian tatkala mereka terus menjadi hamba Allah yang bersyukur, terus berdoa dan berikhtiar, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat mereka sehingga mereka menjadi generasi terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu marilah kita memperkuat tawakal kita, memperbanyak syukur kita kepada Allah, dan menjaga keimanan serta ketakwaan kita kepadanya, karena itu adalah merupakan kunci dibukakannya pintu-pintu keberkahan bagi kita sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan aku bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan, baik dari langit atau dari bumi. Selanjutnya, marilah kita memperbanyak salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, baik yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia. Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan thabita wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu keimanan yang benar, keyakinan yang kokoh, hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa berzikir, dan amal salih yang engkau terima. Allahumma ya wasi'al fadli wal ihsan, ya razzaq, ya karim, urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Ya Allah, wahai zat yang maha luas karunianya, yang maha luas kebaikannya, wahai maha pemberi rizki, lagi yang maha mulia, anugerahkanlah kepada kami rizki yang halal, baik dan penuh keberkahan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal sehingga kami tidak membutuhkan yang haram, dan kayakanlah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak bergantung kepada selainmu. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa naffis karbal makrubin waqdid dayna anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan saudara-saudara kami yang sedang dirundung kegelisahan. Lapangkanlah kesempitan mereka yang sedang mengalami kesusahan. Lunaskanlah hutang-hutang mereka yang terlilit hutang. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami serta seluruh kaum muslimin. Allahumma man daqat alaihi ma'isyatuhu fawassi alaihi min fadlik. Ya Allah, siapa saja di antara hamba-Mu yang hari-hari ini hidup dalam kesempitan ekonomi, maka lapangkanlah kehidupannya dengan karuniamu yang luas. Wa man ta'attalat asbab rizquhu faftah lahu abwaba rahmatik. Ya Allah, siapa yang tertutup pintu-pintu rizkinya, maka yang kehilangan pekerjaannya, yang sulit mendapatkan penghasilan, maka bukakanlah baginya pintu-pintu rahmat dan rizkimu dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man asqalat hudduyun faqdi anhu daynah. Ya Allah, barang siapa saja yang dibebani hutang sehingga menyulitkan kehidupannya, maka mudahkanlah pelunasannya dan angkatlah beban yang menyesakkan dadanya. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin al-zakirin al-sabirin al-radina biqadaika al-mutma'innina biwa'dika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur, banyak berzikir, bersabar menghadapi ujian, ridho terhadap ketentuan dan ketetapanmu, serta tentram dalam menatap janjimu. Allahumma la taj'ali dunya akbaru hammina wala mana wala ilan nari masirana. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jangan pula sebagai puncak pengetahuan kami, dan jangan engkau jadikan neraka sebagai tempali kami. Ma aslih abna'ana wa banatina wa aslih azwajana wa durriyatina waj'al buyutana amiratan bil imani wal quran. Ya Allah, perbaikilah anak-anak kami, perbaikilah pasangan dan keturunan kami, dan jadikanlah rumah-rumah kami dipenuhi keimanan, ketakwaan dan bacaan Al-Quran. Allahumma ihfaz biladana Andalusia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah negeri kami tercinta Indonesia dari berbagai macam fitnah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, wahai Rabb semesta alam. Allahumma barik lana fi awtanina wa aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibu wa tarda, waj'al hadha balada amina mutmainna wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada negeri kami, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, berikanlah kepada mereka taufik untuk menjalankan amanah dengan adil dan jujur, serta jadikanlah negeri kami ini dan negeri seluruh kaum muslimin sebagai negeri yang aman, tentram dan penuh keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa aqimus shalah. Ashhadu an la ilaha illallah.

سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Insyaallah sebentar sore mulai jam 4.30 akan dilaksanakan kajian jelang buka puasa Asyura yang akan diselenggarakan di masjid ini insyaallah dengan tema Nabi Musa menang dengan tauhid bukan dengan kekuatan. Kami mengundang seluruh jamaah untuk menghadiri kegiatan buka bersama tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Aduh, udah diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
6: Yoka. Kenapa aku tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
0: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
6: Hehehe. Aduh, saya bingung saya pilih baju ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
7: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada, kah?
7: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
8: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Radio Muad bin Jabal.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustaz Menjawab.
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu alam pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, Beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun, dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Sudah dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya, seperti itulah.
15: Bagaimana hukumnya jika wanita yang bernikah tetapi masih suka selfie? Oh ya, ini masalah penting sekali ini ya. Jazakillah khairan, saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Ya, ini ada kebiasaan buruk nih akhir-akhir ini. Kebiasaan buruk yang juga bertentangan dengan konsep berhijab. Bahkan dengan hijab yang akbar sekalipun. Ya, hijab tinggal di dalam rumah. Banyak ini sekarang orang-orang yang mengupload fotonya ketika sedang ada di rumah. Ya, pakai hijab, pakai cadar, difoto gitu. Ya, diupload, dijadikan profil di WhatsApp, jadikan apa di Facebook ya, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Mau apa? Untuk apa? Ya, kemudian ada lagi yang kurang kerjaan. Biasanya ibu-ibu ya, di rumah habis masak cerita, alhamdulillah sudah selesai masak. Ya, alhamdulillah sudah sapu-sapu rumah. Alhamdulillah sudah selesai ngaji satu juz. Ya. Yang lebih parah lagi, aduh bete ditinggal suami. Ah sepi ini, gak ada sapa-sapa. Ngapain nanti cerita-cerita gitu di-share di medsos ya. Itu kalau ada orang jahat malah tahu. Iya gak? Wow, lagi kosong nih rumahnya. Bahaya gak? Bahaya ya. Ngapain nanti bilang-bilang seperti itu ya. Ini adalah rahasia rumah yang gak boleh di-share. Gak boleh. Orang jadi mengetahui gerak-gerik antum. Ya, oh sekarang dia lagi begini, sekarang lagi begini, sekarang lagi begini. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur ibadah kok di-share di medsos. Ya ini malah bisa menimbulkan sum'ah, bisa riya. Ya. Alih-alih dapat pahala malah batal pahalanya, dapat dosa dia. Ya kebiasaan selfie ini juga begitu sama. Sekarang di mana-mana selfie. Umroh itu dari mulai di bandara belum berangkat udah selfie-selfian. Nanti landing ya di hotel selfie-selfian lagi. Pakai ihram di mikot selfie-selfian lagi. Nyampe masjid Masjidil Haram selfie. Semuanya selfie. Ini buat apa? Bapak-bapak juga sama. Sama ya, buat kenang-kenangan Ustaz. Subhanallah. Emang Allah enggak tahu kalau antum lagi umroh? Hah? Emang malaikatnya ngantuk apa lupa nyatat kita lagi umroh? Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Ya, kita lupa, Allah enggak akan lupa. Semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya. Semuanya dicatat dan direkam dan kita akan melihat itu semua nanti. Seperti film kehidupan kita akan kita lihat lagi. Enggak perlu antum selfie-selfiean ya. Nanti umur antum malah dianggap jalan-jalan sama Allah. Dianggap rekreasi, enggak ada nilai ibadahnya. Untuk siapa selfie-selfiean? Paling buat di-share kan, buat di-upload, jadikan profil WhatsApp, jadikan profil ini, profil itu. Ujung-ujungnya biar orang tahu saya lagi umroh ini, buat apa? Saya lagi tawaf nih, buat apa? Cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi alima. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan cukup Allah yang tahu. Cukup. Kalau Allah tahu mencatat sudah cukup. Ya, biar orang lain enggak tahu enggak apa-apa. Justru enak kalau orang lain enggak tahu, kita lebih gampang ikhlasnya. Kalau tahu kan susah. Ya. Jadi itu jelas itu berbahaya untuk ibadah kita, bahkan untuk keamanan diri kita. Dan kebiasaan selfie itu jelas kebiasaan yang mungkar ya, kebiasaan yang mungkar, karena foto dia ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Bisa orang mau ngerjain dia mudah, orang dendam sama dia, ingin ngerjain dia, wajahnya dia ada di mana-mana, diambil wajahnya, edit pakai Photoshop, maaf-maaf ditempelin tubuhnya perempuan yang menyingkap aurat. Diracik sedemikian rupa dengan indahnya enggak ketahuan. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya. Jadi itu mudharat, enggak ada manfaatnya.
16: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
19: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
2: Ye.
3: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Saya mau tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
3: Belum Pi. Nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
3: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
3: Iya, betul. Hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
3: Ada juga. Pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
3: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
3: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik Ji toh? Putih Ji?
5: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
4: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak Ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah, saya kira mau Mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada Mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
0: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia. Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Masih menemani sahabat Muadz sekalian di waktu siang hari ini, tepatnya di pukul 13:03 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat semua dimanapun Anda berada, hari Jumat adalah hari yang istimewa tentunya. Dan diantara keistimewaan itu, kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat. Pertanyaannya, apa keutamaan dari salawat dan bagaimana balasan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat, karena salawat ini akan sampai kepada beliau. Sahabatmu dimanapun Anda berada, oleh karena itu marilah kita memperbanyak salawat di hari Jumat ini, karena tentunya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya telah mendahului kita akan hal ini. Dan menemani waktu siang sahabat muat sekalian akan hadir di ruang dengar sahabat muat program Kisah Menawan Sang Teladan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
0: 94.3 FM, Radio Muat Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Salman Al-Farisi radiyallahu
8: anhu, Umamah ibn Utsal radiyallahu
2: anha, Asma binti Abu Bakar radiyallahu anha.
0: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
7: Sahabat muat dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan mendengarkan bersama kisah dari salah seorang sahabat Nabi SAW yang memiliki banyak keutamaan. Beliau dikenal sebagai seorang bangsawan, saudagar kaya, dermawan, dan termasuk orang yang panjang umurnya sehingga mengalami masa jahiliyah dan masa Islam. Beliau radhiyallahu anhu memeluk Islam pada masa penaklukan Makkah. Kemudian setelah masuk Islam, beliau menjadi Muslim yang sangat baik dan bersungguh-sungguh memperbaiki amalnya. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berbagai amal kebajikan yang dahulu dilakukannya pada masa jahiliyah. Seperti misalkan menyambung tali silaturahim, kemudian memerdekakan budak dan bersedekah. Kemudian atas pertanyaan ini beliau bertanya apakah dia memperoleh pahala darinya. Dan Rasulullah SAW menjawab, engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan-kebaikan yang telah engkau lakukan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak kisah di kesempatan siang hari ini, yaitu kisah dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
0: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di Mekah ada 4 orang yang menjauhkan diri dari kemusyrikan dan kuharapkan sekali keislamannya. Satu dari mereka adalah Hakim Ibn Hizam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kenalkah Anda dengan sahabat yang satu ini? Telah dicatat oleh sejarah bahwa dialah pernah orang yang lahir di waktu itu, ibunya yang sedang hamil tua berkunjung ke Ka'bah bersama beberapa orang kawan untuk melihat-lihat. mendadak dia melahirkan dan tak sempat lagi keluar dari Ka'bah. Seseorang mengambilkan sehelai kulit untuk menaruh bayi yang baru dilahirkannya. Bayi tersebut tak lain adalah Hakim Ibn Hizam, putra dari saudara Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an tumbuh di dalam sebuah keluarga yang terhormat dan kaya raya. Dia diangkat oleh kaumnya untuk menjalankan tugas menjamu tamu-tamu Baitullah. Tak segan-segan dia

yang jujur. Hubungan kekeluargaan keduanya semakin erat saja. Setelah Rasulullah menikah dengan Bibi Hakim, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah mengetahui eratnya hubungan Hakim dengan Rasulullah di atas, tentu Anda menjadi heran bila tahu bahwa Hakim baru memeluk Islam pada hari Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah, lebih dari 20 tahun setelah tahun kenabian. Seseorang seperti Hakim Ibn Hizam, orang yang cerdas dan punya hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Nabi, semestinya menjadi orang pertama yang mengikuti Islam dan percaya serta mengikuti petunjuk beliau. Tetapi itulah kehendak Allah, dan terjadilah apa yang dikehendakinya. Sebagaimana kita heran, sebenarnya Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an sendiri pun heran dengan keterlambatannya masuk Islam. Setelah menjadi Muslim dan merasakan manisnya iman, dia selalu menyesali umur yang dia sia-siakannya dalam kemusyrikan. Sering terlihat dia menangis seorang diri, sehingga putranya berkata, "Apa sesungguhnya yang ayah tangisi?" Dia menjawab, "Banyak hal, semuanya membuatku sedih. Yang utama adalah keterlambatan masuk Islam, sehingga aku tertinggal dalam banyak kebaikan. Seandainya kutebus dengan segunung emas pun, aku tak mampu menebus ketertinggalanku. Allah menyelamatkanku pada perang Badar dan perang Uhud. Saat itu aku berkata pada diri sendiri, aku tidak akan membela Quraisy melawan Muhammad lagi. Aku akan keluar dari Mekah saja. Tetapi aku tetap saja tertarik untuk membela Quraisy. Setiap ingin memeluk Islam, aku selalu melihat sisa-sisa petuah Quraisy yang fanatik terhadap tradisi jahiliyah mereka. Kemudian kuikuti mereka memerangi Islam. Yang membuat kita binasa adalah kalau mengikuti ayah-ayah, kakek-kakek, dan sesepuh kita. Bagaimana aku tidak menangisinya? Bagaimana kita heran terhadap riwayat keislaman Hakim Ibn Hizam? Sebagaimana Hakim heran terhadap dirinya sendiri, Rasulullah pun heran bagaimana mungkin orang sebijaksana Hakim Ibn Hizam bisa terhalang dari Islam sedemikian. Padahal Rasulullah ingin sekali orang-orang semacam dia bersegera masuk ke dalam agama Allah. Pada malam sebelum Fathul Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Di Mekah ada 4 orang yang tidak kurelakan menjadi musyrik, dan aku ingin sekali mereka masuk Islam." "Siapakah mereka itu ya Rasulullah?" Sahabat-sahabatnya bertanya. "Utsbah ibn Usaid, Jubair ibn Mut'im, Hakim ibn Hizam, dan Suhail ibn Amr." Atas karunia Allah, 4 orang itu akhirnya memeluk Islam. Tatkala memasuki Mekah dan mendapatkan kemenangan mutlak, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan penghargaannya kepada Hakim ibn Hizam dan menyuruh seseorang mengumumkannya. "Barang siapa mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutunya,
dan Muhammad adalah hamba dan

0: Rasulnya, maka dia aman. Barang siapa duduk di sisi Ka'bah dan meletakkan senjatanya, maka dia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa masuk ke rumah Hakim Ibn Hizam, dia aman. Rumah Hakim Ibn Hizam ada di Mekkah Hilir, sedangkan rumah Abu Sufyan ada di atasnya. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an kini seorang Muslim. Islamnya meresap di dalam kalbunya, menyusup ke urat-urat darah dan dagingnya. Dia ingin menebus peristiwa-peristiwa besar yang didukungnya dalam jahiliyah dulu. Dia ingin mengganti harta yang diinfakkannya untuk memusuhi Rasulullah. Semuanya itu kini dipenuhinya. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an memiliki sebuah rumah lama yang bersejarah bersama Darun Nadwa. Pada masa jahiliyah, rumah tersebut dipakai sebagai tempat perundingan oleh kaum Quraisy, termasuk perundingan untuk membunuh Rasulullah. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an ingin membuang keterkaitannya dengan rumah tersebut. Dia ingin menutup tirai alpa yang memuakkannya pada masa lalu itu. Maka dijualnya rumah itu seharga 100.000 dirham. Seorang pemuda Quraisy berkomentar, "Paman telah menjual sebuah rumah kebanggaan Quraisy." Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an menjawab, "Seandainya, ya anakku, semua kebajikan itu boleh pergi, sehingga tinggal ketakwaan, aku tidak menjualnya, kecuali untuk membeli rumah yang baru di surga. Kalian semua menjadi saksi bahwa hasil penjualan itu kupakai jihad fisabilillah." Pertama kali setelah keislamannya, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an menunaikan ibadah haji. Dia mengiring 100 ekor unta berhias indah dan menyembelihnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada haji berikutnya, dia berdiri di Padang Arafah dengan membawa 100 orang budak. Masing-masing diberi kalung perak bertuliskan "Bebas untuk Allah", lalu dimerdekakan semuanya. Pada haji yang ketiga, dia membawa 1.000 ekor domba yang seluruhnya disembelih di Mina dan dibagi-bagikan kepada kaum fakir. Seusai perang Hunain, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an meminta ghanimah kepada Rasulullah. Walaupun sudah diberi, dia terus minta lagi bagian sampai akhirnya mencapai 100 ekor. Saat itu dia baru masuk Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadanya, "Wahai Hakim, harta ini bersifat manis dan menggiurkan. Barang siapa mengambil dengan baik, niscaya akan mendapatkan berkah. Dan yang mengambil dengan serakah, tidak akan ada berkah. Seperti orang yang terus makan, tapi tak kunjung kenyang. Dan ingatlah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah." Mendengar kata-kata Rasulullah, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, demi yang mengutus Anda dengan hak, aku tidak akan menanya siapapun setelah Anda ini, dan tidak akan mengambil dari siapapun sampai aku mati. Janji ini dipegangnya dengan sungguh-sungguh. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lebih-lebih dari sekali dia dipanggil untuk menerima bagian dari Baitul Mal, tetapi dia menolak. Demikian pula ketika khalifah berada di tangan Umar ibn Khattab, berkali-kali dia dipanggil untuk menerima bagiannya, tetapi tak sepeser pun diambilnya. Umar sampai mengumumkannya, "Saudara-saudara muslimin, aku sudah memanggil Hakim ibn Hizam untuk mengambil bagiannya, tetapi dia menolak." Hakim tetap bersikukuh dengan janjinya sendiri. Dia tak mau menerima pemberian dari siapapun hingga akhir hayatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
1: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
0: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
2: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Radio Muadz bin Jabal.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
6: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
7: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
6: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini kok pandangan jelek ya?
8: Ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
8: Halo, Pak.
9: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
8: Halo? Iya, halo.
10: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
11: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
10: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
11: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
6: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
11: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
11: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
12: Tapi antum kapan pi?
13: Radio Muadz
3: Min Jabal. Bersama meniti jalan

0: istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birikri. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Kota liman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di waktu siang hari ini. Dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz, program acara Quran for Kids. Setiap manusia sahabat Muaz tentu memiliki masa lalu, kekurangan dan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang luput dari dosa dan kekhilafan. Namun adalah yang membedakan satu dengan yang lainnya bukanlah seberapa banyak kesalahan yang pernah dilakukan, tetapi seberapa besar kesungguhan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat masih dikandung badan dan pintu taubat belum tertutup. Kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik selalu terbuka. Memperbaiki diri sahabat Muaz bukan berarti kemudian harus menjadi sempurna dalam sehari semalam atau dalam sekejap. Tetapi ia merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan ilmu, kesabaran, keistiqomahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kecil yang menuju ketaatan adalah langkah yang bernilai di sisinya. Lalu sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, pertanyaannya adalah apakah kita mau memperbaiki diri? Jika demikian benar, maka mulailah dari saat ini. Ambil kesempatan ini, karena siapa yang tahu? Kalau kita menunda-nunda, siapa yang bisa menjamin kita bisa hidup sampai nanti itu? Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz, program acara Quran for Kids.
2: Radio Muaz bin Jabal,

0: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali menemani sahabat muat sekalian serta adik-adikku di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Adik-adik yang soleh-soleha, siapa di antara adik-adik yang ingin menjadi anak yang pintar? Wah, tentu semuanya ingin menjadi anak yang pintar ya. Kalau siapa yang ingin menjadi anak yang kuat? Pasti semuanya juga ingin menjadi anak yang kuat. Tapi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita ada sesuatu yang lebih istimewa daripada hanya sekedar pintar atau kuat? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi sebaik-baik makhluk. Kira-kira, apakah yang membuat seseorang menjadi yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena wajahnya yang tampan atau cantik? Apakah karena hartanya yang banyak? Atau karena seseorang itu selalu mendapatkan nilai yang tinggi di sekolahnya? Ternyata jawabannya bukan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin mengerjakan amal soleh. Seperti apa iman dan amal soleh yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Kita akan cerita bersama dalam program acara Quran for Kids di pembahasan surah Al-Bainah di ayat ke-7. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Dan sebelum kita masuk di pembahasan ayat ke-7 ini, terlebih dahulu seperti biasa kita akan mendengarkan surah Al-Bainah berikut ini.

0: Nah tabrak meki. Eh kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Eh, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Quran for Kids.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih menemani adik-adik sekalian di kesempatan sore siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan ayat ke-7 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ternyata kabar gembira kepada kita semua anak-anak yang rajin beriman dan berbuat baik. Di mana melalui ayat ini, Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Allah menyebut sebaik-baik makhluk adalah mereka yang memiliki iman kepada Allah dan senantiasa melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini, adik-adik, adalah perbuatan atau semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, misalkan ya, kita melakukan salat 5 waktu. Jadi sholat lima waktu kita jaga terus sampai kita meninggal dunia. Kemudian juga kita melakukan kebaikan-kebaikan lain seperti hormat dan patuh kepada orang tua. Kita senantiasa berkata jujur, kemudian juga suka berbagi dengan teman kita, membaca Al-Quran, dan tidak suka berbohong atau bertengkar. Nah ini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagian dari perbuatan baik dan amal soleh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi anak yang pintar itu tentunya menyenangkan. Menjadi anak yang kuat juga hebat. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah anak-anak yang memiliki iman di hati mereka dan mereka senantiasa beramal soleh. Kalau kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap harinya, insya Allah kita akan menjadi atau mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih di akhirat nanti, yaitu masuk surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Tidak pernah capek, tidak pernah merasa bosan, dan tentu itu adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya di dunia. Maka mulai hari ini adik-adik, jadilah kita anak-anak yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Anak-anak yang berlomba-lomba menjadi anak yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara memperbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hamba atau sebaik-baik makhluk karena kita memiliki iman yang kuat dan amal soleh yang terus terjaga hingga akhir hayat kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi pembahasan di ayat ke-7 dari surah Al-Bayyinah. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak atau manusia atau makhluk yang sebaik-baik makhluk, maka kita harus apa tadi? Memiliki iman yang kuat dan amal yang soleh. Dan untuk mendapatkan ini, maka kita harus terus belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena dengan begitu pengetahuan kita bertambah, dan semoga dengan itu iman dan amal soleh juga kita ikut bertambah. Sampai jumpa dalam kesempatan program Quran for Kids lainnya. Bismillah Ta'ala akan terus menemani adik-adik sekalian setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muat Bin Jabal.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada, Kak?
3: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muat Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
6: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Laziz Muaz menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
7: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
6: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
7: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
6: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Muaz Bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Muaz Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Laziz Muaz, kode bank 451, melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
8: Radio Muaz Bin Jabal
9: 94.3 FM.
10: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
11: Zuhud itu apa?
10: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabku berkata kepadaku, Apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar.
6: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Live Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM menemani waktu siang sahabat muaz sekalian. Sahabat muaz dimanapun Anda berada, seringkali kita mungkin sibuk melihat kekurangan orang lain, tapi kemudian lupa mengevaluasi diri sendiri. Kita lupa bercermin. Padahal orang yang paling beruntung bukanlah mereka yang merasa dirinya paling baik, melainkan yang setiap harinya berusaha menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Hidup ini bukanlah tentunya perlombaan untuk melihat siapa yang paling soleh di hadapan manusia, tetapi adalah perjuangan untuk menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatmu dimanapun Anda berada, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, maka janganlah pernah kita berhenti memperbaiki diri. Karena bisa jadi satu langkah taubat yang tulus hari ini menjadi sebab Allah kehidupan kita nantinya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal, dan mari bersama-sama kita simak kajian siang berikut ini.
0: 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من كتاب الهدي النبوي في التعامل مع الناس يعني تدرس على الشيخ صالح بن فريح البهلان حفظه الله تعالى. Kita masuk kepada pembahasan معاملته صلى الله عليه وسلم الناس ihsanul khuluq. Pembahasan yang pertama terkait

manhaj dan fikih Rasulullah SAW dalam berinteraksi kepada manusia adalah beliau berinteraksi dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang dengannya bisa diraih kecintaan, kecintaan, ya, kecintaan kerabat, tetangga atau orang lain, ya, teman, itu diraih dengan akhlak yang mulia dan bisa mencegah pertikaian dan perpecahan. Akhlak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran jika adab dan akhlak beliau adalah yang paling mulia. Adapun ungkapan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, ini disebut-sebut banyak disebut-sebut sebagai hadis, ya. Namun sebenarnya ini bukan hadis. Kita banyak menemukan ungkapan ini, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, disandarkan kepada Rasulullah, maksudnya beliau bersabda, Allah yang mengajarkan kepadaku akhlak dan adab, maka adab dan akhlak yang diajarkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Maknanya benar, namun tidak bisa ini disandarkan sebagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia bukan hadis. Bukan hadis. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Al-Fatawa. Jadi dia enggak punya sanad, ya, ungkapan ini. Namun maknanya benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adab dan akhlaknya. Sehingga adab dan akhlak beliau adalah yang paling mulia. Dalilnya jelas dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Anas bin Malik mempersaksikan juga, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Seperti apa akhlak Nabi secara umum? Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau ditanya oleh Sa'ad bin Hisham, ditanya beliau, wahai ummul mu'minin, kabarkan kepadaku tentang akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah berkata, alasta taqra'ul Qur'an, apakah engkau tidak membaca Al-Quran, apakah engkau membaca Al-Quran, atau tidakkah engkau membaca Al-Quran? Qultu bala, iya saya baca Al-Quran. Qalat, Aisyah berkata, fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi yaitu semua isi Al-Quran itu adalah akhlak Nabi. Maksudnya adalah annahu ta'addaba bi adabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beradab dengan adab-adab yang dituntunkan oleh Al-Qur'an. Wa takhallaqa bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Fa ma madahahu Al-Qur'anu kana fihi ridahu. Apa saja yang dipuji di dalam Al-Qur'an berupa sifat-sifat yang mulia, yang terpuji, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha dan senang untuk menghias diri dengan akhlak tersebut. Apa yang disenangi Al-Quran, Rasulullah senang. Apa yang dibenci oleh Al-Quran, Rasulullah benci. Apa yang dihalalkan, Rasulullah halalkan. Apa yang diharamkan, Rasulullah haramkan. Wa madhammahu Al-Quran kana fihi sukhtuhu. Apa yang dicela oleh Al-Quran, maka di situ Nabi marah. Ya, kemarahan Nabi letaknya di situ. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, ya.

سأل أبو عبد الله الجدلي عائشة رضي الله عنها. أبو عبد الله الجدلي pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka Aisyah berkata, لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة. Tidak pernah. ولا يجزي بالسيئة السيئة. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Namun beliau memaafkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Lam yakunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaban." Nabi tidak pernah sabbaban, yani menghina. Bukan tukang sumpah serapah beliau. Tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat kotor untuk menghina orang. Wala fahhasan wala la'anan. Nabi bukanlah orang yang suka berbicara fahish, berbicara kotor atau porno. Wala la'anan, tidak suka melaknat. Bukanlah orang yang suka melaknat. Kana yaqulu li ahadina 'inda al-mat'abati ma lahu turb jabinihi. Jabinuhu, na'am. Ma lahu turab jabinuhu. Nabi SAW kalau beliau hendak mengkritik misalkan atau

yang dilakukan oleh para sahabat kalau seandainya mereka keliru. Wa kana sallallahu alaihi wasallam li shiddati hayaihi la yuwajihu ahadan bima yakrah. Bal ta'riful karaha. Bal tu'raful karahatu fi wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak suka sesuatu, beliau tidak langsung mencela, menghina, berkata kasar. Tapi raut muka beliau langsung berubah. Ini saking beliau itu, saking pemalunya Rasulullah SAW. Pemalu di sini adalah malu untuk melihat sesuatu yang tidak sesuai, tidak layak. Yaqulu Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra fi khidriha." فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَهُ فِي وَجْهِهِ. Nabi SAW itu adalah orang yang paling pemalu. Pemalu di sini adalah malu untuk melakukan sesuatu yang tidak layak atau melihat sesuatu yang tidak layak. Beliau lebih pemalu daripada anak gadis pingitan di dalam kamarnya, di dalam bilik kamarnya. فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ. Kalau Nabi melihat sesuatu yang tidak beliau sukai atau menurut beliau tidak layak, عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ, maka kami para sahabat bisa melihat perubahan wajah, raut wajah beliau atau warna wajah beliau, ya, seperti itu. Intinya adalah Nabi SAW kalau melihat sesuatu yang tidak layak, ya, maka Nabi SAW tidak langsung mencela, menghina, menghardik dengan suara keras atau suara tinggi. Namun para sahabat bisa mengenali dari berubahnya raut wajah atau air wajah Rasulullah SAW. Saking Rasulullah SAW itu pemalu, ya, malu untuk bentak-bentak, malu untuk mengungkapkan kata-kata yang kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya dan khitab ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat ini, ayat dalam surat Ali Imran 159. Luar biasa maknanya. Famima rahmatim minallahi lintalahu. Karena sebab rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Mereka di sini adalah para sahabat. Jadi sifat lemah lembut dari Rasulullah itu adalah rahmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andai kata engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap keras, bersikap kasar berarti keras, niscaya mereka para sahabatmu itu akan berpaling darimu. Perhatikan di sini, ayat ini berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia akhlaknya. Bahkan sebelum jadi nabi pun kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah diketahui berdusta. Sekalipun, walaupun hanya sekali, tidak pernah dikenal beliau itu pendusta. Itu sebabnya orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya itu yang memusuhi Rasulullah tidak pernah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masa lalu beliau. Kalau seandainya Rasulullah punya aib di masa lalu beliau sebelum menjadi nabi, pasti itu akan sudah digunakan oleh Abu Jahal untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Abu Jahal itu mengangkat-angkat aib masa lalu Rasulullah SAW. Ya. Andai kata ada, misalkan pernah Rasulullah sekali saja berbohong atau berkhianat, tidak amanah, pasti itu yang akan digunakan jadi senjata oleh Abu Jahal. Pasti Abu Jahal akan mengatakan, dulu kamu itu

0: bagaimana kami bisa percaya sama kamu sekarang? Ya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Menunjukkan bahwasanya Nabi sebelum jadi Nabi memang akhlaknya mulia. Nah, beliau yang akhlaknya begitu mulia, dikatakan oleh Allah, kalau engkau, wahai Muhammad, bersikap kasar, berhati keras, niscaya para sahabatmu, di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq, manusia yang juga tidak pernah dikenal sebelum dia masuk Islam, tidak dikenal, dia ini juga orang yang dalam bahasa kita preman lah, itu enggak ada. Bahkan beliau disebutkan tidak pernah juga, sama seperti Rasulullah, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamr. Padahal tradisi bangsa Arab ketika itu adalah khamr, ya. Itu sudah jadi minuman wajib mereka, khamr itu. Memang sahabatnya Rasulullah sejak sebelum beliau menjadi Nabi itu Abu Bakar Siddiq. Tentu sahabat ini as-sahibu sahib, kata orang Arab. Sahabat itu sangat kuat pengaruhnya. Maka sebagaimana Rasulullah SAW juga terpelihara adab dan akhlaknya, maka Abu Bakar Siddiq juga karena bersahabat dengan Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi, beliau juga memiliki sifat yang sama atau mirip, ya, sekalipun tidak sesempurna Rasul alaihi salatu wasalam. Intinya adalah kalau seandainya engkau wahai Rasul yang memiliki sifat akhlak yang mulia, bersikap kasar, berhati keras, niscaya orang-orang seperti Abu Bakar yang juga akhlaknya mulia akan lari meninggalkanmu. Nah, bagaimana kita di zaman ini, jamaah sekalian? Kita bukan Nabi, kita bukan siapa-siapa. Ya. Lingkungan kita juga bukan lingkungan seperti Abu Bakar Siddiq atau para sahabat. Kalau kita bersikap kasar, berhati keras, akan lebih lari lagi mereka, ya, akan lebih membenci dakwah ini. Kalau kita yang mengemban dakwah ini bersikap kasar, berhati keras. Fa'fu anhum, Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maafkanlah mereka. Maafkan, yakni maafkan mereka, para sahabat, kalau mereka berbuat kesalahan. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka, para sahabatmu itu. Wasyawirhum, ajak mereka bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka kumpul dan bermusyawarah. Sekalipun engkau seorang nabi, kalau engkau memutuskan para sahabatmu pasti akan terima, sami'na wa ata'na, namun ajak mereka bermusyawarah. Karena ini semua faktor yang bisa menyatukan hati para sahabat, hati orang-orang yang beriman. Saling memaafkan, saling mendoakan ampunan, dan saling berkumpul membicarakan permasalahan untuk menyelesaikan bersama. Di antara kita mungkin yang ada yang punya masalah, masalah hutang misalkan, itu kita perlu kumpul dengan teman-teman kita, bagaimana cara membantu dia. Kalau betul-betul memang dia tidak mampu misalkan mengembalikan hutang karena terlilit hutang, atau ada ikhwah kita yang sakit misalkan, sudah sekian lama tidak hadir pengajian, ya, perlu kita tanya gimana kabarnya. Kalau memang kita perlu bantu, kita perlu kumpul bermusyawarah bagaimana cara bantunya. Ini akhlak yang dituntunkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, dan itu yang beliau praktekkan sehingga para sahabat itu selalu bersatu hatinya. Dan Rasulullah SAW, waqad bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam maqsidan min maqasidi bi'tsatihi, beliau menjelaskan salah satu tujuan utama beliau diutus adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq wa fi riwayatin salihal akhlaq, sesungguhnya aku itu diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Tapi jangan disalahfahami, ayat ini bukan berarti Nabi tidak diutus untuk mengajarkan halal haram, syariat, fikih, hanya akhlak saja. Tidak. hadis ini harus difahami sesuai dengan pemahaman para ulama. Jadi para ulama menjelaskan cakupan akhlak itu ada tiga. Cakupan akhlak itu ada tiga. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah ini berarti mencakup tauhid juga. Tauhid, hanya beribadah kepada Allah, hanya meminta, berdoa, beristighosah kepada Allah, hanya memberikan ibadah kepada Allah. Kemudian dalam setiap ibadah harus ikhlas. Ini adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah adab dan akhlak yang paling utama. Kemudian cakupan akhlak yang kedua adalah akhlak kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Akhlak kepada Nabi mengharuskan kita untuk ittiba kepada beliau. Kalau kita tidak ittiba, berarti kita tidak berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita melakukan ibtida', perkara-perkara bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama atau ritual ibadah. Atau kita lebih mendahulukan petunjuk orang lain daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk cakupan yang ketiga adalah akhlak kepada sesama, hamba-hamba Allah yang lain. Ya, maka wajib kita jaga hak mereka, wajib kita tunaikan kewajiban kita atas mereka, enggak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Ini akhlak kepada sesama. Nah, ini tiga cakupan ini kalau kita bisa wujudkan, berarti kita sudah mengamalkan Islam secara kafah. Dari tauhidnya, dari halal haramnya secara fikih, dari sunnahnya ittiba, dan dari sikap kita bermuamalah dengan manusia yang lain. Maka benar, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hanya di sini harus difahami seperti tadi, dengan tiga cakupan tadi: akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama. Akhlak kepada Allah, kepada Rasul mengharuskan kita juga untuk menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imana, ahsanuhum khuluqa, wa khairukum khairukum linisa'ihim." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini menunjukkan kaitan yang erat sekali antara ilmu akidah dengan akhlak. Jadi akidah dan akhlak ini tidak bisa dipisahkan. Gak bisa itu. Yang penting saya berakidah sesuai akidah salaf, terus berakhlak bagaimana? Akhlak itu bagian dari akidah. Buah terbesar dari akidah yang benar, yang sahih adalah akhlak yang mulia. Lahirnya akhlak yang mulia. Maka gak boleh misalkan seseorang ngaji akidah, ngaji tauhid, bahkan sudah lama ngajinya, tiba-tiba berhutang sama orang, gak mau dibalikin hutangnya. Ditagi-tagi, gak mau balikin, padahal mampu untuk membalikin. Ini berarti ada yang salah dengan ilmu yang dia pelajari, atau ada yang salah dengan niat dia menuntut ilmu. Ilmunya tidak memberikan faedah buat dia. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia pasti akan lahir dari akidah dan keimanan yang benar. Karena Rasulullah SAW menegaskan yang paling sempurna keimanan seseorang adalah yang paling mulia akhlaknya. Namun bagaimana jika ada orang yang secara zahir akhlaknya mulia, tapi ternyata akidahnya menyimpang atau tidak beriman, bahkan dia kafir mungkin. Maka bisa kita pastikan itu adalah akhlak yang semu, ya, akhlak yang hanya kulitnya saja, akhlak yang dibangun di atas kepentingan duniawi, kepentingan sesaat. Kalau dia sudah tidak punya kepentingan, dia tidak lagi berakhlak. Namun jika benar iman dan akidahnya, pasti akan melahirkan akhlak yang mulia. Wa khairukum linisa'ihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Maksudnya adalah standar akhlak seseorang itu adalah dia berakhlak juga kepada orang terdekatnya. Kebanyakan kita bisa senyum sama orang lain, bisa ramah sama orang lain, tapi sama orang terdekat kita, sama istri, bahkan na'udzubillah sama orang tua kita, kita bersikap acuh tak acuh, bersikap cuek, bersikap misalkan sering bermuka masam di hadapan mereka. Nah, standar orang yang terbaik akhlaknya adalah sama orang terdekat dia lebih baik lagi. Sama orang terdekatnya dia lebih baik lagi, sama keluarganya, orang tua, istri dan anak-anaknya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ini jamaah sekalian, bagian yang pertama ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermuamalah atau berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang mulia dari kita adalah orang terdekat kita, keluarga kita, terutama ibu bapak kita, istri kita dan anak-anak kita. Mungkin hanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Radio Muad Bin Jabal.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Untuk muduhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqtu al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما أهيب من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني أهيب pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulun nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Perahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dia lalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillala wa may yudlil fala hadiyala wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin fa inna asdaqal haditsi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima thumma amma ba'd Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Salah satu di antara penyakit sosial, penyakit masyarakat yang sedang disoroti oleh banyak kalangan termasuk media adalah homoseksual dan lesbian yang kemudian diperhalus bahasanya dengan LGBT dan biasanya begitu hadirin yang sama berbahagia perbuatan kemaksiatan, perbuatan kekejian dan kemungkaran diroba namanya dan dihaluskan namanya untuk memberikan kesan bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang wajar. Sama dengan zina hadirin yang sangat bahagia, ya, diroba namanya menjadi prostitusi atau ya PSK sehingga kemudian ya membuat istilah-istilah seperti ini menjadi sesuatu yang wajar dalam masyarakat. Hadirin yang sangat bahagia, homoseksual dan lesbian menjadi polemik sekarang. Sementara persoalan ini adalah persoalan yang begitu jelas dalam pandangan agama kita. Oleh karena itu mestinya ketika kita menilai sesuatu, mari kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah, mari kita menjadikan Islam ini sebagai kacamata untuk menilai sesuatu apa itu, apakah itu benar atau salah, apakah itu baik atau buruk. Bukan dengan perasaan kita dan juga bukan dengan teori-teori manusia. Perbuatan homoseksual dan lesbian hadirin yang sangat bahagia adalah perbuatan yang sangat keji. Begitu kejinya perbuatan ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab dan menghancurkan satu kaum yang memulai perbuatan ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه dan ingatlah ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad min al-alamin apakah kalian mendatangi perbuatan fahisha keji. Jadi Al-Qur'an telah menyebutkan perbuatan itu dengan perbuatan fahisha, dengan penyebutan fahisha, perbuatan yang sangat keji. apakah kalian melakukan perbuatan keji? Ma sabakakum biha min ahadin minal alamin. Belum pernah ada seorang di dunia ini yang melakukan perbuatan itu selain daripada kalian. Jadi sebenarnya yang memulai pekerjaan ini, memulai perbuatan ini adalah umatnya Nabi Nuh. Inilah yang memulai perbuatan homoseksual. Lalu kemudian ya beliau mengatakan lagi, innakum lata'tunar rijala syahwata min duni nisa. Kalian mendatangi laki-laki dengan penuh berahi dan syahwat dan mengabaikan serta meninggalkan wanita. Lalu kemudian setelah itu ya Nabi Lut mengatakan, bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian ini adalah kaum dan umat yang berlebih-lebihan. Karena ya hadirin yang sangat bahagia, umatnya Nabi Lut inilah yang pertama kali melakukan perbuatan ini. Sehingga ya karena perbuatan ini perbuatan yang sangat keji, maka Allah Subhanahu wa taala ya menghancurkan mereka, membinasakan mereka dengan sehancur-hancurnya. Disebutkan dalam ayat yang lain, wa ja'alna 'aliyaha safilaha fa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjin. Allah ya turunkan hujan batu kepada mereka. Ya, bahkan waja'alna 'aliyaha safilaha. Negeri mereka itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satu pun yang bisa hidup. Dan laut mati di Yordania menjadi saksi bisu terhadap negeri kaum Lut yang melakukan pekerjaan hina seperti ini, lalu kemudian diazab dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin yang sangat bahagia, perbuatan ini atau penyakit ini yang terjadi di masyarakat pada awalnya dilakukan secara pribadi-pribadi. Tapi sekarang berkembang menjadi sebuah lembaga, dikelola, teratur dan masif dilakukan. Bahkan menurut informasi di negeri kita ini yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin dan tidak sedikit pelakunya juga adalah kaum muslimin, ternyata lebih dari 200 komunitas LGBT. Dan perlu kita waspadai hadirin yang sangat bahagia, sebagaimana yang disampaikan oleh bekas imam besar Masjid Istiqlal. Beliau mengatakan bahwa ini adalah salah satu program yang dilakukan oleh dunia luar untuk menghancurkan Indonesia. Ada beberapa program yang dilakukan oleh dunia luar untuk menghancurkan ya, negeri kita, untuk menghancurkan masyarakat kita, yang tentu kalau kita berbicara Indonesia maka kebanyakan adalah kaum muslimin. Di antaranya adalah LGBT, yang kedua adalah narkoba, dan yang ketiga di antaranya adalah terorisme. Dan ini didanai oleh dunia luar, hadirin yang sangat berbahagia. Dunia luar mengucurkan ya dana yang tidak kecil, miliaran, untuk kemudian propaganda LGBT ini. Dan ini yang masalah, karena sudah menjadi komunitas dan kemudian mereka mempropagandakan dan mengajak orang ya untuk melakukan hal yang seperti ini. Bahkan pada ujungnya, pada akhirnya mereka akan melakukan tuntutan untuk kepada pemerintah agar pemerintah mengeluarkan ya aturan membenarkan ya kawin sesama jenis, perkawinan secara jenis, sama jenis. Dan itu sudah dilakukan oleh lebih 20 negara di dunia ini, termasuk Amerika dan Filipina. Tapi sayang hadirin yang sangat bahagia, bahkan sampai agama Kristen, gereja Katolik seluruh dunia telah mengharamkan ya perbuatan tersebut, apalagi yang namanya Islam. Hanya saja yang sangat kita herankan, sebahagian kalangan masyarakat membolehkan dan mendukung, mulai dari wartawan, sebab ada wartawan yang membolehkan, budayawan, Komnas HAM membolehkan dan bahkan memberikan dukungan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini apa yang terjadi di kita hadirin yang sangat bahagia, yang notabene penduduknya mayoritas kaum muslimin. Hadirin yang sangat bahagia, oleh karena itu mari kita tinjau dan mari kita lihat persoalan ini dalam tinjauan syariat Islam. Bahwa jelas sekali berdasarkan dari ya, ayat Al-Qur'an tadi dan begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh ya, Imam An-Nasa'i, oleh Ibnu Majah, oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Abu Daud, dari Ikrimah, ya, dan Ibnu Abbas. Disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu, siapa yang mendapati orang yang melakukan perbuatan tersebut, perbuatan homoseks atau lesbian, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtulul fa'il wal maf'ul, bunuh pelakunya, bunuh yang mendatangi, yang didatangi, yang mendatangi dan yang didatangi, kedua-duanya dibunuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan, la'ana man fa'ala amala qabilut, la'ana Allahu man amila amala qaumilut, la'ana Allahu man amila amala ya qaumilut. Tiga kali Nabi SAW mengatakan dikutuk, dilaknat orang yang melakukan perbuatan ya kaumnya Nabi Lut. Dan dikutuk sini, laknat di sini maksudnya, hadirin yang sangat bahagia, ya attardu an rahmatillah, dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikutuk berarti dijauhkan ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu bahwasanya ya seorang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul janna illa bi rahmatillah. Tidak ada satupun yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hatta anta ya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasulullah tidak masuk surga tanpa dengan rahmat Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ana, bahkan saya tidak bisa masuk surga tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan perbuatan ini dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, waliyadu billah. Hadirin yang sangat bahagia, maka dari ya hadis ini dan ayat yang kita sebutkan tadi, jelas sekali hukumnya dalam pandangan syariat Islam tentang perbuatan ini, perbuatan yang sangat keji, bahkan ya akibatnya atau hukumnya, hadirin yang sangat bahagia, atau sanksi dan akibat orang yang melakukan seperti ini, maka dalam konteks hadis yang kita sebutkan tadi, ya dia harus dibunuh. Walaupun kemudian hadirin yang sangat bahagia, para ulama kita ya sebenarnya ya sedikit ada perbedaan ya di dalam ya memberikan ya atau melihat ya bagaimana hukumnya sebenarnya, atau sanksi terhadap ya orang yang melakukan homoseks atau lesbian. Yang pertama, madhab yang pertama yang mengatakan ya madhabul qailina bil qatl mutlaqan. Ya, ada satu madhab dari ulama kita yang mengatakan bahwa pelaku homoseks dan lesbian ini dia harus dibunuh secara mutlak berdasarkan ya hadis tadi. Kata Rasulullah, ya fa in wajadtumuhu faqtulu al-fa'il wal maf'ul bihi. Siapa yang mendapatkan orang seperti itu, maka bunuh yang melakukan dan bunuh yang mendatangi dan yang didatangi. Kemudian ya ada madhab yang kedua adalah ya madhab al-qailina bi anna haddahu haddu zina. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hukumannya, sanksinya sama dengan sanksi zina. Bagaimana sanksi zina? Ya kalau sanksi zina itu, kalau dia adalah pemuda yang belum pernah kawin atau wanita yang belum pernah kawin, maka dia dicambuk, dia dijilid dengan 100 cambuk. Kemudian kalau dia sudah pernah kawin, maka dia dirajam. Ini pendapat yang kedua dari ulama kita, bahwa hukumnya sama dengan hukum zina. Kenapa mereka yang mengkiaskan bahwa perbuatan ini ya hampir sama dengan perbuatan zina? Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan ya madhabu al-qailina bit-ta'dzir. Ada yang ulama yang mengatakan ya hukuman bagi mereka, sanksi bagi mereka adalah diberikan ta'dzir. Ya sanksi yang sangat berat, dan bentuk sanksinya itu dikembalikan kepada ya pemerintah atau kepada ya hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku ya homoseks atau lesbian. Hadirin yang sangat bahagia, madhab yang pertama, dan ini madhab atau pendapat yang banyak didukung oleh para sahabat dan ya ulama, ya berdasarkan hadis yang begitu jelas tadi, bahwa ya faqtulu al-fa'il wal maf'ul bihi. Walaupun kemudian ya ulama yang mengatakan bahwa mereka yuqtal mutlaqan, mereka dibunuh secara mutlak, itu mereka berbeda-beda dalam ya cara menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku homoseks dan lesbian. Yang pertama, yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib mengatakan annahu yuqtal bisayf thumma yuhraqu li'idhamil ma'asiyah. Jadi kalau menurut riwayat Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib bahwa pelaku homoseks itu dia ditebas dengan pedang dan setelah itu dibakar. Kenapa? Karena begitu besarnya kekejian perbuatan ini. Kemudian ya, diriwayatkan dari Umar dan Utsman annahu yulqa alaihi haid. Bahwasanya menurut pandangan Utsman dan Umar, orang yang melakukan homoseks atau perbuatan ini dijatuhkan kepadanya reruntuhan. Jadi diruntuhkan kepadanya reruntuhan sehingga dia mati dengan perbuatan itu, dengan siksa seperti itu. Kemudian ya, menurut Ibnu Abbas ya, bahwasanya, dan ini pendapat Ibnu Abbas ini didukung oleh Imam Al-Baghawi, oleh Imam Syabi, Az-Zuhri, Malik, Ahmad, Ishaq, dan ya, sekian banyak ulama mengatakan bahwasanya innahu yulqa min a'la bina'in fil balad, bahwa pelaku perbuatan homoseks ini ia dinaikkan di atas bangunan yang paling tinggi dalam satu negeri lalu kemudian dilempar, dibuang dari atas ketinggian. Jadi kalau di Jakarta mereka lakukan, dibawa ke atas Monas lalu dilempar, dibuang ke bawah. Ini hukuman menurut pendapat Ibnu Abbas dan ia sejama'ah minal ulama, ia dari orang yang ia melakukan perbuatan ia homoseksual atau lesbian. Nah, karenanya hadirin yang sangat bahagia, ya, dalam pandangan Islam begitu jelas perbuatan ini. Walaupun kemudian sekarang mereka berusaha mengatakan bahwasanya ya, perbuatan ini adalah perbuatan yang wajar. Padahal sebenarnya hadirin yang sangat bahagia, perbuatan yang tidak wajar ini adalah salah satu kelainan bagian daripada maradus syahwah. Dan para psikolog, para psikiater, para dokter semua sepakat bahwa ini adalah kelainan. Ya. Dialah bagian daripada maradus syahwat. Yang hadirnya yang sangat bahagia, kalau dia kelainan, dia adalah penyakit, maka dia bisa disembuhkan, bisa diterapi. Dan sebenarnya kalau kita mau melihat terapinya yang paling ampuh adalah terapi Quran. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan inna jima'i amradil qulub fitnatain. Induk daripada semua penyakit yang terjadi, penyakit hati yang terjadi itu pada dua jenis induk penyakit. Yang pertama maradus syahwat, penyakit syahwat, dan yang kedua adalah maradus syubhat. Maradus syahwat, penyakit syahwat, dan salah satu di antaranya ini adalah ya homoseksual ini dan lesbian. Berarti ya dia bisa diterapi. Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa ilajuhuma, terapi dari dua jenis penyakit yang sangat berbahaya ini adalah Al-Qur'an. Lalu kemudian beliau menyebutkan ya ayat, di antaranya beliau mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maka hadirin yang sangat bahagia, penyakit ini bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Ya, banyak mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, kaji Al-Qur'an, tadabbur maknanya, ambil hikmah-hikmah dan pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, maka insyaallah dia akan bisa ya sembuh dari ya penyakit seperti ini. Karena hadirin yang sangat bahagia, yang menjadi masalah karena sebagian mindset orang mengatakan bahwasanya ini adalah kecenderungan dan dia adalah sesuatu yang sifatnya ya naluri dan ya tabiat seseorang, padahal sebenarnya dia adalah salah satu bentuk penyakit dan penyimpangan dari karakter serta tabiat manusia. Karena hadirin yang sangat bahagia, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ya. Ketika hadirin yang sangat bahagia, ya, sesuatu yang keluar dari tabiat ini, maka berarti dia keluar dari karakter dan ya hakikat daripada penciptaannya. Makanya coba kita lihat, baut tidak pernah ketemu dengan baut untuk dipakai mengikat. Baut itu harus dengan mor, dan mor juga dengan mor tidak bisa ketemu untuk pakai mengikat. Harus baut dengan mor. Listrik kita lihat, ada positif dan ada negatifnya. Tidak ketemu positif-positif tidak menyala, negatif dengan negatif tidak menyala. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada penyimpangan-penyimpangan perilaku ini adalah sesuatu penyakit yang bisa disembuhkan, dan kesembuhannya biiznillah adalah Al-Quran. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, Ya, mari kita semua waspada dengan persoalan ini, karena ini adalah merupakan negeri kita ini menjadi target dari dunia luar untuk menghancurkan negeri kita ini, khususnya ya generasi muda. Mudah-mudahan ya kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari ya penyakit-penyakit seperti ini, ya sehingga ya kita bisa selamat dunia ya dan akhirat, karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dan petunjuk untuk kita bisa hidup di dunia ini, sehingga kita bisa tentram dan damai, dan kemudian kita bisa ya hidup nanti di akhirat di dalam surga menikmati berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Masih di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatul iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, ketika Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel berada di depan lautan, sementara pasukan Fir'aun telah berada di belakang mereka, maka secara perhitungan manusia tidak ada lagi jalan untuk selamat. Bahkan Bani Israel berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Namun Nabi Musa alaihi salam menjawab dengan penuh keyakinan, sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Kalimat inilah sahabat Muaz yang lahir dari hati yang dipenuhi tauhid. Dan dari keyakinan itu

0: Lah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya, membelah lautan, menyelamatkan orang-orang beriman, dan membinasakan Fir'aun beserta bala tentaranya. Bagaimana Tauhid melahirkan keberanian, kesabaran, dan kemenangan? Maka bersama-sama, di kesempatan sore hari nanti, bismillahi ta'ala, kita akan mendengarkan kajian dengan judulnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam menang dengan Tauhid, bukan dengan kekuatan. Bersama dengan Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LC/MPD Hafizahullahu Ta'ala, bertempat di Masjid Jami Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana Kambu, Kota Kendari. Pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Oleh karena itu kami mengajak untuk sahabat Mu'adz yang memiliki waktu, mari bersama-sama kita mengikuti kajian ini, karena kajian ini juga merupakan kajian yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama puasa Asyura. Oleh karena itu, bagi sahabat Mu'adz yang saat ini sedang berpuasa Asyura, maka sembari mengisi waktu kita di waktu sore hari ini, mari kita mengikuti bersama kajian menjelang buka puasa Asyura ini. Dan tidak terasa sahabat Mu'adz telah masuk di waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: 94,3 FM.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10.000, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Radio Mu'ad bin Jabal. Labbaik Allahumma labbaik.
0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Allahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian.' Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan. Hadis diriwayatkan oleh

0: Muslim. FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone.
3: Alhamdulillah, aman, Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan, toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya, toh. Enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Nipara.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
0: Dan WA 0822 8780 3733.

0: Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
2: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
1: Memangnya ada, kah?
2: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
3: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
5: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
2: Yeah.
3: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
2: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya Antum, belum sunat toh?
3: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
3: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
3: Iya betul, hanya sama secarikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
3: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
3: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
3: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
2: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Hadirati sada, yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
2: Ada Ji itu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. 94.3 FM Radio Muad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini yang tentunya telah menunjukkan pukul 16.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz kembali kita dipertemukan dalam suasana sore hari yang sangat cerah. Tepatnya pada penanggalan 27 Juni 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Bagaimana kabar dari sahabat umat sekalian di sore hari ini? Semoga di sore hari menjelang senja ini kembali kami doakan sahabat Muas dalam senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rahmat dari Allah Sang Jalla Jalalu. Dan tentu sahabat Muas sekalian di tengah aktivitas yang sudah mulai mereda, mari sejenak untuk kembali di sore ini kita menenangkan hati, memperbanyak zikir serta mempersiapkan diri untuk menyambut waktu-waktu mustajab di penghujung hari Jumat ini. Dan tentu sahabat muat sekalian tak lupa pula bagi yang mungkin belum mengamalkan zikir petang, untuk mari bersama kita amalkan zikir petang terlebih dahulu. Karena sahabat muas begitu banyak amalan dan juga keutamaan yang akan sahabat muas dapatkan jika telah mengamalkan zikir petang. Dan tak lupa pula sahabat muas, tahukah kita bahwasannya salah satu hari yang sangat dianjurkan untuk berpuasa adalah di hari Asyura, yaitu tepat pada tanggal 10 Muharram. Hari yang sangat mengingatkan kita semua pada sebuah peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya serta menyelamatkan mereka dari kezaliman Firaun. Kemenangan tersebut tentunya sahabat muas bukanlah karena jumlah pasukan yang besar, bukan pula karena persenjataan yang kuat, tapi kemenangan itu hadir karena keimanan dan ketauhidan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat di mana Nabi Musa dan kaumnya berada di hadapan Lautan Merah, sementara Fir'aun dan tentaranya mengejar dari belakang Nabi Musa. Oleh karenanya sahabat muat sekalian, untuk mengisi waktu sore kita yang penuh keberkahan ini, akan bersama kita mendengarkan sebuah kajian spesial di hari Asyura, yakni dengan tema Nabi Musa alaihissalam menang dengan tauhid bukan dengan kekuatan, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Qodama Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan sebelum kajiannya dimulai sahabat muas, mari terlebih dahulu kita dengarkan beberapa nasihat yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu Fikum.
8: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu wahai anakku pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku.
8: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Dan keimanan kita terus bertambah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Muaz TV dan pendengar radio Muaz dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan bersama kajian yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala dengan judul Nabi Musa alaihi salam menang dengan tauhid bukan dengan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim Ta'ala, selanjutnya jika memungkinkan akan kami buka sesi interaktif tanya jawab. Oleh karenanya kami mengajak kepada seluruh jamaah agar dapat mengikuti kajian ini dengan penuh hikmat dari awal sampai akhir, agar kemudian ilmu yang kita dengarkan dapat kita bawa pulang hingga menjadi bekal untuk kehidupan kita nantinya. Selanjutnya langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustadz waktu dan tempatnya.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah salaman min indillah wa huwa rabbuna al-a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsa mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berkumpul menjelang berbuka puasa Asyura. Suatu hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mengingatkan kita pada sebuah pelajaran besar, pada sebuah perjuangan dan kemenangan besar yang sangat relevan dengan kondisi umat Islam pada hari ini, yaitu kemenangan sejati yang diraih oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau melawan musuhnya yang bernama Fir'aun. Ya, kemenangan yang tidak dibangun di atas banyak harta, kemenangan yang tidak diraih dengan besarnya kekuatan, kemenangan yang diperoleh bukan dengan canggihnya teknologi, melainkan kemenangan yang dibangun di atas tauhid, di atas keimanan, di atas kesabaran, di atas ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala serta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kemenangan yang diraih oleh Nabi Musa alaihi salam murni merupakan buah dari tauhid dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemenangan yang diraih atas dasar kekuatan materi atau banyaknya pasukan atau tingginya jabatan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Hari Asyura adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman dengan beliau serta membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh sebab itu, ketika Nabi alaihi salatu wasalam datang berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau saat itu mendapatkan orang-orang Yahudi melaksanakan saum pada hari Asyura. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada mereka tentang sebab mengapa mereka melaksanakan saum pada hari Asyura tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jawaban dari orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan, hadza yaumun azim najjallahu fihi Musa min Fir'aun. Hari Asyura adalah hari yang sangat agung, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari musuhnya yang bernama Fir'aun. Fasawmahu Musa syukran lillahi azza wa jal. Maka Nabi Musa melaksanakan saum pada hari Asyura sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang diberikan, maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sesungguhnya kami kaum muslimin lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau melaksanakan saum dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan saum di hari yang mulia ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan Fir'aun, walau Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan jasadnya pada peristiwa itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang Nabi Musa dan Fir'aun agar kita mengambil pelajaran bagaimana semestinya kita membangun peradaban, ya. Dan ini yang mesti kembali kita dalami, karena krisis umat hari ini bukan pada krisis kekayaan, tetapi krisis tauhid, krisis keimanan. Apabila kita perhatikan kondisi umat saat ini, kita dapatkan pada umumnya, khususnya di Indonesia, saya baca dalam buku Pintar, ternyata Indonesia itu menempati urutan keempat sebagai negara yang penduduknya, ya, semuanya memiliki rumah, atau negara yang paling banyak penduduknya memiliki rumah, itu Indonesia menempati ranking yang keempat dunia, dan itu sangat luar biasa, ya. Bahkan rumah-rumah masyarakat pada saat ini pada umumnya semakin besar, tetapi sangat disayangkan ketenangan dan ketentraman semakin kecil. Teknologi semakin maju, tetapi banyak hati umat Islam saat ini semakin gelisah. Informasi semakin mudah untuk diakses, tetapi sangat disayangkan ilmu syar'i pada saat ini semakin ditinggalkan. Media dan jejaring sosial semakin ramai, tetapi sangat disayangkan majelis ilmu juga masih sangat sepi. Kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan fasilitas, dengan sarana, dengan berbagai macam kemudahan, tetapi banyak manusia sangat disayangkan kehilangan arah hidupnya. Apa penyebab utamanya, ikhwah sekalian? Penyebab utamanya adalah karena manusia tergantung atau terlalu tergantung kepada sebab-sebab dunia dan melupakan sang maha pencipta sebab tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita sekalian, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Musa alaihi salam melawan kekuasaan dan kekuatan Fir'aun, dan Fir'aun adalah merupakan simbol kesombongan di setiap zaman. Fir'aun itu bukan hanya sekedar tokoh masa lalu, ya, karakter Fir'aun akan senantiasa muncul di setiap zaman, ya. Dan Fir'aun pada zaman Nabi Musa memiliki, ya, empat pilar kekuatan besar yang pada umumnya jika dimiliki oleh seseorang maka akan timbullah keangkuhan dan kesombongannya, lalu kemudian dengan itu dia akan menzalimi orang lain. Yang pertama, Fir'aun pada saat itu memiliki kekuatan politik yang sangat luar biasa, karena Fir'aun itu sendiri adalah merupakan gelar ya yang diberikan kepada Raja Mesir pada saat itu, ya, sebagaimana misalnya kaisar bagi raja bangsa Romawi, demikian juga ya Najasyi bagi raja negeri Habasyah, ya, dan lain sebagainya. Jadi Fir'aun memiliki kekuatan politik karena ia merupakan penguasa Mesir. Dia juga memiliki kekuatan ekonomi. Ia menguasai seluruh kekayaan yang ada di negeri Mesir. Bahkan dia membanggakan, ya, wahadihil anharu tajri min tahti. Fir'aun mengatakan, kau lihat buktinya, sungai Nil ini juga mengalir di bawah telapak kakiku. Betapa angkuhnya dia ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian tertinggi. Demikian juga Fir'aun pada saat itu memiliki kekuatan propaganda. Ia mampu membentuk opini masyarakat. Bagaimana kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa bersama dengan Fir'aun, bagaimana Fir'aun berusaha membentuk dan membangun opini bangsa Qibti dan Bani Israel untuk memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Dan yang tak kalah pentingnya, Fir'aun juga pada saat itu memiliki kekuatan militer. Ia memiliki pasukan yang sangat besar, yang bila dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam, tentunya Nabi Musa alaihissalam saat itu bila dipandang dengan pandangan duniawi tidak punya apa-apa. Beliau hanyalah seorang penggembala, beliau hanyalah seorang anak yatim, tidak memiliki persenjataan yang canggih kecuali hanya memiliki sebuah tongkat. Beliau pun seorang yang miskin, hidupnya penuh dengan rasa takut. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan teror dari Fir'aun, Nabi Musa pun kemudian harus melarikan diri, ya, menuju negeri Madian dengan penuh rasa takut. Tetapi ketika Fir'aun memiliki kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu, semua kekuatan yang dimiliki oleh Fir'aun tidak mampu mengalahkan tauhid yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam sudah memiliki pengikut, lalu kemudian mereka dikejar oleh Fir'aun, sampailah mereka di tepi Laut Merah yang menghalangi mereka untuk melakukan perjalanan. Allah Azza wa Jal mengkisahkan hal ini di dalam surat Asy-Syu'ara di ayat 61 dan seterusnya. Allah Azza wa Jal berfirman, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kedua kelompok sudah saling melihat, pasukan Fir'aun dan bala tentaranya sudah melihat pasukan Nabi Musa terjebak di tepi pantai Laut Merah. Saat itu Nabi Musa bersama dengan Bani Israel sudah juga melihat pasukan Fir'aun yang gagah berani, pasukan yang sangat kuat dan jumlahnya sangat banyak mengejar mereka. Sehingga saat itu ashabu Musa, pengikut Nabi Musa, mereka mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti tersusul, pasti kita akan tertangkap. Tapi kita lihat apa jawaban seorang nabi yang memiliki tauhid yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa dengan begitu yakin beliau mengatakan sekali-kali tidak, kita tidak akan pernah terkejar dan tersusul. Sesungguhnya Robku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Bayangkan, di depan beliau ada lautan, di belakangnya pasukan Fir'aun. Secara logika, jalan keluar sudah tertutup. Nabi Musa pun bersama dengan kaumnya tidak membawa
12: banyak senjata sebagaimana yang dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Namun orang yang bertauhid selalu memiliki husnuzan kepada Allah, selalu memiliki ketawakalan kepada Allah, selalu memiliki harapan dan roja kepada Allah Azza wa Jal. Ya, karena orang yang bertauhid, mereka tidak hanya melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi orang yang bertauhid, ia meyakini bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti datang walaupun tidak terlihat oleh mata kepala mereka sendiri. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh sebab itu ikhwah sekalian, poin ini yang ingin kita jelaskan pada sore hari yang berbahagia ini tentang pentingnya kita sekalian merubah cara pandang kita tentang kejayaan umat. Ya, jayanya suatu umat itu pasti harus diawali dengan tauhid. Ya, oleh sebab itu manakala kita lihat dalam sejarah umat manusia perjuangan para nabi dan rasul, ya, semua sejarah mereka mengajarkan kepada kita sekalian sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memulai perbaikan sebuah peradaban dengan ekonomi, tidak pula dengan perbaikan politik, tidak pula dengan perbaikan militer, tidak pula dengan kemajuan teknologi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai peradaban suatu kaum semuanya dengan apa? Dengan fondasi tauhid. Ya. Apabila kita lihat dalam sejarah para nabi dan rasul, semua pokok intisari ajaran mereka, ya, baik pada mulai dakwah Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama, demikian juga Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, semuanya memulai dakwah dengan kalimat u'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah, sekali-kali tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya, oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang tauhid, jangan pernah membatasi pembahasan tauhid dengan hanya pembahasan yang urusannya berkaitan dengan masalah-masalah individu antara kita dengan Allah. Tauhid tidak hanya membahas masalah hablu minallah. Tauhid bukan hanya sekedar membahas masalah masjid dan sajadah. Tidak hanya membahas bagaimana kita sekalian beribadah kepada Allah atau menata niat kita beribadah kepada Allah, tetapi tauhid juga merupakan pondasi yang harus kita tanamkan di dalam membangun manusia, membangun keluarga, membangun masyarakat, bahkan menjadi pondasi kokohnya sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memperbaiki peradaban suatu kaum dengan teknologi, dengan kemajuan ekonomi, dengan politik, tetapi dengan apa? Dengan tauhid. Oleh sebab itu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir surat Al-Fath, Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan bagaimana para sahabat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kufar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan para sahabat itu bagaikan satu bibit tumbuhan yang ditanam oleh seorang petani, dirawat dengan baik dari mulai kecil sampai kemudian dia tumbuh-tumbuh membesar, lalu menjadi sebuah pohon rindang dan kuat sehingga membuat kagum sang petani itu. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah, dididik, dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan proses penanaman tauhid dalam diri mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan pondasi utama dalam pembangunan sebuah peradaban. Ya, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja keutamaan-keutamaan tauhid? Ya, apa keutamaan tauhid dalam membangun bangsa dan negara? Yang pertama, tauhid itu akan melahirkan pemimpin yang amanah dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apabila pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin yang bertauhid, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan cepat atau lambat negara itu akan maju. Akan Allah anugerahkan berbagai macam keberkahan dan kejayaan ruah. Tetapi ketika para pemimpinnya salah urus, maka yang terjadi seperti yang kita rasakan. Walaupun alhamdulillah saat ini, ya, dalam 2 bulan terakhir kita melihat bagaimana langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dengan program hilirisasi sehingga kemudian sumber daya alam kita tidak dinikmati oleh bangsa lain tetapi bisa dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Ya, tetapi sebelum-sebelum itu, fallahul musta'an, ternyata sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri kita tercinta ini juga banyaknya dinikmati justru oleh bangsa lain. Ya, ketika para pemimpin saat itu tidak memiliki kualitas tauhid yang baik, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerusakan kemudian terjadi. Ya, tetapi sebaliknya, jikalau seorang pemimpin itu memiliki tauhid yang lurus, dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia akan yakin dan sadar bahwa jabatan itu bukanlah sebuah kemuliaan, tetapi melainkan sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Jalla wa Ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu bangsa yang dipenuhi dengan pemimpin yang bertauhid, dia akan lebih dekat kepada keadilan dan jauh dari pengkhianatan. Karena dia sebelum takut kepada manusia, sebelum takut kepada ke KPK, sebelum takut kepada rakyatnya, sebelum takut dinepalkan, terlebih dahulu mereka sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat atau tauhid yang kuat bukan hanya akan melahirkan pemimpin yang berintegritas, tetapi juga melahirkan masyarakat yang jujur dan berintegritas pula. Karena kebohongan, ya, manipulasi, korupsi, penipuan, pengkhianatan dari hamba dengan robnya. Orang memahami bahwa ia mungkin bisa menipu manusia, tetapi dia tidak akan pernah bisa menipu Allah Azza wa Jalla. Terlebih suri toladan mereka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau telah bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, ya, menipu umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka bukan termasuk dari golongan kami. Maka apabila tauhid ini sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, di tengah para pemimpin, akan lahirlah budaya kejujuran, budaya tanggung jawab dan integritas dan semuanya dibangun atas dasar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di antara keutamaan tauhid di dalam membangun bangsa adalah bahwa tauhid membangun persatuan yang sangat kokoh. Persatuan yang sangat kokoh itu akan terjadi manakala dibangun di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persatuan yang dibangun atas kepentingan sesaat, maka pasti dia akan sangat mudah untuk runtuh. Persatuan yang dibangun di atas atau persatuan yang

yang dibangun atas dasar fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, maka pasti juga akan mudah pecah. Namun persatuan yang dibangun di atas akidah, di atas tauhid, dia adalah al-urwatul wuthqa, tali buhul yang sangat kuat. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran di ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah atau dengan tali Allah, dan tali Allah adalah tauhid. Tali Allah adalah ya agama Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita sekalian, persatuan yang benar adalah persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat di antara keutamaan tauhid di dalam membangun bangsa dan negara, bahwa tauhid dapat melahirkan ketahanan keluarga yang sangat kuat. Karena bangsa yang kuat tidak lahir dari gedung-gedung yang megah. Bangsa yang kuat tidak lahir dari rumah-rumah yang mapan dari segi ekonominya. Bukan hanya sekedar dari segi ekonomi, tetapi bangsa yang kuat akan lahir dari rumah-rumah yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika keluarga itu rusak, maka masyarakat juga akan rusak. Jika masyarakat rusak, maka negara juga tentunya akan ikut rusak. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima di antara keutamaan tauhid di dalam membangun bangsa dan negara, bahwa tauhid dapat membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pula yang dapat kita ambil pelajarannya dari peristiwa Asyura. Pelajaran terbesar dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun, ia menginginkan semua manusia tunduk patuh kepada dirinya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam hanya mengajak manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kokoh tauhid suatu masyarakat, semakin kecil peluang lahirnya kultus individu, kesombongan, kekuasaan dan penghambaan kepada manusia. Seorang muslim yang bertauhid, dia tidak akan pernah menjual prinsip agamanya demi harta, jabatan ataupun popularitas. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila kita membangun bangsa dan negara ini dengan menanamkan pondasi tauhid kepada masyarakat, maka tauhid ini akan melahirkan semangat bekerja dan semangat membangun negeri. Oleh sebab itu, terkadang sebagian masyarakat keliru memahami tentang tauhid, seolah-olah tauhid itu hanya berkaitan dengan ibadah ritual. Padahal tauhid yang benar justru melahirkan produktivitas. Karena seorang muslim akan mengabdi kepada bangsa dan negaranya sebagai bentuk penghambaan dan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia akan bekerja membangun bangsa dan negara karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim, orang yang bertauhid belajar, ia pun akan belajar karena ibadah. Ketika dia berdagang, dia pun berdagang karena ibadah. Ketika dia mengajar, dia pun akan mengajar karena ibadah. Ketika ia membangun masyarakat, ia pun
akan merasakan bahwa itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kehidupan orang yang bertauhid diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila tauhid ini terus kita tanamkan dan masyarakat kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka, maka tauhid ini akan ya membuka pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi negeri kita tercinta ini. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang tidak mungkin Allah ingkari. Di dalam surat Al-A'raf di ayat 96 Allah Jalla wa ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan mengatakan, "La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ar." Kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya, jika mereka memperbanyak kekayaan, jika mereka membangun teknologi, walaupun tentu membangun teknologi dan ekonomi merupakan sesuatu yang penting, tetapi kuncinya bukan di sana. Kuncinya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kuncinya adalah manakala kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pelajaran yang sangat penting ya yang harus kita pahami dari peristiwa Asyura yang mengingatkan kita sekalian tentang kemenangan sejati yang diraih oleh Nabi Musa alaihissalam atas musuhnya. Ya, oleh sebab itu mari kita didik anak-anak kita, keluarga kita dengan pendidikan tauhid. Bukan menanamkan kepada mereka cinta terhadap dunia yang fana. Karena musuh terbesar generasi ini bukan hanya sekedar kemiskinan, tetapi fitnah, syubhat wasyukuk, fitnah kerancuan dan keraguan dalam pemikiran. Kemudian fitnah yang tak kalah pentingnya juga, atau yang tak kalah bahayanya, adalah fitnah syahwatul muharramah, fitnah syahwat ya, kerusakan dalam keinginan, sebagaimana telah kita bahas dalam kajian malam Sabtu yang lalu dalam kajian Al-Qawaid Al-Hisan Al-Muta'alliqah li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah syahwat saat ini tercerminkan ada pada smartphone,

besar dari mereka tidak mengetahui dan mengenal mereka semua. Demikian juga putri-putri kita, apabila kita tanya siapakah nama-nama ummahatul mukminin, maka mereka pun tidak mengenalnya, padahal mereka mengenal nama-nama artis Korea. Ketika musim Piala Dunia saat ini bergulir, betapa banyak para pemuda muslim yang saat ini menghafal nama-nama ya pesepak bola timnas negara lain, tetapi mereka tidak mengenal para ulama mereka. Apabila kita tanyakan kepada mereka misalnya tentang sosok seorang ulama, bahkan di negeri kita saja, ulama di negeri kita saja belum tentu mereka mengetahuinya, apalagi apabila kita tanyakan kepada mereka para ulama-ulama di dunia Islam yang lain. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dari kaum muslimin, termasuk di antaranya adalah anak-anak kita, pandai dalam menggunakan teknologi, tetapi mereka sangat lemah dalam sholat dan akhlak mereka. Ya, ini merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Fenomena yang memberikan isyarat kepada kita sekalian akan pentingnya kita menata ulang cara berpikir kita dan strategi kita di dalam mendidik anak dan keluarga, karena keselamatan keluarga tidak cukup dengan memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal kepada mereka. Tidak cukup juga kita menyekolahkan mereka di pendidikan-pendidikan yang orientasinya adalah untuk mendapatkan kehidupan dunia. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak selalu cepat, tetapi dia pasti tepat. Perjuangan kita di dalam mendidik keluarga, membangun bangsa dan negara, membina masyarakat, ini adalah perjuangan jangka panjang. Apabila kita mau kembali melihat sejarah bagaimana Nabi Musa alaihissalam berjuang, Nabi Musa tidak langsung menang menghadapi Fir'aun. Kemenangan yang diraih oleh Nabi Musa alaihissalam setelah mengalami penantian yang begitu panjang. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya berhijrah ke negeri Madian, bagaimana beliau harus menjadi penggembala, bagaimana kemudian beliau alaihissalatu wassalam harus ya mendakwahi Bani Israel yang memiliki karakter dan sifat yang sangat unik. Beliau berdakwah berpuluh tahun, beliau dicaci, beliau diancam, beliau ditentang, namun beliau tidak pernah berputus asa dalam perjuangannya. Beliau senantiasa yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan pelajaran yang sangat besar bagi kita sekalian. Ya, ikhwah sekalian, sebagian dari aktivis dakwah terkadang ketika dia ingin melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat, dia ingin hasilnya itu instan, ingin cepat. Padahal perjuangan menegakkan tauhid tidak seperti itu. Manakala kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun beliau berjuang di jalan Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya, tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali sedikit. Konon disebutkan oleh sebagian muarrikhun bahwa yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam setelah beliau berdakwah 950 tahun itu hanya kisaran 82 orang saja. Kalau kita bagi 950 tahun dengan 82, kurang lebih Nabi Nuh alaihissalam baru mendapatkan pengikut setiap 12 tahun.
Jadi setiap 12

tahun baru dapat satu pengikut. Ya, kira-kira akankah kita para praktisi dan aktivis dakwah saat ini memiliki mentalitas seperti mentalnya Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah? Terkadang kita baru datang satu kali saja ke tempat itu, ketika kita mendapatkan sedikitnya animo masyarakat untuk mendengarkan dakwah kita, terkadang kita sudah kabur duluan. Suatu ketika saya pernah berdakwah, diundang ke sebuah kota kecil di Saudi Arabia, namanya kota Namas, di bagian selatan Jazirah Arab. Saya terbang dari kota Damam, tempat saya berdomisili saat itu, ke tempat tersebut 2 jam 45 menit. Ini kurang lebih jaraknya sama dengan Kendari, Jakarta. Ya, kajian pertama saya pada saat itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar, saya disuruh mengisi pengajian di sebuah masjid. Ya, saya dikejutkan, ternyata di depan saya tidak ada satu orang pun juga. Saya tanya kepada panitianya, apakah sudah diumumkan? Katanya sudah kita umumkan. Ya, tapi di sini itu orang Indonesia kebanyakannya itu TKW. Ya, bukan TKI laki-laki. Dan kita sudah perintahkan, katanya, kepada seluruh tetangga masjid ini untuk membuka jendelanya masing-masing. Katanya di setiap rumah yang ada di sekitar masjid ini, pastikan di sana ada orang Indonesia. Saya bilang, ya Syekh, ka'anni nabiyun laisa ma'ahu ahad. Akhirnya saya bilang sama imam masjidnya itu, saya bilang, Syekh, saya ini sekarang seakan-akan bagaikan nabi yang tidak memiliki pengikut. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Uqashah ibn Mihsan, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan para nabi di akhirat kelak, nanti akan ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Saya bilang, kayaknya saat ini saya kayak nabi tidak punya pengikut. Katanya enggak, ada banyak yang mendengar, yang penting antum, katanya, ceramah saja. Ya, pengeras suara masjid akan keluar, ya, semua orang akan membuka jendela masing-masing. Karena saat itu tentu fasilitas tidak seperti sekarang, ya, ada WhatsApp grup atau apa begitu. Ya, dulu sudah hanya mikrofon manual seperti ini. Akhirnya kemudian saya berbicara pakai bahasa Indonesia, dan kemudian tidak ada seorang pun di hadapan saya kecuali imam masjidnya orang Arab. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakankah kita saat itu, saya hanya berpikir, kayaknya saya enggak datang lagi nih ke sini, gitu kan. Itulah mentalitas kita. Padahal kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana mereka berjuang di jalan Allah menyampaikan agama ini. Nabi Nuh alaihissalam, bayangkan 950 tahun tidak ada yang mengikuti beliau kecuali hanya 82 orang. Itu artinya kurang lebih setiap 12 tahun baru beliau mendapatkan satu pengikut. Oleh sebab itu, ikhwah sekalian, sepatutnya kita sekalian tidak menyerah di dalam memperbaiki diri kita, tidak menyerah di dalam mendidik anak-anak dan keluarga kita, tidak menyerah di dalam memperbaiki kehidupan rumah tangga, tidak menyerah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab pertolongan Allah itu akan datang pada waktu yang paling tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya pada waktu yang paling sempurna. Maka jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan pertolongan atau hasil yang instan. Perlu perjuangan, ikhwah sekalian. Ya, ketika
orang tua saya datang pertama kali ke Sulawesi Tenggara tahun 82. Kemudian memulai perjuangan dengan membangun masjid kecil 6x6 di samping rumah. Lalu kemudian melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat. Yang pada saat itu di Sulawesi Tenggara pada umumnya orang sholat tarawih berapa rakaat? Yang sudah lahir pada tahun itu, ya generasi kolonial. Pada saat itu sholat tarawih pada umumnya berapa rakaat? Di Kolaka pada umumnya itu sholat tarawihnya 23 rakaat. Orang tua saya mimpin sholat tarawih 11 rakaat. Itu dituduh membawa agama baru, ajaran baru, dituduh Wahabi, sempat dipanggil, diproses, ditahan di Polres Kolaka. Alhamdulillah ya orang tua saya PNS Kementerian Agama. Akhirnya beliau jelaskan, saya punya argumennya, saya punya dalilnya. Saat itu beliau bawa kitab soal jawab Ahasan, pendiri Persatuan Islam Persis. Beliau bawa, beliau tunjukkan kepada polisi itu. Sekarang alhamdulillah dari mulai polsek sampai polda, kayaknya gak ada deh yang 23 rakaat. Ya. Antum lihat bagaimana dakwah sunnah mulai berkembang di Sulawesi Tenggara, lebih khusus di kota Kendari. Mungkin ya bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, para dosen ya yang hadir pada kesempatan yang mulia ini masih ingat betul bagaimana ya kita mengawali dakwah para dai, masya Allah, dengan penuh keterbatasan kita dapatkan mengalami tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Oh, kalau sudah hari Asyura begini kita tegang dulu, seakan-akan kita siap untuk berperang melawan Syiah. Ya, dengan bapak ini saya pernah hampir dibubarkan kajian, ya kan, di salah satu masjid di lorong, dekat lorong Jati situ ya, dekat di lorong Rambutan. Ya, pernah sampai dibantingkan sajadah ya di depan kita itu, ya sampai orang tua mengatakan saat itu, kalau seandainya yang kami kerjakan ini adalah bidah, biar saya yang tanggung, kata dosanya begitu kan. Ya, pernah kita menguburkan salah satu jenazah di kota Kendari ini. Ya, menguburkan jenazah. Kita juga, saya hampir digebukin. Ya, alhamdulillah kemudian diselamatkan oleh jamaah yang ikut hadir pada saat itu. Katanya, kalian ini aliran sesat ini. Masa setelah pemakaman, ya tidak boleh kita membaca Al-Quran di atas kuburan? Masa tidak boleh kita mengumandangkan azan ketika kita menguburkan jenazah dan lain sebagainya? Alhamdulillah pada saat ini dakwah kemudian berkembang. Dahulu orang kalau tidak mau berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram saja, sudah menjadi dosa dan catatan yang sangat besar. Ya, akhwat yang berjilbab besar dipermasalahkan. Ya, ikhwah yang lulus PNS punya janggut atau celananya cingkrang, bukankah dipermasalahkan sampai sekitar 15 tahun yang lalu? Ya, tapi saat ini begitu kemudian kita semua bersabar mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Alhamdulillah di kota Kendari ini kita tidak merasakan keasingan sedikit pun juga. Andaikan saat ini saya pergi ke mall pakai sorban seperti ini, pakai gamis seperti ini, apakah saya merasa asing? Atau antum jika berpakaian dengan casing seperti ini, merasa asing atau tidak di kota Kendari? Tidak, sekarang biasa aja. Para akhwat sekarang pergi jalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat umum, apakah merasa asing? Apakah saat ini para akhwat ketika datang ke instansi-instansi pemerintahan untuk sebuah urusan dengan menggunakan cadar dan hijab yang lengkap, apakah merasa asing? Oh tidak, justru sekarang difasilitasi. Kita bersyukur kepada pemerintah kita. Negeri kita yang aman, damai, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan seiring dengan adanya perbaikan kualitas tauhid dari para pemimpin kita, dari masyarakat kita. Dulu kita di tahun 90-an, apalagi di tahun 80-an, untuk foto ijazah saja terkadang tidak boleh pakai jilbab, ya kan? Kemudian muncul lagi boleh pakai jilbab, tapi kemudian telinganya harus kelihatan. Katanya jangan sampai nanti dipoto tidak punya telinga. Berjilbab ternyata tidak punya telinga. Telinga harus kelihatan. Sekarang alhamdulillah, para akhwat mau pergi bikin SIM ya di Polres Kota Kendari. Allah Subhanahu wa taala masya Allah berikan kemudahan. Saya antar istri saya bikin SIM, itu merasa menjadi manusia yang paling terhormat. Kenapa? Karena para polisi itu sangat hormat, sangat memuliakan kita. Mereka mengatakan, ayo silahkan, ya semua yang apa namanya laki-laki keluar, ya yang mengambil fotonya juga akhwat, kemudian yang apa namanya wawancarainya juga akhwat dan seterusnya. Kita bikin KTP, ya apakah mengalami kesulitan dari mulai tingkat kecamatan atau kemudian di Dukcapil? Enggak, semua kita diberikan fasilitas sekarang. Kalau ada akhwat berhijab, mereka akan menyiapkan hijab atau akan memasukkan ke dalam ruangan khusus. Kita pergi ke kantor imigrasi, apakah ya mengalami kesulitan bagi para akhwat yang berjilbab, yang berhijab, yang bercadar? Tidak. Ini semua merupakan bentuk-bentuk anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala seiring dan sejalan dengan perkembangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mari kita jadikan Asyura sebagai momentum bagi kita sekalian untuk memulai kembali. Ya, karena bisa jadi ada hari ini yang sedang mengalami ujian, cobaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkenaan dengan masalah ekonomi, dengan masalah ya keistiqomahan anaknya atau pendidikan anaknya, ada yang diuji dengan permasalahan dalam kehidupan berumah tangga, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah kesehatan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masa depan yang seakan tidak menentu. Tapi ingatlah, Asyura mengajarkan kepada kita sekalian untuk optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membelah lautan untuk Nabi Musa alaihi salam tidak akan pernah berkurang kekuasaannya sedikit pun juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Nabi Musa alaihi salam karena kekuatan tauhid yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, maka demikian pula jikalau kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, pastikan pertolongan itu akan datang kepada kita sekalian sebagaimana telah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jangan pernah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolongku, melindungiku karena aku senantiasa berada. Jagalah batasan-batasan Allah, jagalah agama Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dunia
saat ini pada umumnya mengajarkan kepada kita sekalian untuk bergantung kepada materi, maka Asyura

0: mengingatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa bergantung kepada Allah. Ingat, secara teori, menurut pandangan manusia, dengan ukuran manusia, Nabi Musa alaihissalam setelah terkejar oleh Fir'aun, lautan di hadapannya, kejaran Fir'aun di belakangnya, pengikut Nabi Musa sudah mengatakan inna lamudrakun. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang mengajarkan tauhid, beliau mengatakan kalla inna rabbi sayahdin. Ya, Nabi Musa alaihissalam beliau mengatakan sekali-kali tidak, sesungguhnya ya bersamaku ada Rabbku dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asyura mengajarkan kepada kita sekalian untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia mengajarkan kepada kita sekalian untuk mengejar angka, untuk mengejar materi, untuk mengejar jabatan dan popularitas, maka Asyura mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kemenangan tauhid atau kemenangan sejati itu diawali dengan kekuatan tauhid. Kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrik di saat mereka diterpa oleh gelombang yang sangat kuat di tengah samudra, sebagaimana yang kita bahas dalam tafsir Al-Muyassar beberapa hari yang lalu di kajian surat Luqman, di akhir surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik ke atas bahtera lalu diterpa oleh ya gelombang yang sangat kuat, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh tauhid, dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada mereka. Orang musyrik saja ketika mereka mentauhidkan Allah dalam kondisi tertentu, Allah memberikan pertolongan kepada mereka, apatah lagi kita orang-orang yang memiliki dasar akidah tauhid. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk menolong dan menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah dan masalah? Fala tahzan. Jangan pernah bersedih karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita sekalian. Oleh karena itu, ya kita jangan menjadi Fir'aun yang besar terpandang di hadapan manusia tetapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mentauhidkan Allah. Tetapi jadilah seperti Nabi Musa yang walau tampak lemah di hadapan manusia tetapi beliau menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri kajian kita di sore hari yang berbahagia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana dunyana allati, Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama adalah penjaga bagi seluruh urusan kehidupan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Dan perbaikilah kehidupan dunia kami yang menjadi tempat kami mencari kehidupan. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami selama-lamanya. Allahumma ij'al abna'ana wa banatana min ahli tauhid was sunnati wal istiqamah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, baik yang laki-laki dan perempuan, sebagai hamba-hamba-Mu yang kokoh di atas tauhid, di atas sunnah dan di atas keistiqomahan. Allahumma ihfaz buyutana minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, Jagalah rumah tangga kami dari seluruh fitnah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Allahumma barik lana fi arzaqina wa a'marina wa a'malina wa ahlina. Ya Allah, berkahilah rizki, umur, amal dan keluarga kami. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirona. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan terbesar kami, batas pengetahuan kami, dan jangan jadikan neraka sebagai tempat kembali kami. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas agamamu. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa aizzis sunnah wa ahlaha. Ya Allah, tolonglah Islam dan kaum muslimin, serta muliakanlah sunnah dan pengikutnya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Allahumma ihfad biladana andunusia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah negeri kami tercinta Indonesia dari segala fitnah, baik yang tampak atau yang tersembunyi, wahai Rabb semesta alam. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin-pemimpin negeri kami tercinta. Waj'al hadzal balada aminan mutmainna wa sa'ira biladil muslimin. Dan jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang tenteram, negeri yang damai, dan demikian pula negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa MuAtv dan pendengar Radio MuAtv dimanapun anda berada, telah bersama-sama telah kita dengarkan kajian di kesempatan sore hari ini. Dan karena waktu kita yang terbatas, maka kita harus cukupkan kajian ini. Dan mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, dan semoga ini menjadi ladang pahala yang terus mengalir nantinya. Dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh jamaah yang telah hadir mendengarkan kajian ini dari awal hingga akhir. Kita tutup kajian ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
4: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah, sekira mami kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, dimana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM
10: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat Mu'adz masih bersama kami tentunya di sore hari yang penuh keberkahan ini. Dan alhamdulillah belum lama berselang telah bersama kita mendengarkan satu buah tausiah yang mendatangkan begitu banyak ilmu bermanfaat untuk kita semua. Dengan tema Nabi Musa alaihissalam menang dengan tauhid bukan dengan kekuatan, yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Qudama Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Maka sahabat muat sekalian, tak lupa kita mendoakan semoga senantiasa kita berada dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga bagi keluarga kita tercinta. Sebagaimana seperti yang telah disampaikan oleh guru kita, bahwasannya perjuangan kita di era modern ini bukan dengan kekurangan harta, bukan pula dengan ketakutan kita, berusaha untuk membangun keluarga yang kuat dengan kesabaran dan kasih sayang, rumah tempat mereka bernaung pun pasti perlu dibayar. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz, kami pula solusi yang terbaik untuk sahabat Mu'adz yang siap-siap untuk membangun rumah impian, ataupun juga setengah membangun masjid, ataupun juga untuk usaha. Kami hadirkan Kencana dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Dan terpenting sahabat Mu'adz sekalian, baja ringan Kencana dikenal terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, dan yang terpenting sahabat Mu'adz, lebih efisien dibandingkan dengan material konvensional lainnya. Jadi sahabat Mu'adz, tunggu apa lagi untuk buat bangunan rumah ataupun juga bahan material rumah kita? Jangan asal pilih. Pilih yang material bangunannya terpercaya. kencana. Ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Muas segera dapatkan baja ringan kencana di toko

0: layanan terdekat di rumah sahabat Muas, ataupun juga bisa langsung kunjungi cabang Kencana di Jalan Raden Suprato, nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, sahabat Muas bisa langsung hubungi kontak Kencana di 0811-3338-6767. Kembali kami ulangi, 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita menunggu datangnya salat maghrib, tentunya azan kumandang maghrib maksud kami, terlebih dahulu mari bersama kita dengarkan beberapa nasihat yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: ngetabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
1: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Pendengar Radio Mu'az, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun nabawiyah. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
6: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma.
7: Qudwatun nabawiyah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ما لا يريبك
6: الله أن berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
8: قدوات قدوات نبوية نبوية
5: نبوية. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
6: dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: قدوات نبوية.
5: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab.

0: Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبويه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Masuk, masuk.
4: Ye.
3: 5 SD.
4: RD, sudah besar itu.
3: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
4: Tapi sekarang toh sudah banyak ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
3: Ada juga. Pasti mahal itu.
4: Tidak juga, mulai 400 ribuan ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
3: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
4: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
3: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
4: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
5: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
8: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
6: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka, dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Aku membawamu 9 bulan tidur ber

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Eh, ada saldomu di situ?
2: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
1: 10.000 Ji.
2: Mau beli pulsa kah?
1: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
2: Buat apa ini?
1: Buat bangun rumah layak huni.
2: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
1: Bisa toh, insya Allah.
3: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh bin Jabal, Kendari.
2: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
1: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
2: Nah, kenapa begitu?
3: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
4: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
5: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
6: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
7: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
6: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
8: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
6: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
9: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
10: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
6: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
2: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
11: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
2: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
11: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
2: Betul sekali itu hai.
12: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi tidak ada alasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Masih bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Syekh Mishari Rosid di Quran Surah As-Saffat. Semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran tentunya. Dan juga sahabat Mu'ad yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sudah masuk di libur panjang anak-anak. Nah, Masya Allah, terkadang banyak anak-anak kita yang memiliki permintaan untuk diajak ke tempat liburan atau tempat rekreasi, sahabat Mu'ad. Nah, hendaknya kita sebagai orang tua dapat memilihkan tempat liburan atau rekreasi yang pantas untuk anak-anak kita tentunya. Yang pantas di sini, hendaknya kita mencari tempat yang tidak melanggar syariat agama kita, yang jauh dari campur baur antara laki-laki dan perempuan, kemudian juga menggunakan pakaian yang terbuka, hendaknya kita hindari, sahabat Mu'ad, dan yang jauh dari musik, agar anak-anak kita walaupun kondisinya sedang libur tetap bisa belajar. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi kita bisa belajar bersama di program Iqra atau Store Hafalan Khusus Ahwat. Akan tetapi qadarullah wa masyafa'al, di malam hari ini akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
5: Anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Mu'ad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaallah kembali di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan program Iqra ya, khusus untuk kesetoran hafalan Al-Quran. Dan untuk malam ini seperti biasa di hari Rabu malam Kamis, setoran dikhususkan untuk para akhwat. Bagi akhwat yang ingin menyetorkan hafalannya secara langsung, maka silakan masuk ke link Zoom yang sudah disediakan. Ya, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja ya ke peserta pertama, yaitu Ummu Nurul. Ummu Nurul, silakan Ummu Nurul.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Nurul.

0: Sa-nya kurang asim. Wa ma yukadzibu. Sa-nya kurang umun nurul asim, bukan alfim tapi asim, asim ya. Yeah. Wa ma yukadzibu, ulangi.
1: Wa ma yukadzibu illa kullu mu'tadin azim.
0: Masih kayak kedengaran huruf za ya. Asim, asim, coba asim. Wa ma yukadzibu bihi.
1: Wa ma yukadzibu illa kullu mu'tadin azim.
0: Bagus.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal tana 'ala qulubihim ma kanu yaktubun. Kalla
2: tidak ada.

0: Inna kitabal.
1: Kalla inna kitabal fujjari
0: Abrori.
1: Kalla inna kitabal abrori lafi wa ma adraka ma kitabum marqum yashhaduhu al-muqarrabun inna alladhina ajramu
0: innal abrara innal abrara in kelewat kelewat innal abrara Oke, Umu Nurul. Cukup dulu ya sampai ayat 25 karena masih banyak kesalahan. Jadi yang pertama catatannya ya ini perlu dilancarkan lagi. Jadi masih banyak yang tertukar ya, banyak yang lupa. Jadi tertukar antara ayat yang satu dengan yang lainnya, kemudian banyak kalimat atau kata yang terlewat, jadi perlu diulangi lagi. Dan berikutnya juga ada huruf yang kurang, ya. Misalnya tadi asim huruf sa, ya. Ini perlu diulang lagi supaya lebih lancar dan lebih mungkin. Jadi untuk pertemuan selanjutnya diulangi dari ayat 1. Ya, kalau misalnya sudah dianggap bagus bisa sampai selesai. Ya. Baik, begitu saja Umu Nurul. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta kedua. Ya, Ibu Yana. Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap setelahnya Ibu Juwariah. Silakan Ibu Yani.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
0: Sekali lagi.
2: Inna a'tayna al-kautsar.
0: Lanjut.
2: Shalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar.
0: Oke, untuk Ibu Yani, ya.
2: Ya.
0: Ya, yang pertama perlu diperhatikan nun tasydid, ya.

benar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wan har, wan har ya, hati-hati ya. Di sini ro-nya ro tafhim, wan har ya. Coba sekali lagi, inna.

0: Oke, ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya dilanjut di surat Al-Maun. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Juwaria. Setelah Ibu Juwaria siap-siap Ibu Junriah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Juwaria.

0: khaluqa wasarf.
1: Sekali lagi, masih kurang.
0: Inna a'tayna khaluqa wasarf. Fasolli rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar.
1: Baik, Ibu Juwaria, masih ada catatan. Yang pertama, ya hati-hati ya, to-nya di sini naik. Inna a'tayna kal kautsar. Ka-nya turun. Dia istifal, kautsar. Kemudian catatan yang kedua, inna sya, sya yang kedua ini dibaca menyebar. Tafashi inna syani'aka huwal ab, kol-kolah abtar. Coba sekali lagi.
0: Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
1: Oke, ya. Satu lagi ya. A dalam penyebutan mad atau huruf lin ya, a toi ya, bukan a toi atau a toi, ke i ya, jangan ke e. A toi, nah coba sekali lagi.
0: Inna a toi na kal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar.
1: Ab.
0: Inna sani'aka huwal abtar.
1: Oke, barakallahu fiik. Ya, jazakallah khair untuk Ibu Juwaria. Bisa dilanjut di surat berikutnya.
0: Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Jumria. Ibu Jumria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Jumria, siap-siap ya Ibu Salma. Baik, silakan Ibu Jumria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق.
1: Kurang kol-kolahnya. Falako. Di sini kol-kolah semua di akhir, hati-hati. Falako. Makholako. Coba sekali lagi.
2: Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq.
1: Kurang ihfanya. Min syarri ma khalaq. Coba.
2: Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Za-nya kurang. Idza, idza waqab.
2: Idza waqab.
1: Ko-nya naik, waqab bukan waqab tapi waqab.
2: Idza waqab.
1: Bagus. Coba ulangi. Wa min syarri go.
2: Wa min syarri.
1: Ihfa-nya kurang. Wa min syarri go.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Idza waqab.
2: Idza waqab.
1: Terus.
2: Wa min syarri.
1: Ihfa-nya. Wa min syarrin.
2: Wa min syarrin nafasati fil 'uqad.
1: Masih salah. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad.
2: Wa min syarrin nafasati fil 'uqad.
1: Fa-nya panjang, bukan nafas, bukan nafas tapi nafasa, nafasa. fasatifil.
2: Baik. Wa min syarrin naffasatil.
1: Huruf sa-nya kurang ya, di sini perhatikan wa min syarrin naffasatil 'uqad.
2: Wa min syarrin naffasatil 'uqad.
1: Bukan pakai sya ya, pakai sa, digigit lidahnya, dia keluar dari ujung lidah ya, naffasa, naffasatil, bukan naffasya tapi naffasa. Coba sekali lagi.
2: Baik. Wa min syarrin naffasatil 'uqad.
1: Oke, sudah mulai, masih kurang sedikit lagi. Wa min syarrin naffa, coba sekali lagi.
2: Wa min syarrin naffasatil 'uqad.
1: Terus.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Wa min syarri, tahan dulu, min wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: idza hasad.
2: Idza hasad.
1: Oke. Ibu Jumria, ya, ini surat Al-Falaknya masih perlu diulang ya. Masih banyak kekurangan di pertemuan berikutnya, masih di surat Al-Falak, karena banyak hukum-hukum tajwid dan juga huruf-huruf yang belum pas bacaannya. Ya, saya contohkan ya. Bisa diperhatikan. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini sebagai contoh, nanti di pertemuan berikutnya bisa diulangi kembali di surat Al-Falaknya. Barakallahu fiik wa jazakillah khair, Bu Jumria. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Salma. Selanjutnya setelahnya ya Ukhti Jannah. Silakan. Ada Salma, Ibu Salma belum hadir ya.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: طيب untuk Ukhti Jana, alhamdulillah setorannya sudah bagus, sudah diperhatikan tajwidnya. Terus tadi hati-hati mad jaiz ya, harus rata semua ya. Tapi alhamdulillah sudah langsung diperbaiki, sudah bagus. Yang lainnya tidak ada catatan, sudah bagus, bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair.
0: Jazakallahu khairan.
1: Wa iyyak. Selanjutnya Ummu Wahyu. Ummu Wahyu. Ummu Wahyu nampaknya belum bergabung. Selanjutnya Ibu Putri ya. Putri, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ukhti Putri.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: Baik, Ukti Putri coba diulangi goiril magdunya.
1: Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
0: Baik, untuk Ukti Putri ya, yang pertama bacanya sudah bagus ya, tajwidnya juga sudah bagus. Cuman perlu diperhatikan mad arid li sukun ya. Pertama mad arid li sukun, maka harus seimbang. Ketika di awal bacanya 4 harokat, maka semua ikuti 4 harokat ya, jangan ada yang 4, ada yang 3 ya. Jadi harus merata semua di 4 harokat. Begitu juga dengan yang terakhir tadi, waladhdallin ya. Jadi yang linnya di situ mad arid li sukunnya samakan dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian hati-hati huruf go jangan sampai ada pantulan sedikit pun. Goiril mag mag ya, tidak mag mag ya, tidak ada pantulan sedikit pun, karena go dia ya sifatnya tidak memiliki sifat pantulan ya. Jadi dia harus dialirkan. Baik, itu saja catatannya, yang lainnya sudah bagus dan insya Allah bisa dilanjut dari juz 30 ataupun dari juz 1, silahkan tergantung hafalannya. Barakallahu fiq wa jazakillah khair. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ukhti Yuni. Ukhti Yuni, silahkan Ukhti Yuni.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.

0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa tuh selesai grogi?
1: Baik, untuk Ukhti Yuni ada beberapa catatan ya dalam surat Al-Fatihahnya. Yang pertama huruf sin. Ya, huruf sin ya ketika dalam keadaan sukun harus diberikan sifat rokhawahnya. Sifat rokhawah itu mengalir. Ditambah lagi sin ini memiliki sifat hames dan juga sofir. Jadi harus mengalirnya harus jelas. Dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nas ya, jadi sinnya harus jelas, jangan nasta'in, jadi harus dialirkan nasta'in ya. Kemudian juga di ayat berikutnya ya, ihdinas siratal mus ya, ini sinnya mengalir ya, jangan mustaqim tapi mustaqim, dialirkan. Itu yang pertama huruf sin. Yang kedua ya huruf hukum mad lazim ya, hukum mad lazim itu wajib 6 harokat ya, tidak boleh dikurangi. Walau bol, jadi jangan 4 atau 5, jadi harus 6 harokat. Dan ini mad lazim musakol, jadi berat ya, makanya tasdidnya harus ya, dimasukkan bol ya. Coba ya sekali lagi ya, dari iyyaka na'budu.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Bagus.
0: Lanjut. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Baik, ya ini lebih bagus ya. Jadi untuk selanjutnya silahkan dilanjut di juz 30 ataupun di juz 1 tergantung hafalannya, dan diperhatikan lagi ya huruf-huruf yang tadi menjadi catatan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Selanjutnya Ummu Ainun, silahkan Ummu Ainun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Ainun.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض ثقالها.
1: أم أينون. Ya, nampaknya gangguan. Ya, kita lanjut dulu di Umu Syafana. Ya, nanti kembali lagi ke Umu Ainun. Umu Syafana, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Syafana.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu malahu wa ma kasab.
1: Luhu ma ma aghna anhu maluhu, bukan lahu.
2: Lahu. Bu, ya stop lah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mru'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad.
1: Bagus. Lanjut.
2: Mm.

0: Sekali lagi.
1: Waro
0: Idza ja.
1: Idza ja anasrullahi wal fat. Aitan minna sayadah Afi minillahi akwaja Masabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawwaba.
0: Baik, untuk Ummu Safana alhamdulillah bacaannya sudah bagus. Hati-hati yang pertama catatannya harokat, perhatikan jangan sampai salah. Biasa harokat ini bisa merubah makna, ya. Maluhu, maluhu, ya. Kemudian yang kedua tafhim untuk lafzul jalalah. Nasrullah, nasrullah, ya. Diperhatikan tafhim untuk lafzul jalalah. Yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjut di surat Al-Kafirun. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Baik, kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali ke Ummu Ainun. Ummu Ainun silakan. Diulang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Silakan diulangi Ummu Ainun.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر

0: أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: Baik, untuk Ummu Ainun cukup dulu di Al-Zalzalah ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya di Al-Bayyinah. Ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, coba diulangi yauma idzi yasdurun nas.
0: Yauma idzi yasdurun nas washtatan liyurau a'malahum.
1: Nah, di sini tidak boleh dibaca yasdurun naswasta naswas, nah itu tidak boleh, dia hamzahnya tidak boleh ditashil, hamzahnya harus jelas. Yasdurun nasu ash ash, bukan as tapi ash, itu beda. Kalau kita bacanya dengan hamzah biasa a, kalau tadi tashil namanya as as ya. Coba sekali lagi ashtatal, ulangi yauma idzi. Umainun, sekali lagi yauma idzi. Nampaknya jaringan. Jadi huruf hamzah dibaca jelas, jangan ditashilkan. Kemudian yang kedua, kho-nya ya dibaca naik, isti'la, kho, khoi. Kemudian ro-nya dibaca juga tafhim, jangan tarkik. Dharrotin khairai, bukan khairai ya, tapi khairai yaroh ya. Begitu juga syarrai yaroh, bukan syarrai yaroh. Jadi dibaca dengan tafhim ya. Itu untuk surat Al-Zalzalahnya. Baik, selanjutnya kita pindah ke peserta berikutnya, yaitu ya, Ibu Reti. Silahkan Ibu Reti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا.
1: Ulangi.
2: إهدنا أنعمت عليهم.
1: Ibu Reti, diulangi lagi dari إياك نعبد. Coba.
2: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: طيب untuk Ibu Reti di sini ada beberapa catatan ya. Yang pertama, huruf sin dengan ha ya, tambah lagi sedikit mengalirnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi huruf sin dengan ha ini memiliki sifat rohwah ketika sukun, dia harus mengalir ya, apalagi huruf sin ya dengan ha. Kemudian yang terakhir coba diulangi, goiril magdu.
2: Goiril magdu bi alaihim waladhdallin.
1: Nah ini bagus ya. Tadi du-nya terlalu berlebihan panjangnya. Maghdubi alaihim. Jadi du-nya cukup di dua harokat. Yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjut setorannya di surat atau di juz 30 ataupun di juz 1. Silahkan. Ya, yeah. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Baik. Afwan. Selanjutnya Ibu Ratu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ratu.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wama adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth.
1: Gunnahnya yakunun.
3: Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
1: Sekali lagi.
3: Ya, di mana?
1: فَهُوَ
3: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ.
1: Tahan dulu gunnahnya.
3: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا نَارُ حَامِيَةٍ.
1: Baik. Satu lagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhubha. Fal mughirati qadha. Fal mughirati subha.
1: Fal mughi-nya yang panjang.
3: Fal mughirati subha. Fa atharna bihi maq'a. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِ خَبِيرٌ.
1: Ulangi. إِنَّ رَبَّهُمْ
3: بِهِمْ يَوْمَئِذٍ
1: لَّخَبِيرٌ. Baik. Untuk Ibu Ratu, catatannya yang pertama adalah gunnah, diperhatikan ya. Tadi di surat Al-Qari'ah ya, yauma yakunun dengan wa amma ya, fa amma itu perlu diperhatikan gunanya. Kemudian yang kedua di surat Al-Adiyat yaitu fal mugi mugi ya, jadi go-nya yang panjang. Itu saja yang perlu diperhatikan, yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik. Sudah cukup, diperhatikan saja yang tadi di ayat ketiga fal mughirati ya. Jadi jangan sampai mengikuti di ayat kedua ya. Baik, barakallahu fiik. Bisa dilanjut di surat Al-Zalzalah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Selanjutnya Ummu Devi. Ummu Devi silakan.

0: Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Devi.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah.
1: Ulangi, alladzi alladzi jama'a
0: alladzi jama'a malahu wa'addadah.
1: Bukan begitu bacanya. Alladzi jama'a malahu jama'a malahu
0: alladzi jama'a malahu wa'addadah.
1: Oke.
0: Naam Ustaz.
1: Ya, lanjut.
0: Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla.
1: Hu-nya dibaca panjang ya. Yahsabu anna malahu ahladah.
0: Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbazanna
1: fil hutamah. Dilanjutkan. Kalla la yum. Kalla la yum. Kalau mau berhenti dua harokat saja. Kalla la yum. Tapi bagusnya dilanjutkan. Kalla la yum.
0: Oh, jadi panjang Ustaz? Tidak.
1: Dua harokat saja. Kalla la yumbazanna fil.
0: Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Naru qodah.
1: Sekali lagi. Narullah.
0: Narullahil muqaddah.
1: Lanjut.
0: Al-Qadiyu ala al-Aqidah. Inna nafaha alaihim muqaddah. Fi amalim muqaddah.
1: Baik. Untuk Ummu Devi ya, di surat Al-Humazah ini masih banyak yang kurang ya. Yang pertama, alladzi jama'a malau wa'addadah, di ayat kedua kurang ya. Kemudian yahsabu anna malahu, hu-nya panjang, kurang juga. Kemudian kalla layum badanna fil hutamah, itu yang kurang. Coba diulangi ayat 1 sampai 4. Wailul.
0: Dari mana Ustaz?
1: Wailul likulli humazah sampai ayat keempat.
0: Oh, dari pertama ya. Ya, naam. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini alladzi dua harokat Ustaz?
1: Iya, dua harokat.
0: Alladzi jama'a malahu wa'addadah.
1: Sekali lagi.
0: Yahsabu annahu ahladah. Kalla layubadanna fil hutamah.
1: Baik, cukup. Cukup, cukup. Cukup, Ibu Ummu Devi. Ya, Ummu Devi sudah cukup. Ya, jadi seperti itu ya. Tadi kurang alladzi jama'a malau, jama'a malau ya. Maknya dipanjangkan jangan masuk kelam. Itu saja yang perlu diperhatikan. Ya, barakallahu fik. Minggu depan dua surat. Yang pertama Al-Humazah diulangi dengan surat Al-Asr supaya dipastikan Al-Humazahnya benar. Dilanjut dengan Al-Asr. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Selanjutnya
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ummu Anisa. Ummu Anisa, silahkan Ummu Anisa. Setelah Ummu Anisa, siap-siap Ibu Wati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bimbingan ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wama adraka mal-Qari'ah.

0: Sekali lagi. Fa'amma. Fa'amma man sa'sa.
1: Fa'amma man sa'ulat mawazin. Fahuwa fi 'aishatin radiyah. Wa'amma man khaffat mawazin.
0: Ulangi. Wa'amma man khaffat izhar.
1: Wa'amma man khaffat mawazin. فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
0: طيب Ummu Ainul, Ummu Anisa cukup dulu ya di surat Al-Qari'ah. Ada beberapa catatan di sini. Yang pertama ya huruf ain ya. Huruf ain hati-hati ya, jangan sampai tertukar dengan hamzah. Tadi ainnya kurang sedikit ya. Al-Qari'ah. Ah ya, mal-Qari'ah. Coba sekali lagi.
1: Al-Qari'ah.
0: Dengan al-qari'ah ya, al-qari'ah ah ya, di situ ain
1: al-qari'ah.
0: Oke okay. Satu lagi,
1: sama adra sama qari'ah.
0: Oke okay, ya itu huruf ain perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua tadi huruf sa ya sudah diperbaiki, sudah bagus. Dan huruf hukum izhar tadi juga sudah diperbaiki. Itu untuk surat Al-Qari'ahnya.
1: Ya, ayo, sudah bagus, Ustaz.
0: Ya, sudah lumayan ya. Tidak seperti di awal Al-Qari'ah tadi sudah bagus yang terakhir ya. Jadi ada dia keluar dari tengah tenggorokan. Ah, bukan ah, tapi ah ya. Hati-hati jangan sampai tertukar. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair untuk Ummu Anisa. Selanjutnya Ibu Wati. Ibu Wati, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap Bunda setelah Ibu Wati.
2: Ya, Pak Ustaz.
0: Silakan.
2: Ustaz ya.
0: Ya.
2: Falak.
0: Ya silahkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ.
0: Kurang gunnahnya. وَمِن شَرِّ
2: ya pastor. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
0: Satu lagi Al-Ikhlas, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Baik. Untuk Ibu Wati
2: ya.
0: Catatannya tadi kurang gunnah ya, mi wa mi syarrin ya, itu yang perlu diperhatikan. Yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik.
2: Oke, barakallahu syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya Bunda. Setelah Bunda siap-siap Akifah Naila. Bunda silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda.
3: Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bagus, lanjut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yufadan fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim muqsadah fi 'amadin mumaddadah.
0: Baik, barakallahu fiik untuk Bunda. Cukup dulu sampai surat Al-Humazah. Bisa pertemuan selanjutnya dilanjut di surat Al-Asr. Untuk bacaannya sudah bagus, tajwid sudah bagus ya. Belum ada catatan, dan selanjutnya insyaallah dilanjutkan di pekan yang akan datang. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Baik, untuk peserta terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta terakhir itu Akifa Naila. Silakan Akifa Naila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.

جهنم ولهم عذاب الحريق. إن

0: كبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Baik. Untuk akifah Naila, catatannya satu ya. Perhatikan idgham bigunnah. Perhatikan idgham bigunnah. Wa syahidiw wa mashhud. Jadi ditahan dulu. Illa ayyuminu didengungkan dulu, jangan langsung. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjut di surat berikutnya, surat At-Tariq. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Fan. Para sahabat Mu'ad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah ya kita akan lanjutkan kembali ya untuk setoran Al-Qur'an di pekan yang akan datang, dan kami haturkan jazakumullah khair kepada semua peserta yang sudah menyetorkan hafalannya. Dan kami juga memohon maaf bagi yang belum menyetorkan hafalannya di kesempatan malam ini. Insya Allah bisa dilanjut di pekan yang akan datang. Dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
3: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
8: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
9: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah. Baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
7: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
9: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak. Di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
7: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
10: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
11: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih bersama kami di Radio Mu'adh bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat Mu'adh yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Mu'adh bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Mu'adh bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Mu'adh bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut.

0: pergi ke jalan-jalan memprotestan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Kesabaran yang terbaik begitu cepat memberi jalan kemenangan. Barang siapa yang membenarkan Allah dalam segala hal, pasti mendapatkan keselamatan. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia tidak akan mendapatkan kesulitan. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka ia akan mendapatkan sesuai apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kejadian dan peristiwa adalah pelajaran yang berharga bagi seorang muslim. Mari mengambil pelajaran dari setiap kejadian dan peristiwa yang ada di sekitar kita. Kisah berikut tentang keteguhan. Semenjak 6 bulan, aku mulai bersiap-siap menikah. Langkah pertama, aku akan mencari wanita yang paham agama. Aku tidak mendapatkan kesulitan untuk itu. Ada seorang wanita yang banyak mendapatkan pujian diceritakan kepadaku tentang kebaikannya. Aku pun maju melamar kepada orang tuanya. Orang tua yang berwibawa, umurnya lebih dari 60 tahun. Aku tidak heran melihat caranya berbicara dan keterbukaannya terhadapku. Namun aku terperanjat ketika bertanya, "Siapa imam masjidmu?" Kemungkinan ia memulai pertanyaan tentang pengetahuanku mengenai siapa yang ada di dalam masjid tersebut. Aku meminta pilihan kepada Allah tentang urusan pernikahan ini. Aku melakukan sholat istikharah. Jiwaku pun menjadi tenteram. Setelah segala urusannya sudah beres dan aku sudah mengetahui persetujuannya, tinggal satu urusan lagi. Aku dahulukan satu langkah, baru yang lain. Tetapi bagaimana aku akan berterus terang kepada orang tuanya itu? Aku tidak khawatir bila ia menolak. Namun kejahilan sebagian orang terhadap hukum syariat terkadang menyulitkan Anda. Ternyata ketika aku ajukan permintaan itu, orang tua itu berkata menimpali, "Itu adalah perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, 'Undzur ilaiha fa innahu ahra ayyudima bainakuma.' Lihatlah wanita itu karena itu lebih layak untuk mendapatkan adanya keselarasan di antara kalian berdua. Yang terbaik dalam segalanya adalah mencari jalan yang paling ringkas. Mulai sekarang segala urusannya sudah beres. Itu lebih baik daripada menjadi masalah di kemudian hari. Urusan tidak berhenti di situ saja. Bahkan telah tiba bulan yang penuh dengan pekerjaan. Berbagai langkah-langkah berikut datang susul-menyusul. Bulan persiapan perkakas rumah tangga disusul berbagai persiapan lain. Tetapi aku tidak tahu di mana letak pasar. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Namun untuk meringkas waktuku, aku sengaja membeli keperluan dari tempat-tempat yang dekat saja, meskipun harganya lebih tinggi. Waktu bagiku lebih berharga daripada pengeluaran harta yang lebih banyak. Setiap kali aku lelah mencari keperluan, aku teringat bahwa wanita yang mengenal agama dengan baik itu akan memberi ketenangan kepada suami. Maka aku tetap gembira dan rasa lelahku pun berkurang. Pada suatu hari, aku pulang berkendaraan membawa sesuatu. Senyum menghias bibirku. Namun senyum itu sebentar saja hilang dikala aku menyalakan radio. Apa yang ku dengar? Banyak kaum muslimin yang terluka di mana-mana. Berita penyiksaan dan pembunuhan yang membuat miris hati. Yang dengan segera menghilangkan senyuman dan menghentikan denyut jantung. Di antara mereka disembelih layaknya seekor binatang. Semoga Allah memberikan rahmat atas masa yang telah berlalu. Aku mengecam diriku sendiri. Bagaimana engkau masih bisa tersenyum sementara engkau melihat dan mendengar berita semacam itu? Aku arahkan pandanganku menuju Islam di satu negeri. Ku dapati ia laksana burung tak bersayap lagi. Senyumanku dengan cepat menghilang sebagaimana ia datang dengan cepat, dan memang selayaknya demikian. Aku berpikir dan merenung tentang kenyataan ini. Aku adalah seorang dai. Sebagian besar waktuku di luar pekerjaan formalku kuhabiskan demi dakwah, dan kugunakan sedikit waktu yang tersisa untuk membaca. Terkadang aku membutuhkan waktu yang lebih lama lagi di waktu siang untuk menyelesaikan pekerjaanku. Sebuah pertanyaan mencuat. Bagaimana aku mengkompromikan antara yang ini dan itu? Namun aku teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi umat ini, pengajar mereka sekaligus juga komandan mereka. Meskipun berat tugas kerasulan yang ia pikul, tetapi beliau tetap dapat memberikan segala sesuatu kepada orang yang berhak memilikinya. Beliau adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus komandan. Beliau adalah pembina dan instruktur. Beliau juga seorang hakim dan pemutus perkara. Amalan-amalan yang tidak ada habisnya. Meski demikian, beliau adalah sebaik-baik seorang suami dan sebaik-baik seorang ayah. Dalam melayani istrinya, beliau bercanda dengan istri-istri beliau sehingga menimbulkan kegembiraan dalam hati mereka, menceritakan kepada mereka kisah-kisah dan juga mendengarkan kisah-kisah mereka. Bahkan beliau pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sekali Aisyah menang dan sekali yang lain Rasulullah menang. Aku merasa kecil sendiri. Aku teringat orang yang meremehkan hak-hak istrinya lalu beralasan bahwa waktunya amat sempit dan banyak kesibukan. Aku juga teringat orang yang apabila masuk rumah seolah-olah ia singa menerkam atau pedang yang terhunus. Keluarganya tidak merasa tenang sampai ia meninggalkan rumahnya. Berbagai pikiran melintas di kepalaku, begitu cepatnya menjadi buyar kembali. Sebuah ceramah ringan dan beberapa perlombaan ilmiah untuk anak-anak kecil diteruskan dengan pukulan rebana dan nasyid oleh anak-anak perempuan kecil bagi kaum wanita, lalu pembagian hadiah kepada setiap yang ikut menggembirakan acara tersebut berupa buku dan kaset. Sungguh ia wanita yang baik sekali, berakhlak, beradab, dan pandai membawa diri. Anda hanya bisa mendengar suaranya yang berisik atau tasbih dikala tidak ada yang dikerjakan. Bila aku mengajukan persoalan, ia lebih mengutamakan yang kusenangi dan kusukai. Setiap kali aku menanyakan satu urusan kepadanya, ia selalu berkata, bagaimana sunnahnya dalam hal ini? Tidak pernah terlintas dalam benakku bahwa wanita yang demikian tenang dan kalem ini bisa bersikap berbeda. Suatu hari, saraf-sarafku terasa lemah dan pikiranku kacau. Aku ingin mendengar pendapatnya, karena ia adalah istriku, juga ibu dari anak-anakku. Suara yang tenang, itu adalah obrolan kami. Setelah memberi mukadimah yang panjang, aku melanjutkan. Bukankah engkau tahu bahwa medan dakwah itu adalah jalan yang panjang, sulit, dan terpagari oleh hal-hal yang tidak kita suka? Bisa jadi aku banyak mengambil waktumu dan teledor dalam memenuhi hakmu. Bahkan mungkin. Ia tidak membiarkanku meneruskan ucapanku. Bagaikan gunung yang tegar, kuat, dan kokoh, ia berkata, Adapun waktuku bila untuk kepentingan dakwah telah kuberikan padamu, apakah engkau berpendapat bahwa ada dakwah tanpa hal-hal yang tidak mengenakan dan tanpa kesulitan? Di mana yang kau baca selama ini dari buku-buku sejarah dan biografi para ulama? Siapa yang memberi kita makan dan pakaian? Apakah engkau? Setiap binatang melata di muka bumi ini pasti rezekinya sudah ada di sisi Allah. Baikkan anak panah mengenai sasaran, aku baikkan anak kecil yang mendengar lantunan prosa sastra. Aku memperhatikan kilatan kedua matanya, sementara ia mendoakanku agar mendapat taufik. Ketika ia mengucapkan kalimat terakhir, aku mengucapkan kepadanya dengan keras, engkau adalah wanita yang sebanding dengan 1000 wanita. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah profil wanita soleh yang mengutamakan Allah dan Rasulnya, yang menghormati suaminya dan memuliakan suaminya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Jadi zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
5: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rab, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa, dengan satu doa yang begitu, akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar beribadah.

0: اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bikulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ihtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi apa? Gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Enggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
1: 94.3 FM.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullahalladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan saat kita memulai majelis ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya pada malam hari ini, di saat banyak pihak menghabiskan akhir pekan mereka dengan aktivitas yang pure dunia, di saat banyak pihak yang gak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbeda, bukan karena kita hebat, hadirin, tapi Allah kasih taufiknya kepada kita, Allah kasih hidahnya kepada kita, sehingga kaki ini mudah untuk kita langkahkan, hati ini mudah kita gerakkan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang bawa anaknya, oh ini positif loh, ketika anak masih kecil lalu diperkenalkan dengan rumah Allah, lalu diperdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dibaca oleh imam atau yang dikaji di majelis, maka itu pasti akan memberikan pengaruh positif di saat mereka balik, di saat mereka dewasa. Dan harapan kita agar mereka menjadi anak yang soleh, insya Allah akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bisa memanfaatkan momen akhir pekan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya, saya rasa kita masuk ke materi kita. Kita masuk ke mukaddimah, dan kemarin kita sudah bahas tentang bismillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau mengucapkan basmalah, ada yang ingat gak apa sebab mengapa beliau memulainya dengan basmalah? Kita sebutkan dua alasan. Yang pertama, kata beliau jazakallahu khairan, ini adalah metode Allah SWT dalam membuka surat-suratnya dalam Al-Quranul Karim, dan metode Nabi SAW ketika menulis surat. Dan yang kedua, ketawakalan para ulama kepada Allah, ketergantungan mereka kepada Allah, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini gak boleh kita lupa di setiap kehidupan kita. Apalagi ketika kita berusaha memperbaiki diri, ketika kita berusaha hijrah, ketika kita berusaha menjadi suami yang baik, menjadi bawahan yang baik atau atasan yang baik, minta selalu pertolongan kepada Allah. Pada saat kita ingin jadi anak yang baik, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu mengajarkan kita untuk tergantung kepada Sang Khalik, bukan tergantung kepada al-makhluk. Nah, setelah beliau mengucapkan basmalah, lalu beliau melanjutkan dengan bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah metode para ulama di dalam buku-buku mereka. Dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi, dijelaskan oleh Ibn Abi Asim dan para ulama yang lain, ketika membahas tentang salawat, mereka senantiasa membahas atau memasukkan ke dalam buku mereka salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah mengucapkan salawat, Ibnu Jama'ah memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alhamdulillahil barir rahim. Segala puji hanya untuk Allah yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha luas, yang maha berilmu, yang maha besar karunia yang sangat agung tersebut. Jadi ini mukaddimah, basmalah, salawat, dan hamdalah. Oh, ini luar biasa hadirin. Basmalah tadi kita sudah sebutkan. Lalu yang kedua, salawat. Kenapa mereka bersalawat? Karena mereka ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu keutamaan salawat. Mereka ingin buku ini bukan hanya dikenal, tetapi benar-benar memberikan rahmat kepada mereka. Jadi mereka ingin Allah memberikan rahmat kepada mereka melalui tulisan-tulisan mereka. Karena mereka tahu sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, "Man shalla 'alayya min ummati shalatan mukhlishan min qalbi." Barang siapa yang bersalawat kepada diriku dari umatku satu kali saja salawat, tapi ikhlas dari lubuk hatinya. Apa yang terjadi? Sallallahu alaihi biha 10 salawat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada dirinya 10 kali salawat. Cukup? Tidak. Wa rafa'ahu biha 10 darajat. Lalu Allah akan angkat kedudukannya 10 derajat. Selesai? Belum. Wa kataba lahu biha 10 hasanat. Lalu Allah memberikan 10 kebaikan buat dia. Berakhir? Ternyata tidak. وَمَهَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَةً. Lalu akan hapuskan 10 dosa-dosanya. Allahu Akbar. Satu salawat hadirin. Satu salawat. Tapi dia ungkapkan dari lubuk hatinya. Bukan hanya dengan lipstick, bukan hanya dengan lisan. Tapi dari lubuk hati, dia pahami maknanya. Dia tadabburi. Dan dia gak cari popularitas. Dia gak cari opini orang. Dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas dari lubuk hati. Dia mendapatkan yang pertama 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua dia diangkat 10 derajat, dan yang ketiga dia mendapatkan 10 kebaikan, dan yang terakhir dia mendapatkan ampunan 10 dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan kepada kita harus dari lubuk hati hadirin. Harus dari lubuk hati. Gak boleh hanya lipstick, gak boleh hanya sekedar ungkapan. Kita harus ngerti nih. Harus tadabbur. Oleh karena itu pertanyaan besarnya, apa makna salawat kepada Nabi SAW? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas apa arti salawat. Dan ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Dan wallahu ta'ala bisawab, kita sebutkan sedikit ya, ada yang mengatakan arti salawat itu rahmat. Jadi ketika kita berserta Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan dari Abdullah bin Abbas, dari Ad-Dhahhak, dan sebagian para ulama yang lain. Ada pendapat yang kedua mengatakan salawat itu artinya maghfirah, ampunan dari Allah. Ini pandangan dari Dhahhak juga dan Muqatil. Ibnul Qayyim mengatakan sebenarnya makna yang pendapat yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Dan yang ketiga, dan dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pendapat ini. Ini adalah pendapatnya Abul Aliyah. Ini juga pendapatnya Ar-Rabi bin Anas. Ini juga pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan dikuatkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim. Dikuatkan juga oleh Imam Bakar Al-Kushairi. Arti salawat adalah Thana'uhu amama malaikatih, pujian Allah kepada Nabi kita SAW di hadapan malaikatnya sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi SAW, memperlihatkan tingginya kedudukan beliau, keutamaan beliau, dan hurmatihi, kehormatannya. Jadi Allah perlihatkan betapa terhormatnya nabinya, betapa mulianya beliau dengan disebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka ketika kita membaca sallallahu alaihi wasallam, artinya ya Allah, pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat-malaikatmu. Tunjukkan kehormatannya, tunjukkan kedudukannya di hadapan makhluk-makhlukmu. Ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Dan ini adalah kekhususan. Dan ketika kita mengatakan pandangan yang ketiga, secara otomatis Allah merahmati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama, ini rahmat plus. Karena bagaimana mungkin Allah memuji seseorang di hadapan malaikat-malaikatnya sedangkan Allah benci orang tersebut? Kan gak mungkin. Gak mungkin seperti itu. Mas, dia tuh orangnya baik, santun, ramah, cerdas. 5 menit kemudian, Pak, tadi kenapa Bapak semangat banget muji dia? Misalnya gue sebel banget sama dia. Kan kita bingung maksudnya apa sih ini orang. Kalau sebel, benci, kenapa dipuji? Puji itu menunjukkan sayang. Puji itu menunjukkan simpatik. Puji itu menunjukkan cinta. Jadi sebenarnya ketika kita memilih pandangan pertama, itu include tuh hadirin. Rahmat, maghfirah, itu bagian dari itu semua. Jadi ketika, sekali lagi, kita ingat dan kita hayati, ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka resapi dalam diri kita bahwa kita sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Dan itu simbol kehormatan oleh sang Nabi, itu simbol keutamaan yang dimiliki oleh sang Nabi, dan sekaligus itu simbol kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun salam, ya salam, keselamatan. Kita mendoakan agar Allah memberikan keselamatan kepada Nabi kita di dalam alam kubur, di saat pada hari kiamat nanti. Itu kita doain tuh hadirin. Ustaz, emangnya Nabi butuh ya salawat dari saya? Bukannya beliau dijamin masuk surga? Loh hadirin, Nabi gak butuh. Kita yang harus beradab di hadapan Nabi SAW. Nabi enggak butuh. Kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina

lah. Kita udah diajarkan Al-Quran oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajari bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada takdir, biar nggak jadi para galauers. Itu Nabi yang ngajarin kita, hadirin. Biar kita nggak stres, biar kita nggak depresi. Yang ngajarin iman kepada takdir siapa? Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi yang mengajarkan kita bagaimana menyembah dan beribadah kepada Allah. Gimana sujud, gimana ruku. Nabi ajarkan kepada kita resep tenang di dunia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nabi ajarkan kita kunci rizki ketika beliau mengajarkan surat At-Talaq misalnya ayat 2. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Atau ketika Nabi mengajarkan kunci rizki kepada kita, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْكِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ فَلْيَصِرْ رَحِمَهُ. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Ini ada sosok ngajarin kita kunci rizki. Masa kita gak ngapa-ngapain untuk beliau? Lalu Nabi SAW ajarkan kita bagaimana agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kan diajarkan Nabi SAW. Jadi gimana ibu-ibu atau para istri enggak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan suaminya nih ramah, santun, baik, romantis, humoris, karena terinspirasi oleh Nabi dan sabda beliau dalam hadis Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang paling baik dengan istri dan keluarga, aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarga. Jadi ketika suami kita berubah gara-gara disebabkan hadis ini dan dia udah ngaji sabda Nabi SAW, ya tahu dirilah kita, bersalawatlah, doain tuh Nabi kita, walaupun beliau nggak butuh. Begitu juga dengan kita para suami, bapak-bapak sekalian. Ketika semenjak ikut kajian, mengikuti sunnah Nabi SAW, istri kita jadi mudah diatur. Kalau dulu selalu pak, kalau diperintah selalu pakai imbuhan, tapi kan pak, tapi kan, tapi kan, tapi kan. Tapi setelah ngaji belajar hadis Nabi, diperintah 86, masya Allah. Siap dan sudah berubah udah istri kita. Pokoknya udah berubah deh. Itu jasanya siapa setelah taufik dari Allah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa istri kita berubah setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dengar sabda Nabi. Fa innahu jannatuki aw naruk. Kata Nabi, unzuri ilaih. Lihat tuh bagaimana suamimu menilai dirimu, wahai para wanita. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Akhirnya dia terinspirasi, iya ya. Kok gak boleh begini nih. Jadi kita ini harus tahu diri sebagai umat. Kita gak bisa kasih apa-apa. Mau traktir Nabi bisa gak sekarang? Wah, gak bisa. Gak bisa udah. Karena mau kasih, mau transfer rekeningnya gak ada. Tapi Nabi ajarkan kita salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau gak butuh. Kita nih misalnya, analogi sederhana, ada orang paling kaya di Jakarta. Salah satu orang paling kaya di Jakarta, suka bantu kita. Kita pengen kasih sesuatu. Iya kan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi. Barang siapa berbuat baik kepada Anda, balas tuh. Akhirnya kita pengen belikan baju batik dan gamis. Baju batik buat dia, lalu gamis buat istrinya. Ya karena
kita sesuaikan dengan budget.

0: Kita pergi ke Tamcit misalnya beli, boleh nyebut ini di Blok M, di Blok M aja Ustaz ke Tamcit. Ya ini gak boleh, gimana sih, kan Ustaz ngisinya di Blok M, kenapa sebut Tamcit? Ya ke Blok M akhirnya beli itu. Nah kira-kira nih orang terkaya, salah satu orang terkaya di Jakarta butuh batik dari kita enggak? Istrinya butuh gamis dari kita? Enggak butuh. Tapi itu adab. Adab gitu. Dia enggak butuh. Seblok M-blokemnya dia beli bisa gitu. Jangan kan batiknya yang XL atau L, seblok M-blokemnya dia bisa beli. Tapi adab kita kemana? Selama ini kita ditolong sama dia. Jadi itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak butuh sama salawat kita. Oh, beliau dijamin masuk surga. Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat dan ini bukan untuk kesombongan dan berbangga-bangga. Saya sedang menyampaikan fakta. Pintu surga enggak akan dibuka kecuali diketuk oleh Nabi SAW. Tapi sekali lagi, kita yang merasakan nikmatnya sunnah beliau, kita yang akhirnya tahu jalan menuju surga melalui ajaran beliau, kita yang berhasil merubah perangai kita, akhlak kita, karena arahan-arahan beliau setelah taufik dari Allah, maka kita harus beradab. Tunaikan hak beliau, dan salah satu hak beliau adalah bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna salawat untuk sang nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kita sebagian para ulama mengatakan makna salawat untuk kita adalah rahmat. Sebagaimana yang dibawakan juga keterangan ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagian ulama mengatakan disebutkan juga di hadapan malaikat. Jadi artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Maksudnya Allah akan kasih rahmat. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan disebutkan juga tuh di hadapan malaikat. Allahu Akbar. Jadi masa kita gak terinspirasi? 10 kali loh Allah rahmati kita. 10 kali sebagian ulama mengatakan Allah sebutkan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. 10 kali, hanya dengan satu kali salawat. Makanya Ibnu Jamaah dan para ulama yang lain itu sangat semangat bersalawat. Karena mereka ingin buku mereka ini dirahmati sama Allah. Mereka pengen begitu. Jadi bayangkan ya, nuansa mukaddimahnya aja itu sudah nuansa iman, nuansa ketawakalan, nuansa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nuansa menonjolkan diri seorang penulis. Bukan nuansa memamerkan prestasi penulis. Bukan nuansa memperlihatkan background penulis. Enggak. Basmalah, lalu salawat. Beradab. Berharap. Itu tadi berharap. Mendapatkan 10 salawat dari Allah. Mendapatkan 10 rahmat dari Allah. Lalu mendapatkan 10 derajat. Lalu mengharapkan 10 kebaikan dan pahala. Dan berharap 10 dosanya diampuni oleh Allah. Lihat mukaddimahnya juga indah tuh. Itu para ulama beda ya. Para ulama tuh begitu nulis buku berharap semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Lihat. Jadi mereka tuh enggak berpikir semoga buku saya best seller. Enggak ada. Enggak ada tuh mikir begitu. Atau mau launching di mana terus dikasih bubukan tanda tangan. Enggak. Dia nulis buku semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Makanya berabad-abad nih buku. Berabad-abad. Dan bukan hanya ini aja, buku-buku para ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Bari. Luar biasa hadirin. Berkah. karena bukan dirinya yang diangkat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang dipuji, dipuja dan diharapkan. Kan berarti gitu. Jadi hadirin sekali lagi, jadi yang ada di kepala mereka, semoga dosa saya diampuni, semoga saya dapat pahala nulis buku ini, semoga derajat saya di sisi Allah naik, bukan di hadapan manusia, ini kan di hadapan Allah. وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَتْ, kata Nabi, Allah akan angkat derajatnya 10 kali, 10 derajat. Dan dia ingin dapat rahmat dari Allah. Ini luar biasa hadirin. Ini salawat nih. Makanya kita jangan pelit-pelit. Dan Nabi katakan al-bakhil, orang yang pelit itu, kalau namaku disebutkan, dia gak salawat kepada diriku. Itu kan pelit banget. Dan pelit sama dirinya sendiri, bukan pelit sama Nabi. Pokoknya dia dapat 10 kebaikan gak mau, perhitungan. Dia dapat 10 ampunan, perhitungan. Dia mendapatkan 10, diangkat derajatnya, perhitungan juga. Ini mau jadi apa nih? Sama dirinya aja pelit. Padahal cuma mengucapkan sekali salawat. Tapi benar dari lubuk hati. Jadi kita berharap banget Nabi kita itu dipuji di hadapan malaikat. Diangkat derajatnya di hadapan malaikat. Dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi kita gak butuh dengan doa kita, tapi adab sebagai seorang umat berupaya yang terbaik untuk Nabinya Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadirin. Lalu yang ketiga, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi basmalah, salawat, dan salam. Lalu yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Alhamdulillahil barrir rahim, alwasi'il alim. Segala puji bagi Allah yang maha baik, maha penyayang, maha luas, maha berilmu, dan maha banyak memiliki karunia dan keutamaan yang sangat agung. Hadirin, ini konsep para ulama. Bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau pernah menjelaskan apa kunci beliau dapat ilmu yang sangat luas. Disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Az-Zarnuji salah satu ulama Hanafiyah. Beliau menceritakan ulama nomor satu dalam madhabnya. Kata Abu Hanifah, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu seperti ini, kuncinya itu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullama fahimtu wa wufiktu ala fikhi wa hukmih kultu walhamdulillah fazdada ilmi. Setiap aku memahami sebuah perkara, setiap aku memahami sebuah ayat, setiap aku memahami sebuah hadis, atau aku mengerti fikih dari masalah tersebut, atau aku paham hukum dari sebuah masalah tersebut, maka aku selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu ternyata, kata Abu Hanifah rahimahullah, fazdada ilmi. Itu ternyata ilmuku bertambah loh. Ilmuku itu bertambah. Dan itu gak heran. Kan Allah yang menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah tuh ilmu kalian. Tambah. Nah, coba kita evaluasi diri kita ya, termasuk yang berbicara. Ketika minggu lalu misalnya di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain, ketika kita keluar dari masjid itu, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa malam ini kita dapat ilmu dari Allah? Sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah dari lubuk hati kita yang paling dalam, bukan dari lisan, dan benar-benar bersyukur gitu loh, bersyukur benar-benar senengnya minta ampun, bukan hanya sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, enggak ada ekspresi gitu, mukanya tuh kusut banget. Tapi benar, ya Allah, dapat ilmu ibu. Aduh, senang banget. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan yang menyuruh kita ya untuk bersyukur, bergembira dan berbahagia ketika dapat ilmu. Allah berfirman. Jadi gini loh hadirin, sebelum saya sebutkan ayatnya, Allah perintahkan kita semua ketika selesai kajian pulang itu perasaannya happy, seneng. Gak ada cerita orang keluar masjid stres. Iya, gak ada. Terus pengen loncat dari sana. Gak ada tuh. Gak boleh. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, kepada hamba-hambaku, falyafrahu, mereka harus gembira. Lam di sini lamul amr, perintah. Mereka harus bergembira, suruh mereka gembira. Ketika dapat apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum buka tafsir tentang makna karunia dan rahmat, kita lanjutkan sedikit sampai ayat ini. Maka jangan berpikir antum membaca tafsirannya itu mobil, apartemen, ya gak mungkin lah, dulu gak ada apartemen, atau duniawi. Karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Allah berfirman, kul, bilang ke mereka tuh, mereka harus gembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quranul Karim. Ya Allah, ketika kita dapat satu ayat nih di majelis yang mulia ini, itu harus gembira. Kenapa? Kenapa kita disuruh bergembira? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran yang mereka berhasil dapatkan itu lebih berharga, lebih mahal, lebih bernilai daripada harta yang mereka kumpulkan. Dari seluruh harta yang mereka kumpulkan, kalau dibandingkan Al-Quran yang kita dapatkan itu lebih mahal daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Ya Allah, satu ayat lebih mahal daripada harta dunia seluruh manusia. Kita gak usah bicara seluruh manusia deh, satu manusia, satu manusia, tapi namanya Bill. Bill siapa? Bill Santoso, saya juga kenal. Bill Gates, berapa hartanya hadirin? Berapa hartanya? Di atas berapa? Di atas 1000 T. Satu orang. Sedangkan Allah berfirman dalam ayat ini, mimma yajma'un, yang dikumpulkan oleh semua mereka. Kalau satu orang aja di atas 1000 T, gimana kalau semua manusia? Tapi kalau dibandingkan dengan pahala satu ayat yang antum dapat pada malam hari ini, gak ada apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita lupa bersyukur ketika kita pulang dan keluar dari pintu keluar tersebut? Kenapa kita lupa baca alhamdulillah? Antum dapat Innova baru, kira-kira lupa gak baca alhamdulillah? Innova, sujud syukur, Innova baru, gratis. Padahal harga cuma berapa? Harga gak sampai 1M, harga gak sampai 600 juta. Seneng tuh kita, bener perasaannya tuh, wah happy banget deh. Nah ini nih, satu dapat ayat, gimana perasaan kita? Coba tanya diri kita, bener-bener gembira gak? Kalau para ulama gembira hadirin. Kalau para ulama langsung bersyukur. Para ulama ucapkan alhamdulillah. Maka Allah berikan mereka karunia di atas karunia. Kita akan lanjutkan ba'da salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata kunci mendapatkan tambahan ilmu dan mendapatkan keberkahan ilmu yang lain adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinasihati oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, satu dari empat imam madhab, kakek gurunya Al-Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i belajar juga dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad bin Hasan Syaibani adalah salah satu murid terbaik dari Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Sesungguhnya aku dapat ilmu seperti ini itu karena banyak bertahmid dan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ibnu Jamaah mengajarkan kita dari mukaddimah di atas untuk bertawakal dan bergantung kepada Allah, untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Lalu perbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya, lalu beliau memulai buku tersebut. Silakan dibaca Ustaz. Cacap hafizahullah.
1: Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarkha syababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, penulis Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah mengatakan, dan di antara hal yang harus diprioritaskan oleh para pemilik akal sehat, khususnya di waktu muda. Yang tua gimana? Yang tua gak boleh kalah. Justru kalau merasa ketinggalan start, dia harus lebih semangat lagi ya. Jadi salah satu yang harus diprioritaskan oleh seseorang yang punya akal sehat, khususnya di waktu muda, dan dia harus, atau dia untuk mendapatkannya itu sangat layak untuk menguras tenaganya sehingga dia capek, dia letih, dan dia lelah. Hal tersebut adalah adab yang baik yang direkomendasi oleh syariat, oleh akal sehat, dan disepakati oleh seluruh lisan dan pandangan orang. Semua memuji orang yang berakhlak baik, semua mengapresiasi orang yang punya adab yang mulia. Jadi adab harus diprioritaskan oleh seseorang, khususnya ketika dia masih muda. Lalu Penulis rahimahullah mengatakan, dan orang yang paling berhak, yang paling layak memiliki akhlak yang mulia adalah ahli ilmu. Jadi orang yang paling layak, bahkan paling harus, paling wajib berakhlak mulia adalah ahli ilmu. Ini ucapan Ibnu Jamaah. Ucapan ulama lain seperti Al-Imam Hammad bin Salamah, beliau mengatakan, wal wajib an yakuna talabatul hadith akmalan nasi adaba wa ashaddal khalqi tawadu'a wa a'zamahum nazahatan wa tadayyuna. Wajib bagi penuntut ilmu hadis. Jadi wajib bagi seorang penuntut ilmu, orang-orang yang sudah mulai datang ke kajian, apalagi datang kajian memang ingin belajar, bukan hanya ingin mendapatkan euforia, mendapatkan suasana atau kabur dari kenyataan, dia memang datang pengen belajar, emang datang ingin mengkaji, ingin memperbaiki diri. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang adabnya paling sempurna. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang paling rendah hati, paling tawadu, yang paling semangat ibadahnya. Dan yang paling jarang labil dan marah. Ya. Wa aqallahum taisha. Taisha itu ittirab. Jadi dia harus jadi orang di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah rekan kerjanya, yang paling gak labil. Jadi dunia ilmu itu gak kenal ababil. Gak kenal. Ababil hanya di dunia ABG dan gak pernah ngaji. Kalau ABG-nya ngaji, dia gak akan jadi ababil. Dia akan punya prinsip, dia akan punya karakter, walaupun dia masih muda. Sebagaimana kalau kita kaji di Rabu malam, Aisyah 13 tahun, tapi beliau yakin, beliau gak labil. Beliau nunggu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala 13 tahun. Anak mudi usia 13 tahun. Ketika difitnah dalam hadithatul ifki, beliau gak labil. Beliau tetap tegar. Beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena punya ilmu. Karena punya ilmu. Karena dididik. Karena ngaji. Dan yang paling harus jarang marah. Ini kata Hammad bin Salamah. Orang yang datang kajian paling jarang marah. Antum terakhir marah tahun berapa? Coba. Terakhir marah. Orang penuntut ilmu itu paling jarang marah. Tahun berapa ya? 1982 kayaknya Pak Ustaz. Masya Allah. Kelahiran berapa? 91. Gak jelas lagi. Gak jelas tuh, bukan penuntut ilmu. Itu nih. Makanya saya bacakan kata demi kata biar kita ngerti. Bahwa ilmu itu bukan retorika, kita jadi wajib bagi penuntut ilmu itu yang harus jadi orang yang paling bagus adabnya, paling tawadu karakternya, jadi hatinya paling rendah hati, nggak ingin show, nggak ingin tampil, turun aja, nggak ingin ngungkit kebaikan tuh, nggak ingin tuh, itu penuntut ilmu tuh, yang paling semangat kepada agama, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang paling jarang labil dan paling jarang marah. Itu dunia ilmu tuh begitu. Jadi hukumnya wajib. Itu ucapan Al-Imam Hammad bin Salamah. Mari kita lihat Al-Imam Abu Asim. Al-Imam Abu Asim menyatakan, man talaba hadzal hadis faqad talaba a'la umuri dunya fayajibu an yakuna khairan nas. Barang siapa yang mempelajari hadis Nabi ini, jadi barang siapa yang mempelajari hadis Nabi ini, maka dia telah mempelajari hal yang paling tinggi dari urusan dunia, hal yang paling prestis dari dunia, hal yang paling bernilai dari dunia, maka wajib menjadi manusia terbaik di lingkungannya. Wajib tuh. Kenapa? Karena dia mempelajari hal yang paling tinggi, maka akhlaknya harus yang paling tinggi. Wajib. Jadi kata Abu Asim wajib, kata Hammad bin Salamah wajib. Jadi bukan hanya ulama saja, penuntut ilmu juga sudah dididik seperti itu. Dididik seperti itu. Makanya hadir, dan dua ucapan itu antum bisa cek di bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Nanti pas summary kita sebutkan halamannya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud itu membawakan ucapan dari Al-Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, "Kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yuthbat an yura dhalika fi tahashu'i wa hadyihi wa lisani wa yadihi." Dulu di zaman ulama kita, ketika seseorang mempelajari ilmu agama, sering rajin ke kajian, datang ke, misalnya datang ke Blok M Square, datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D, itu nggak perlu nunggu lama-lama sampai terlihat perubahan dari kekhusyuannya. Akan terlihat perubahan dari gerak-geriknya, dari sikapnya, dari attitude-nya, dari habits-nya, dari lisannya, dan dari tangannya. Itu kelihatan tuh. Itu penuntut ilmu era Hasan Al-Basri itu seperti itu. Gak perlu nunggu bertahun-tahun, cukup beberapa bulan, itu langsung kelihatan perubahan. Lebih khusyuk, lebih tenang, kan lebih tenang. Gak labil tadi. Tenang dia. Gimana gak tenang? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Gimana gak tenang? Wong ketika dia duduk di majelis, kalau niatnya ikhlas, apa kata Nabi SAW? Nazalat alaihi musakinah. Ketenangan akan Allah turunkan kepada dia. Gimana dia gak tenang? Ketenangan Allah turunkan. Kalau ikhlas. Jadi dia gak. Dia akan lebih khusyuk. Akan lebih matang. Akan lebih tenang. Akan lebih dewasa. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan, anak muda yang benar-benar belajar agama, maka akan terlihat lebih dewasa daripada umurnya. Akan terlihat lebih dewasa daripada usianya. Gitu loh. Berarti harus boros mukanya, Ustaz. Bukan. Kan dewasa bukan tua, bukan. Dewasa. Kenapa? Karena yang dia copy paste itu sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana dia enggak dewasa? Boleh dia usianya baru 20 tahun, 21, 23. Tapi yang dia terapkan, ini sikapnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus di usia 40 tahun. Beda gitu loh. Berubah tuh. Lisannya beda. Yang dulunya sering ngobrol, sekarang lebih tenang. Ingat sabda Nabi, man shomata najah, barang siapa yang diam, dia selamat. Yang sering nyerang sana, nyerang sini, berubah. Tangannya tuh, harusnya di rumah tangga, di keluarga, tangannya harus berubah. Kalau belum pernah, ya dulu waktu ngaji, waktu belum ngaji suka mungkin nampar istri gitu loh. Sekarang gak boleh nampar. Kalau tangan gak berubah, ya tangan gak nampar sih, paling kaki aja posa tendang 1-2 kali, ya sama. Ini gak berkah nih ya, gak berkah. Ulama gak begitu. Dan jangan ngaku-ngaku mengikuti salafus soleh, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in. Tabi'in begini metodenya. Tabi'in metodenya demikian. Karena mereka belajar untuk memperbaiki diri. Bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk banyak-banyakan jamaah. Bukan untuk nyerang A, nyerang B, nyerang C. Makanya perubahannya signifikan, jelas. Dan itu ucapan dari Hasan Al-Basri. Berubah. Semua berubah. Lisan berubah, tangan berubah, ketenangan berubah. Jadi gak panikan, gak galauan. Berubah, semua berubah. Itu karakter seorang penuntut ilmu. Nah pertanyaannya, kok bisa? Ada apa di balik perubahan akhlak mereka? Kenapa enggak butuh waktu yang lama tiba-tiba karakter berubah? Kenapa mereka harus jadi orang yang paling mulia, orang yang paling tawadu, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling sedikit galaunya, orang yang paling sedikit marahnya? Ingat, Al-Imam Muhammad mengatakan wa aqallahum taishan wa ghadaba. Penuntut ilmu harus jadi orang yang paling sedikit marah dan yang paling sedikit galau atau labil. Apa penyebabnya? Mari kita simak. Ada apa di balik itu? Apa kuncinya? Kata Ibnu Jama'ah, kata Al-Imam Ibnu Jama'ah, li'ilmihim bimakarimi akhlakin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabih wa husni siratil a'immah min ahli baiti wa ashabih. Karena ilmu mereka tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab beliau. Dan ilmu mereka terhadap perjalanan hidup para a'immah, para imam-imam, para ulama dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat-sahabat beliau. Lalu seterusnya, karena ilmu mereka terhadap akhlak dan sikap para ulama-ulama salaf atau ulama-ulama klasik, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, karena ilmu mereka terhadap akhlaknya Imam Syafi'i, akhlaknya Imam Abu Hanifah, akhlaknya Imam Malik, akhlaknya Imam Ahmad, akhlaknya Sa'id bin Musayyib, akhlaknya Layth bin Sa'ad, akhlaknya Al-Imam Nawawi, akhlaknya Syu'bah. Kan mereka belajar tuh. Karena mereka tahu, akhirnya mereka terpengaruh. Itu kata Imam Ibnu Jama'ah. Nah, Al-Imam Muhammad menyampaikan alasan yang sama. Kata beliau, kita bacakan, lidawami wuku'i as-sama'ihim bil akhbaril mustamilati ala mahasini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka senantiasa mendengar hadis-hadis tentang betapa baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik dari ahli bait Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang datang berikutnya. Dan itu persis ucapan dari Abu Asim. Kenapa kita harus jadi orang yang paling baik akhlaknya? Karena selama ini Anda mempelajari hadis dan hadis adalah hal yang paling tinggi di seluruh urusan dunia. Itu intinya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, karena seorang penuntut ilmu itu senantiasa yang didengar Al-Quran, yang didengar hadis, yang didengar praktek para sahabat, yang didengar akhlaknya para tabi'in, otomatis tanpa diskenariokan bahkan berubah. Karena yang setiap hari dipelajari itu, yang setiap hari didengar itu, yang setiap hari dilihat firman-firman Allah, yang setiap hari dilihat adalah hadis-hadis Nabi SAW, yang setiap hari dilihat adalah kisah-kisah heroik para sahabat, heroik para tabi'in. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana kelembutan mereka, bagaimana kedermawanan mereka, bagaimana jiwa besar mereka. Tanpa sadar, orang akan terpengaruh. Bahkan tanpa sadar, tanpa dia mau berubah, berubah dia. Itu yang perlu kita camkan bersama. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau yang setiap saat dia dengar firman Allah, hadis Nabi, dan dia benar-benar tulus dalam menjalaninya, tulus dalam datang ke kajian, ikhlas ketika duduk di majelis, berubah tuh, berubah. Berubah. Asal ikhlas datangnya. Dengerin terus, itu berubah. Lisan tuh akan lebih lembut. Lisan akan lebih santun. Artikulasi bahasanya enak. Kenapa? Karena yang dia baca adalah firman Allah. Mana yang lebih lembut daripada firman Allah? Mana yang lebih santun daripada firman Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, orang aja nih kalau setiap hari mainnya ke Condet, ke Tanah Abang, kira-kira berubah enggak? Udah aneh ente udah. Aneh ente udah. Udah tuh. Iya. Setiap hari main ke Condet, Tanah Abang. Aneh ente. Di masa logo-logo aneh ente. Itu berubah otomatis padahal dia enggak ngatur. Karena biasa aneh ente, aneh ente, aneh ente, aneh ente, aneh ente udah. Wong 5 hari dari Masjidil Haram pulang-pulang dikit-dikit home serial, home serial, home serial. Anda tahu enggak sih home serial? Udah enggak ada yang home serial ya? Iya. Jadi berubah tuh. Saya dari kecil sampai SMA itu di Jakarta, omongannya logo-logoan. Habis itu pondok 2 tahun, terus setelah itu 5 tahun lagi, itu pas balik ketemu teman-teman dulu, itu ngomong logo gak bisa. Pasti anak antum dah. Orang pada bilang anak antum gitu. Karena dari 7 tahun itu anak antum aja. Gak bisa udah, suruh logo jadi rancu. Jadi pas anak begini, anak siapa? Nuzul, kok anak gitu. Ya dia bingung, dia kan gak ngerti anak itu saya, anak itu gua gitu. Itu berubah sendiri, gak bisa tuh. Itu pertama kali apa selesai kuliah nggak bisa ngomong logo-logo, nggak bisa, padahal di Jakarta itu pengaruh pasti pengaruh. Antum 2 tahun di Surabaya udah Jawa Timur deh, enak gitu. Ini mokong nih orang, mokong bukan bandel, mokong karena bahasa Surabaya. Berubah Medoknya berubah. Antum belajar bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Antum belajar bahasa Inggris di Amerika, itu kan beda. Beda dengan antum belajar bahasa Inggris di London. Di London kan antum jadi Londoner gitu, yang R-nya susah. Kalau Amerika burger, kalau itu burger gitu, kok burger, itu kan mother, car, gitu kan R-nya gak disebutkan. Atau main ke timur lagi. Ke timur aja aksennya udah beda. Itu apa Mbak? Cockney kan yang mother jadi mother gitu. Itu bahasa Inggris. Antum pergi ke India berubah lagi bahasa Inggrisnya. Iya. This morning jadi today morning, udah berantakan. Iya, beneran. This evening jadi today evening. Itu berubah, semua berubah. Itu bahasa yang sama ya, di Amerika beda, di UK beda, India beda, dan antum akan terpengaruh. Akan terpengaruh. Nah masa sih setiap saat datang ke kajian yang dibahas tafsir, hadis Nabi, sirah Nabi, gak berubah-berubah akhlaknya. Kan gak masuk akal, kok gak berubah-berubah sih? Masih kasar kalimatnya. Masih suka ngebully orang di internet. Masih suka pakai bahasa-bahasa yang gak etis. Masih sering komen tajam di sosmed. Padahal subhanallah, yang dibaca ayat tuh. Katanya tafsir Al-Baqarah udah khatam. Gimana? Hadirin, Ibnu Abbas, Mujahid itu mengatakan, Allahu hayyun yukanni. Allah itu zat yang maha malu. Saking malunya Allah itu suka memberikan bahasa-bahasa kiasan. Suka kasih karena bahasa Al-Qur'an itu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi. Antum bayangkan hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Ini luar biasa. Salah satu dosen kami dulu itu memberikan contoh ini. Hubungan suami istri. Hal yang sensitif. Hal yang sensitif. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin itu bisa mendeskripsikan hubungan suami istri di dalam Al-Quran dengan kata dan gaya bahasa yang membuat tidak ada satupun orang yang risih dalam membacanya. Tidak ada satu orang yang sungkan untuk membacanya. Anak nyaman baca di hadapan orang tua, cucu nyaman membaca di hadapan kakek neneknya, kakek nenek gak risih ketika membaca di hadapan cucunya, padahal ayatnya tentang hubungan suami istri. Kenapa? Karena tingginya bahasa Al-Quran, lembutnya bahasa Al-Quran. Apa contohnya? Al-Baqarah 187. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Jadi suami istri ibarat pakaian. Ini bisa bermakna physically, bisa bermakna maknawi. Kalau bicara fisik berarti kan di antara mereka naked, enggak berpakaian. Tapi bisa tuh orang enggak risih. Lalu Allah di ayat yang sama mengatakan fal'ana basyuruhun. Sekarang silakan berhubungan dengan mereka. Ini bicara hubungan suami istri. Tapi bahasanya silakan bercampur dengan basyuruhun. Orang tuh nyaman dengarnya. Surat Al-Maidah ayat 6 misalnya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian, menyentuh. Maksudnya hubungan suami istri, menyentuh. Tapi saking tingginya, saking santunnya, menyentuh. Makanya enggak ada yang risih. Baca Al-Maidah ayat 6. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 237, Allah mengatakan min qabli an tamassuhun, sebelum kalian menyentuh mereka. Maksudnya berhubungan intim dengan mereka. Tamassuhun. Lalu kita mundur sejenak, misal Al-Baqarah 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syaitum. Istri kalian itu ladang bagi kalian. Silakan datangi ladang kalian dari arah manapun yang kalian inginkan. Pakai gaya apapun yang kalian inginkan. Hadirin yang dirahmati, ini sensitif loh. Tapi gak ada yang risih bacanya. Selama tidak melalui dubur tentu saja. Bebas. Tapi lihat bahasa Allah, elegan, berkelas. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian itu ladang kalian. Oh, luar biasa hadirin. Gak ada yang risih. Gak ada sensor. Gak ini ayat untuk 17 tahun ke atas. Gak ada. Gak ada. Antum coba dengerin Syekh Sudais, Syekh Surim ketika baca ayat-ayat tersebut. Mereka loncatin enggak? Enggak, mereka loncatin. Misalnya ada, enggak mungkin Syekh Sudais loncatin tuh ayat ketika pas salam ditanya, kenapa diloncatin Syekh? Ada anak saya di belakang enggak enak. Kan enggak mungkin, enggak ada. Ada cucu di belakang, malu lah baca bahasa ini. Coba kalau antum baca artikel hubungan intim, terus anak antum lewat, antum kasih lihat bacaan antum, tutup. Tutup selesai. Subhanallah, insyaallah ilaha illallah, astagfirullah billahi, tutup udah. Padahal halal tuh. Kita enggak bicara pornografi, ini artikel ilmiah. Begitu anak lewat, tutup udah. Enggak enak gitu sih. Karena beda. Adabnya beda, hadirin. Adabnya beda. Ini firman Allah. Nah yang anehnya nih, orang ngaji bertahun-tahun firman Allah, kok lisannya gak berubah-berubah? Kok jempolnya gak berubah-berubah? Kok tetap asik nyerang orang? Kasar sama istri, suara tinggi di hadapan suami. Katanya ngaji tafsir ke pengajiannya. Ini ayatnya. Kalau bicara hal sensitif saja, Allah pakai bahasa seperti itu, gimana yang lain? Jadi yang saya contohkan, ini udah bahasan yang sangat-sangat sensitif. Apalagi tadi harf ladang. Itu kan sensitif sekali. Tapi kalau semua nyaman, semua relax ketika bacanya, hadirin, lalu kok kita gak berubah? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita gak berubah, kalau kita masih suka ghibah, kita masih suka kasar, gimana masih suka ghibah? Sedangkan yang Anda kaji, yang Anda baca surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'da, kalian gak boleh saling ghibah. Jadi sebenarnya ngaji apa sih? Hadirin, kalau setiap saat, setiap di pengajian, setiap artikel di grup kita benar-benar yang kita bawakan hadis Nabi SAW, kok akhlak gak berubah? Kenapa akhlak gak berubah? Padahal Nabi punya akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat mulia. Kita sekarang sedang berada di krisis lisan, krisis jempol, krisis komen. Padahal yang kita pelajari adalah sabda Nabi SAW. Padahal Nabi sangat berkelas. Kita tahu hadis, walaupun sudah dimansukh sebagaimana para ulama, hadis riwayat Imam Abu Daud misalnya, al-ma'u minal ma', al-ma' minal ma', air itu karena air. Siapa yang tahu maknanya? Air itu karena air, apa maknanya? Air karena air, apa artinya? Antum kuliahnya jurusan apa? Perairan. Apa? Apa? Air apa? Ini kita nanya air, antum kasih air lagi. Air apa? Hah? Iya, air, al-ma'u minal ma', air yang pertama itu air yang kita gunakan untuk mandi janabah. Air yang kedua artinya, mohon maaf, air mani. Air mani, jadi Anda harus mandi kalau keluar air mani, itu maknanya. Tapi Nabi gak sebutkan mani, al-ma'u minal ma', berkelas Nabi kita SAW. Dan sahabat paham, karena memang akhlak mereka tinggi. Gaya bahasa mereka ngerti. Kita gak paham-paham. Makanya ustadznya harus syarah. Gitu. Iya kan. Dia tinggi banget. Ketika Nabi membicarakan hubungan suami istri kepada Ma'is, apakah yang kau lakukan Ma'is? Seperti memasukkan ember ke dalam sumur, atau pensil celak ke dalam botol celak. Kayak kalau dulu, kalau kita era 90 tuh ada tip X yang masih yang digini-giniin loh, yang ada thinernya. Antum zaman now atau zaman pas nih? Sama ya, kita satu generasi berarti. Nah itu, tapi ini apa, celak gitu loh. Jadi apakah yang kau lakukan seperti masukkan ke dalam botol celak? Allahu Akbar. Tinggi Nabi, santun. Gak ada kata-kata cabul keluar. Gak ada kata-kata kotor keluar. Tapi kenapa yang mengklaim ngaji bertahun-tahun bahasanya kok serem-serem? Bahasanya tajam-tajam. Bahasanya kasar-kasar. Sedangkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis Bukhari ya, lam yakunin Nabi SAW sababa wala la'ana wala fahasha. Nabi itu bukanlah orang yang suka mencaci maki. Tidak suka mencaci maki. Dan tidak suka melaknat. Dan tidak suka mengucapkan kata-kata yang fahish, yang gak senonoh, yang cabul dan seterusnya, yang punya nuansa pornografi dan lain-lain. Dan dalam hadis Bukhari tersebut, dan Nabi kalau ingin menegur seseorang, apa kata Nabi SAW? Ya ternyata tariba jani jabinu. Jadi jidatmu atau keningmu kena tanah. Itu aja. Itu kalau mau negur orang. Antum tersinggung gak kalau keningmu tuh kena tanah? Apa sih maksudnya? Kan santai-santai. Itu bahasa kritik Nabi itu. Kata Al-Khattabi dalam Fathul Bari, kata Al-Khattabi maksud kening kena tanah itu yang pertama gaya bahasa kritiknya orang Arab. Itu artinya kalau orang Arab bareng gitu dia ngeritik antum. Jadi antum jangan cengar-cengir. Oh, masya Allah nih, masya Allah, enggak, itu dikritik gitu loh. Itu dikritik. Jadi kalau keningmu kena tanah, jadi kamu tersungkur sehingga kena tanah, itu sebagian mengatakan. Yang kedua, kata Al-Imam Khattabi, maksudnya itu doa biar antum beribadah, taat, dan sholat, gitu. Biar berubah. Kenapa? Karena kalau kita sholat, kita ibadah dan sholat, otomatis kan kita sujud. Dan ketika kita sujud, apalagi di zaman Nabi ya, gak ada karpet, terus langsung kena pasir, maka kening kita kena tanah atau kena pasir. Jadi Nabi ketika ngeritik itu udah doain biar ibadah. Gitu loh. Masya Allah. Ada gak antum ketika berantem di jalan, bemper antum nambrak bemper orang, dia bilang, gue sumpahin lo rajin ngaji. Gitu, ada gak? Ada gak? Jadi disumpahin rajin ngaji biar tobat gitu. Ini sumpahin jadi celaka ya, gak bener. Dasar lo, semoga jadi ahli puasa lo, gitu harusnya. Enak kan? Coba ya, dilatih gitu. Itu kan, loh ini kan sabda Nabi, katanya mau ikut Nabi. Jadi kalau orang ngajinya benar dan niatnya memang ingin berubah, tulus memang, berubah. Makanya ulama berubah, kenapa? Karena begini cara ngajinya, berubah tuh. Karena, Nabi begini, berarti aku harus begini dong. Oh, Nabi begini, Nabi harus, kita harus begini. Makanya kan kata Ibnu Jama'ah, kata Imam Hammad, kata Abu Asim, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, mereka itu akhlaknya bagus-bagus karena setiap hari yang mereka dengar, mereka lihat, kalau enggak firman Allah, hadis Nabi, sirah para ulama, ya berubah, harus berubah. Kalau kita enggak berubah berarti evaluasi, bisa jadi karena frekuensi kita ngaji kurang, karena ini butuh rutin, butuh istiqomah, atau niatnya yang bermasalah, atau kontennya yang kurang tepat. Itu yang harus kita jadikan bahan introspeksi. Kalau benar-benar ngaji kita benar, itu berubah. Aksen berubah, cara bicara berubah, karena terpengaruh. Karena terpengaruh. Iya kan? Kita dunia pergaulan aja kan terpengaruh pergaulan tuh, gaya bahasa berubah. Bahasa bro-bro kan baru berapa tahun ini aja, ya kan? Itu siap dan itu kan baru berapa tahun ini aja. Dulu kita nggak dengar iya cin itu kan baru beberapa tahun ini aja. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Itu semua pergaulan udah. Pergaulan. Kita terpengaruh dengan pergaulan. Jadi ini yang perlu kita campurkan. Kalau mau berubah, gaulnya sama firman Allah, itu intinya. Kalau mau berubah, gaulnya sama hadits Nabi, itu intinya. Berubah itu. Dan benar, gaul benar. Yang pengen berubah, ke bawah insya Allah Ta'ala. Ini penjelasan, ini dalam, ini dibalik itu semua ada interaksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama berubah. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat bagaimana para ulama belajar adab dan fokus dan semangat mengkaji akhlak sebagaimana mereka mengkaji ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, saya rasa cukup ya, sudah jam segini. Terima kasih, jazakallahu khair. Semoga Allah SWT menjaga hati kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa bersyukur kepada Allah saat kita mendapatkan anugerah ilmu, dan doa agar kita mendapatkan keberkahan ilmu dan amal ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا
4: demi angin yang menerbangkan debu.

0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab-Mu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ.
0: Dan di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
0: Dan di langit, terdapat sebab-sebab rizkimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

0: Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faraga ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ
0: agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
0: yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
0: maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah.

maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattur.
0: Demi Gunung Sinai.
1: Wa kitabim mastur.
0: Dan demi kitab yang ditulis.
1: Fi raqqin manshur.
0: Pada lembaran yang terbuka.
1: Wal baitil ma'mur.
0: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
1: Was saqfil marfu'.
0: Demi atap yang ditinggikan, langit.
1: Wal bahril masjur.
0: Demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yawma tamuru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa.
1: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab."
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan, Maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mislihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida, falladhina kafaru humul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu shadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Zu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wahuwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
0: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.
0: Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawshas sidrata ma yawsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basaru wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza.
1: وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah.
1: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى.
0: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
1: تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى.
0: Yang demikian itu, tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: مُوسَى.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

0: Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ.

0: tada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dari mani, apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
0: Wa annahu ahlaka 'adan al-ula.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala.
0: Wa Thamud fama abqa.
1: Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
0: Azifatil azifah,
1: yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
0: Laisa laha min dunillahi kashifah,
1: tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
0: Afa min hadzal hadits ta'jabun,
1: maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
0: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ,
1: dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
0: وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ,
1: sedang kamu lengah darinya.
0: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا,
1: maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
0: Bismillahirrahmanirrahim,
1: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar,
1: saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
0: وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ,
1: dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: تَشِرْ.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
1: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: قد قدر.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal, yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: ولقد تركناها آية فهل من مدكر.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Kazzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
1: Kaum 'Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: مستمر.
1: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
0: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
1: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرُ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, Saleh.
0: Wa nabbi

0: muhtadar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil

0: maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: بسحر.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: nuzur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadzuqu 'adzabi wa nudzur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Walaqad jaa'a aala fir'auna nudzur.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.

0: في الزبر.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: إن المجرمين في ضلال وسعر.
1: Sungguh orang-orang yang

0: berdosa, berada dalam kesesatan di dunia, dan akan berada dalam neraka di akhirat.
1: Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
1: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
0: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar.

0: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa bain hamimin an.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Waliman khafa maqama rabbih jannatan.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayni dan.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu, ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Walahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim manbud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, asbahna ala fitratil islami wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma amsa bina, Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian rutin dari tafsir Al-Muyassar. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kajian kita memasuki pembahasan ayat yang ke-39 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 38 sampai ayat 39 dari surat yang mulia ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yasna'u

0: قال الله تبارك وتعالى فسوف تعلمون كلاك kalian akan mengetahui may ya'tihi adzabu yukhzih siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya wa yahillu alaihi adzabun muqim dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Ayat yang mulia ini tentunya masih berkaitan dengan pembahasan tentang Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan kaumnya, di mana di dalam ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana tahapan akhir dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk membuat sebuah bahtera karena Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan azabnya kepada kaumnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihi salam kemudian membuat perahu dan kemudian pembesar-pembesar kaumnya pun memperolok-olok Nabi Nuh alaihi salam sehingga kemudian Nabi Nuh beliau memberikan ancaman kepada mereka, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun, jika kalian mengejek kami maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Maka di ayat yang ke-39 ini Nabi Nuh alaihi salam memberikan ancaman lain selain ancaman bahwa beliau akan mengejek mereka di hari kemudian. Nabi Nuh kemudian memberikan ancaman akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak lama lagi kepada mereka. Sehingga beliau mengatakan fasawfa ta'lamuna may ya'tihi adzabu yukhzih wa yahillu alaihi adzabun muqim. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab Allah yang akan menghinakannya dan siapa pula yang akan ditimpa oleh azab yang kekal dan abadi. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala fasawfa ta'lamuna idza jaa amrullahi bidzalik man alladhi ya'tihi fid dunya adzabullahi alladhi yuhinuhu wa yanzilu bihi fil akhirati adzabun da'imun lan kita'alahu.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah fasawfa ta'lamun idza jaa amrullahi bidzalik, maka kalian akan mengetahui apabila perintah Allah telah datang karena hal itu. Manilladzi ya'tihi fid dunya adzabullahi alladzi yuhinuhu, siapakah yang akan ditimpa oleh azab Allah di dunia yang akan menghinakannya. Wa yanzilu bihi fil akhirati adzabun adzim adzabun daim lan kita'alahu, dan akan diturunkan baginya di akhirat azab yang abadi yang tidak akan pernah putus. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fasawfa ta'lamun, maka niscaya kalian akan mengetahui, artinya akan mengetahui dalam waktu dekat siapa di antara kami, maksudnya di antara Nabi Nuh dan kaumnya, yang akan ditimpakan azab yang menghinakan baginya di dunia dan siapakah yang akan diberikan azab yang abadi di akhirat kelak. Dari sini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan putusannya yang maha adil dalam menyikapi kaum Nabi Nuh Setelah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dalam kurun waktu yang cukup lama, beliau menyeru kaumnya kepada kebenaran. Akan tetapi kaumnya tetap berlarut-larut di dalam kebatilan. Bahkan mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jemari mereka. Dan bahkan mereka pun mengejek dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan mengejek para pengikutnya. Maka oleh sebab itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar yang dapat memuat seluruh pengikut beliau dan memuat berbagai macam jenis binatang berpasang-pasangan, sehingga Allah kemudian menurunkan azabnya kepada mereka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan orang-orang yang zalim sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat berikutnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sesuatu yang sangat menarik dalam pembahasan ayat yang mulia ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman melalui lisan Nabi Nuh kepada kaumnya yang kufur akan ditimpakannya azab kepada mereka. Ada perbedaan yang sangat menonjol. Terkadang pertanyaan selalu kemudian muncul, apakah bentuk-bentuk bencana yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu mesti merupakan azab, atau dia itu musibah dan cobaan? Apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya? Yani misalnya ketika di tahun 2004 yang lalu kita dikejutkan dengan peristiwa tsunami yang sangat luar biasa. Ya, apakah itu bentuknya azab? Apakah itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah dia itu adalah merupakan musibah? Sekarang bencana gempa bumi, longsor, banjir dan lain sebagainya, apakah itu merupakan azab atau itu adalah merupakan bentuk musibah dan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada hamba-hambanya? Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mengetahui sebuah bencana yang menimpa seorang muslim atau orang-orang yang beriman, apakah itu merupakan bentuk sanksi dari Allah atas maksiat yang dilakukannya, atau dia itu adalah merupakan bencana untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Musibah dan ujian di dalam Al-Quran dan Sunnah memiliki dua sebab yang langsung. Selain tentunya di balik itu ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penetapan qadha dan qadarnya. Tetapi ada dua sebab utama yang menjadi penyebab datangnya bencana atau musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebab yang pertama adalah sebab karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Baik itu adalah karena dosa-dosa besar atau hanya sebatas kemaksiatan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menguji para pelaku dosa dan kemaksiatan tersebut dengan musibah sebagai bentuk

Ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidak ada sesuatu pun yang menimpa kalian dari musibah kecuali itu akibat dari tangan-tangan kalian atau akibat dari ulah tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari dosa dan kesalahan yang kalian lakukan. Demikian pula di dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau meriwayatkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam Sunan Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat baginya sanksinya di kehidupan dunia. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr," dan jikalau Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, "amsaka anhu bidzanbihi," maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sanksi atas dosa yang dilakukannya, "hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah," sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya pada hari kiamat kelak. Jadi sebab yang pertama datangnya musibah dan bencana itu adalah karena dosa dan kemaksiatan. Sebab yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat seorang mukmin yang bersabar di dalam menghadapi musibah. Sehingga kemudian dia diberikan musibah agar supaya dia mencapai derajat ridha terhadap qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, agar dia bersabar di dalam menghadapi musibah tersebut, sehingga kemudian dia akan mendapatkan pahala dan balasan bagi orang-orang yang bersabar di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai orang-orang yang beruntung, dan agar supaya ia akan menjadi temannya para nabi dan orang-orang saleh di akhirat kelak. Ya, oleh sebab itu di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan lam yablughuha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi." Sesungguhnya seorang hamba apabila telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah derajat yang tinggi di akhirat kelak, namun amalannya tidak mencukupinya untuk mencapai derajat tersebut, maka Allah akan menguji hamba tersebut baik pada jasadnya atau hartanya atau pada anak-anaknya. Ya, jadi seseorang itu misalnya sudah ditetapkan derajatnya pada kehidupan akhirat kelak di derajat yang tinggi, namun amalannya tidak mencukupinya untuk bisa mencapai derajat tersebut, maka apa yang ditetapkan oleh Allah, Allah kemudian berikan kepadanya berbagai macam musibah pada jasadnya, pada hartanya, pada anak-anaknya, sehingga dia bersabar, sehingga dengan kesabaran itu kemudian dia dapat mencapai derajat tersebut. Ya, oleh sebab itulah di dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya ujian. "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum," dan sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba maka Allah akan menguji mereka. "Faman radhiya falahu ridha," maka barang siapa yang ridha di dalam menghadapi musibah tersebut maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. "Wa man sakhita falahu sukht," dan barang siapa yang tidak ridha di dalam menyikapi musibah maka Allah Subhanahu wa taala pun akan marah kepadanya.
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala,

0: Dan kedua sebab inilah yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syauqatin fama fauqaha." Ya, tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu karena duri atau di atasnya lagi. Jadi duri yang menimpa seorang muslim pun dia merupakan musibah atau bencana yang lebih besar daripada itu, illa rafa'ahu Allahu biha darajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dengan musibahnya tersebut satu derajat, wa hatta anhu biha khati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya kesalahan. Ya. Jadi musibah itu adalah sebabnya dua. Karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, lalu Allah Subhanahu wa taala ingin agar dosa itu dihapuskan dari seorang hamba dengan dipercepatnya sanksi kepadanya, sehingga dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang bersih dan dia tidak akan mengadabnya lagi di akhirat kelak. Atau sebab yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat hamba tersebut setelah dia sabar dan ridha di dalam menghadapi musibah. Adapun azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia semasa di dunia, maka sebabnya itu adalah karena kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, karena kesyirikan. Dan azab, ada salah satu ciri azab. Ciri daripada azab itu adalah istiqsal. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu kaum, maka tidak ada satu kaum pun yang tersisa. Jadi orang-orang kafirnya langsung dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nabi Nuh misalnya, atau kepada kaum Ad, kepada kaum Samud dan seterusnya. Jadi azab itu akan membinasakan mereka semua, sehingga generasi itu habis, generasi orang-orang kafir itu habis. Itu adalah azab. Kalau bencana atau ujian tidak, ya dia tidak menghabiskan. Ya, walau terkadang sebuah bencana terkadang dia azab bagi suatu kaum dan musibah bagi kaum yang lain. Dan ini adalah yang terjadi pada umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, karena bagian daripada doa Nabi alaihissalatu wassalam bahwasannya beliau telah berdoa kepada Allah agar Allah tidak menimpakan azab kepada umat beliau yang menghabiskan seluruh orang-orang kafir dari umat dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga ini tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan putusannya menjelang hari kiamat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Satu ayat dari surat Hud, biidznillah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nas'alullah taala ayyarhamana wa yaghfirana wa yaghfir lana wa ay yu'allimana ma yanfa'una wa ya'juruna fi masa'ibina innahu sami'un mujibud da'awat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sebagai penuntut ilmu pemula, apakah kami perlu berhati-hati kepada siapa kami mengambil ilmu? Saya sering dengar dengan istilah manhaj. Apakah manhaj itu perlu, Ustaz? Apakah ini dapat menjadi tolok ukur utama sebelum kita belajar agama? Mohon penjelasannya, syukran.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, tentu saja di dalam menuntut ilmu agama kita perlu memiliki sifat kehati-hatian dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. track record orang yang hendak kita ambil ilmunya haruslah jelas, sehingga para ulama salaf dahulu ketika mereka hendak mengangkat seseorang menjadi guru mereka, mereka banyak bertanya tentang orang yang hendak ia angkat menjadi guru tersebut. Sehingga sebagian orang bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu banyak bertanya tentang si fulan? Seakan-akan kamu hendak menikahinya." Jadi orang ketika mau mengangkat seseorang menjadi guru seperti seseorang yang hendak mencari jodoh gitu. Ya. Sehingga ada seorang ulama salaf ketika dia terus bertanya tentang seseorang yang hendak ia jadikan guru, ya, ditanya oleh orang lain, "Kamu ini kenapa gitu? Kamu ini kayak mau menikahi dia saja, kok nanya-nanya terus tentang dia?" Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah kalian berhati-hati dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, dan tentu hal ini dapat kita lihat, seseorang yang hendak kita ambil ilmunya dari dua sisi. Pertama adalah dari segi kualitas ilmunya itu sendiri. Dari mana dia mempelajari ilmu agama yang difahaminya. Ya, apakah dia itu benar-benar seorang alim atau dia adalah muta'alim. Muta'alim artinya adalah seorang ulama gadungan. Ya, apakah benar-benar dia mengetahui ilmu agama? Kalau seandainya benar ia mengetahui ilmu agama, dari mana dia belajar? Apakah dia memiliki guru-guru yang memang siqah, dapat dipercaya? Dari mana sumbernya? Atau kemudian dia justru mempelajari agama ini, ya, dari orang-orang yang tidak jelas, bahkan mungkin dia mempelajarinya dari orang-orang yang menyimpang. Kemudian yang kedua adalah faktor ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apakah dia memiliki sifat adalah atau sifat adil, baik di dalam agamanya atau dari sisi muru'ahnya. Dari faktor agamanya, kriteria minimalnya adalah dia melaksanakan perintah-perintah Allah yang sifatnya wajib dan menjauhi larangan-larangan Allah yang masuk ke dalam kategori dosa besar. Jadi kriteria minimalnya dari segi agamanya, dia adalah harus melaksanakan perintah-perintah Allah yang sifatnya wajib dan menjauhi larangan-larangan Allah yang sifatnya dosa besar. Kemudian juga harus adil dari muru'ahnya, dari segi etikanya. Dia harus menjauhi hal-hal yang dipandang tidak etis dan tidak elok untuk dilakukan oleh seorang alim, dan dia harus meninggalkan setiap perkara yang tercela untuk dilakukan. Oleh sebab itu ada dua syarat pokok tadi yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak kita ambil ilmunya. Pertama, dapat kita pertanggungjawabkan kadar ilmunya, track record ilmiahnya jelas. Ya, kemudian yang kedua adalah dari segi keimanan dan ketakwaannya. Ya, karena misalnya ada seorang yang mengaku sebagai seorang alim, ya, tapi ternyata dia jauh dari nilai-nilai Islam. Dia ternyata tidak pernah kita lihat melaksanakan sholat misalnya, ya, tapi dia selalu berbicara tentang agama. Ya, atau dia adalah mempraktikkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, sebagai contoh misalnya ada sosok tokoh yang dikenal dengan tokoh, salah seorang tokoh Islam Nusantara yang menyatakan bahwa kita harus bangga dengan kenusantaraan kita dan seterusnya, ya, dia menyandang gelar doktor, dia juga membubuhkan gelar masyarakat Kiai Haji. Kiai Haji Dr. Gus Nuril siapa gitu. Ya, kita lihat bagaimana. Ya, dia mengaku dia punya ilmu. Tetapi kita lihat bagaimana amalannya. Yang sekarang menjadi viral di jejaring sosial itu dia dengan murid-muridnya dalam satu majelis mengajarkan ilmu kekebalan dan semisalnya, bahkan isim-isimnya itu adalah bukan lagi ditulis di kertas, ya, tetapi di badan-badan mereka, ya. Dan ini tentu adalah jelas sebuah kesyirikan yang sangat nyata. Maka kita tidak boleh belajar dari orang-orang seperti itu, walaupun dia mendakwakan bahwa dirinya ya mempelajari atau mengetahui ilmu agama, ya. Kemudian berikutnya adalah yang kedua tadi adalah berkenaan dengan manhaj. Manhaj itu sebenarnya apa? Manhaj itu adalah Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya, seseorang apabila dikatakan dia adalah lurus manhajnya, artinya dia istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan tidak difahami bahwa manhaj itu adalah kemudian menjadi manhaj berarti adalah ijtihad dari kelompok tertentu yang berbeda dengan kelompok yang lain. Sehingga kemudian manhaj tidak bisa diklaim oleh sekelompok orang tertentu yang apabila orang lain sama dengan ijtihad kelompok tersebut maka berarti dianggap ijtihadnya benar, apabila berbeda ijtihad maka dipandang manhajnya salah. Ini enggak benar di dalam memahami manhaj. Karena manhaj itu sendiri adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tidak kemudian lantas masuk ke dalam masalah-masalah ijtihad. Yang kita tentu di dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh memaksakan orang yang berbeda ijtihad dengan kita dan mengharuskan dia untuk mengikuti ijtihad kita. Selama itu adalah masalahnya masalah ijtihadiyah, maka berarti masuk ke dalam ranah ijtihadiyah dan tidak boleh kita pandang bahwa itu adalah masuk ke dalam ranah manhaj. Karena manhaj itu sendiri adalah Alkitab wa Sunnah serta pemahaman salaful ummah. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, apakah boleh kita bertakziah di hari ketujuh kematian dengan niat hanya menghibur keluarga yang ditinggalkan? Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar laki-laki yang sholat menggulung celananya hukumnya makruh. Bagaimana dengan wanita yang sholat mengikat rambut karena gerah? Apakah hukumnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Melakukan takziah, ya, tidak mesti kita menunggu hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40. Melakukan takziah atau takziah kita lakukan di saat kita mendengarkan seseorang mendapatkan musibah. Tanpa kemudian harus menunggu hari-hari tertentu. Namun ternyata apabila kita tidak memiliki ya waktu kecuali pada hari tersebut, maka diperbolehkan bagi kita untuk melakukan takziah sebagaimana hari-hari yang lain. Namun kemudian apabila diketahui bahwa keluarga yang mendapatkan musibah tersebut melakukan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu-waktu yang dimaksud, maka seyogianya kita tidak datang melakukan takziah pada hari-hari tersebut, walaupun tujuannya hanya sekedar untuk takziah, karena kehadiran kita tentu dapat ya memperbanyak jumlah mereka dan seakan memberikan dukungan pada kebid'ahan yang dilakukan, kecuali manakala kedatangan kita dapat menghilangkan kemadharatan yang ada atau dapat minimal mengurangi kemaksiatan yang dilakukan pada saat itu. Maka kita menghadirinya ya untuk kepentingan itu. Adapun jika roh kita tidak bisa melakukan perubahan atau minimal meminimalisir kemaksiatan yang terjadi, maka tidak diperbolehkan untuk datang pada waktu-waktu yang kita ketahui saat itu keluarga mayit telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua,
1: menggulung celana.
0: Ya, hukum menggulung celana pada saat kita melakukan sholat, ya hal itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan untuk menggulung celana di saat kita melakukan sholat. Dan para ulama rahimahumullahu taala mengatakan hukumnya adalah makruh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang akan hal itu. Dan tentu menggulung pakaian tidak sama dengan ya mengikat rambut. Ya, berbeda antara menggulung pakaian dengan mengikat rambut, ya. Yang tidak diperbolehkan adalah menyibak rambut. Ya, menyibak. Menyibak artinya menyibak rambut, yaitu seperti seseorang yang memiliki rambut yang panjang atau dia memiliki poni di depannya. Ketika dia sujud, maka kemudian dia menyibak atau menyingkirkan rambutnya dari dahinya. Ini yang dilarang. Adapun kemudian mengikatnya dari awal sehingga kemudian misalnya itu adalah dapat mengurangi kegerahan yang ada pada dirinya sebagaimana disebutkan di dalam pertanyaan, maka wallahu ta'ala alam dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Karena kalau seandainya saja kita disyariatkan untuk mengakhirkan waktu sholat apabila cuaca dalam keadaan panas, maka demikian pula berarti seluruh wasilah yang dapat memberikan kesejukan kepada kita dan dapat mengakibatkan kehusuan kita di dalam sholat kita, maka itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
1: Ustadz, apakah boleh mengkhitbah akhwat, misalkan khitbahnya pada tahun 2018 namun pernikahannya tahun 2019, sedangkan orang tuanya dan akhwat itu ridho akan hal tersebut? Apakah ada dalil yang melarang khitbah seperti ini, Ustadz? Syukran.
0: Ya, tidak ada larangan untuk melakukan khitbah seperti itu. Ya. Dan itu relatif. Apabila ada seorang yang melakukan khitbah atau pelamaran di pekan terakhir dari bulan Desember, kemudian dia menikah di pekan pertama dari bulan Januari, ini pun satu tahun. Ya, maka diperbolehkan. Tetapi yang jelas adalah sunnahnya bahwa setelah proses khitbah itu harus sesegera mungkin dilakukan akad nikah. Ya, jangan kemudian ditunda sampai setahun, dua tahun, karena syaitan akan senantiasa membisikkan banyak hal ya kepada kedua calon pengantin ini. Ya, mengapa kemudian kita mesti tergesa-gesa melakukan khitbah? Yang dirugikan saat itu adalah pihak keluarga akhwat. Sehingga kemudian dengan dilakukannya khitbah, kita telah menutup pintu khitbah bagi pria lain yang mungkin jauh lebih baik daripada kita yang ingin melamar akhwat tersebut. Ya. Oleh sebab itu seyogianya setelah khitbah dilakukan, sesegera mungkin untuk dilakukan pernikahan. Kalau seandainya kita belum siap untuk menikah, maka jangan terlebih dahulu untuk maju melakukan pelamaran. Jangan takut kemudian kehilangan jodoh. Jangan takut kemudian ya kita akan kehilangan calon istri kita. Karena jodoh itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, melihat begitu banyaknya musibah di negeri kita, baik itu kecelakaan atau berupa bencana alam lainnya, seakan-akan datang silih berganti. Apakah hal ini menjadi ukuran bahwa umat Rasulullah di negeri kita ini sudah jauh dari perintah Tuhannya? Syukron.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Itu semua tentu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu sebab datangnya musibah tadi adalah karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Maka banyaknya berbagai macam bencana yang menimpa negeri kita, ya, itu adalah sebabnya karena dosa dan kesalahan yang banyak merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sekalian di dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Waspadailah oleh kalian dari sebuah musibah atau fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Artinya baik orang yang zalim atau orang yang saleh, maka akan tertimpa dengan fitnah tersebut. Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari berbagai macam dosa dan kesalahan yang kita lakukan, karena itu adalah merupakan penangkal utama dari bencana dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hambanya. Wallahu taala alam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, saya mau tanya kali ini sholat tahajud.
0: Iya, bisa dikecilkan radionya terlebih dahulu Ibu.
2: Sholat tahajud.
0: Iya.
2: Dan anu apa? Saya rajin Pak Ustaz mengaji, tapi ini saya mengaji. Tidak mau keluar air mata itu.
0: Iya.
2: Baru saya tidak tahu juga artinya tajwidnya. Terus ini sholat tahajud sampai jam berapa Pak Ustaz? Ya saya jam 3 saya bangun, saya takut nggak mau sembahyang sholat ini tahajud, tinggal sholat witir saja. Terus ininya suratnya Pak, ayatnya. Kalau kita sholat tahajud, ayatnya apa yang kita ambil? Terus ini Pak, sembahyang tobat waktunya biar sembahyang tobat Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, menangis di saat membaca Al-Quran, baik baca Al-Quran tersebut kita lakukan di dalam sholat atau di luar sholat, adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan. Ya, sesuatu yang disyariatkan artinya diperbolehkan. Namun dia adalah bukan merupakan syarat dan bukan merupakan sebuah keharusan. Dan di sana ada sebuah hadis, namun hadisnya adalah hadis dhaif. Hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ya ayuhan nas ubku Wa illam tabku fatabaqau fa inna ahlan nar yabkuna hatta tasila dumu'uhum fi wujuhim ka'annaha jadawil hatta tanqati'u dumu' fatasilu dima' fatafrahul uyun. Ya, dan seterusnya. Nabi SAW beliau bersabda, wahai manusia, menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis gitu ya. Sehingga kemudian menangis adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang berzikir. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya. Di antara 7 kelompok itu adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadhat ainah. Seorang pria yang mengingat Allah dalam keadaan ketersendirian lalu kemudian kedua matanya berlinang. Dan orang-orang yang soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya juga disebutkan bahwa apabila mereka melaksanakan sholat tahajud wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum ya khusyu'a, mereka apabila di waktu tahajud mereka kemudian tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat dalam keadaan menangis dan mereka bertambah khusyuk ya. Dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika beliau melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, sholat subuh. Kemudian beliau membaca surat Yusuf. Lalu kemudian beliau menangis sehingga mengalirlah air mata ya ke pipi beliau. Ya, dan bahkan di dalam riwayat yang lain beliau pernah melaksanakan sholat tahajud dari mulai isya ya sampai kemudian subuh ya beliau terus menangis. Ini mengisyaratkan bahwa menangis pada waktu sholat ini adalah merupakan sesuatu yang baik, tetapi dia adalah bukan merupakan sebuah kemestian dan keharusan. Dan tentu banyak hal yang dapat membuat kita menangis. Yang paling utama adalah hati kita ya, kehusuan kita, dan itu adalah dapat dicapai dengan bacaan kita yang baik, demikian juga pemahaman kita sekalian tentang apa yang kita baca. Ya, adapun berkenaan dengan waktu sholat tahajud, maka sholat tahajud itu dilakukan atau boleh dilakukan setelah kita melaksanakan sholat isya sampai fajar terbit. Ya, boleh dilakukan setelah kita melaksanakan sholat isya, bukan setelah masuknya waktu isya. Oleh itu diperbolehkan seseorang melaksanakan sholat tahajud kata para ulama sebelum waktu isya. Apabila seorang misalnya menjama sholatnya, jama takdim, ya sholat isya ditarik ke waktu maghrib, maka setelah itu dia sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, dan tidak ada doa dan bacaan khusus untuk sholat tahajud, mesti surat dan ayat mana yang harus kita baca. Semua ayat-ayat suci Al-Quran diperbolehkan untuk dibaca. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz yang kami cintai karena Allah, ada seorang wanita tua muslimah, dia pekerjaannya adalah pemulung. Saya sering temui hampir setiap pagi untuk memberikan sesuatu padanya sebagai sedekah. Suatu hari saya temui dia di depan rumah ibadah agama non-muslim dan dia sedang memulung di sana. Namun di hati saya ketika ingin bersedekah kepada dia, saya tidak enak karena dilihat oleh non-muslim. Sehingga saya pun singgah dan menghampiri dia, menasihati agar tidak singgah di tempat ini lagi. Setelah itu sang ibu tadi kemudian melihat ke belakang, ternyata ini adalah rumah ibadah non-muslim dan dia pun menangis. Pertanyaan saya Ustadz, salahkah tindakan saya menasihati ibu tersebut? Barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Tentunya apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan ya, dan tidak salah. Justru itu adalah harus diberikan agar supaya kemudian kita juga dapat menampakkan izzah kita sebagai kaum muslimin di hadapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya, dan memberikan santunan dan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu adalah merupakan sebuah amal soleh yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fi kulli kabidin rotbatin shadaqah." Memberikan makanan, bantuan kepada setiap makhluk hidup adalah merupakan bentuk sedekah dan bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن
1: Sebagian orang ketika ditinggalkan oleh bulan si Ramadan, berakhir pula lah keistiqomahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak lagi mengenal masjid, dia tidak lagi menyentuh mushaf Al-Quran, dia tidak lagi melaksanakan saum.

Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad itu sudah meninggal. Maka demikian juga kita katakan, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat." Barang siapa yang beribadah kepada Ramadan, maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan itu telah berlalu. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah dan menginginkan keistiqomahan, maka keistiqomahan tidak pernah berakhir sehingga ajal menjemput kita sekalian. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

0: Sakaratul maut.
1: Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
2: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, Karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia, maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya

0: seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halal bayyin wa innal haram bayyin وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير.

0: كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustaz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
10: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
11: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar, penuntut ilmu dan nanti mengajar, maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan mazhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz, seperti Sahih fikih sunnah, seperti fikhus sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin, Ustaz, untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariah. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
13: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
14: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
15: Ya, ahibati fillah, sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat, ujian yang mengangkat derajat, bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi azab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau ngelihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan. Banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul mu'min. Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasobin, wala nasobin, wala saqamin. Hattal ham yahamma wa syauka yashqa, tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita, kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain, itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah? Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
16: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
17: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
18: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
19: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
4: Dan pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan surah As-Sajdah, surah ke-32 di dalam Al-Quran. Dan seperti kajian-kajian kita sebelumnya, kajian kita di pagi ini akan berlangsung hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk marilah kita sekian oleh guru kita dan kepada Ustaz kami.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-6 dari surat As-Sajdah. Oleh sebab itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 4 sampai ayat 6 dari surat yang ke-32 ini.

0: Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Al-Azizur Rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita lihat munasabah atau korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana kita ketahui pada pembahasan ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan bahwa dirinya beristiwa di atas arsy, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan di ayat yang kelima bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur seluruh urusan makhluk. Siapapun yang mendengarkan dua ayat yang mulia dari surat As-Sajdah, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, pasti akan muncul pertanyaan dalam dirinya, siapakah zat yang memiliki kekuasaan sebesar itu? Orang yang pertama kali mendengarkan penjelasan bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam atau beristiwa di atas arsy, dan bahwa Allah lah yang mengatur seluruh jagat raya ini, mungkin dia akan bertanya, siapakah zat yang memiliki kekuasaan sebesar itu? Maka ayat yang keenam ini menjawab, ya dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah, Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Al-Azizur Rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dialah Allah yang memiliki tiga sifat yang agung. Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kekuasaan, dan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang. Ini adalah tiga fondasi yang menyebabkan sempurnanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, dzalikal khaliqul mudabbiru li syu'unil alamin. Itulah sang pencipta, sang pengatur bagi seluruh urusan semesta alam. Alimu biqulli ma yaghibu anil absar. Mengetahui setiap segala sesuatu yang tidak tampak dari pandangan. Mimma tukinnuhu sudur wa tukhfihin nufus. Dari sesuatu yang disembunyikan oleh dada dan jiwa manusia. Alimu bima syahadatul absar, sebagaimana Allah pun mengetahui apa yang disaksikan oleh pandangan. Wa huwal qawiyul zahir alladhi la yughalab. Dialah Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang tidak bisa terkalahkan. Ar-Rahimu bi'ibadihil mu'minin, yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zalika, ya, yang demikian itu, yakni itulah. Ya, di sini zalika adalah isim isyarah, ya, kata tunjuk, dan yang ditunjuk di sini adalah seluruh sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ya, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Summastawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang beristiwa di atas arsy. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dialah Allah yang mengatur, ya, yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Itu semua sifat-sifat yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, ya, bahkan dari sejak ayat yang kedua, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang beristiwa di atas arsy, Allah yang mengatur semua urusan, dialah Allah. Ya, dan penggunaan kata-kata zalika di sini ada lita'zim, untuk menunjukkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zalika 'alimul ghaibi wasyahadah. Itulah Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ini adalah salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Alimul ghaib, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Ya, sesuatu yang tersembunyi dari apa? Sesuatu yang tersembunyi dari makhluk. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, ma yaghibu anil absar. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pandangan makhluk. Misalnya apa? Misalnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Luqman yang telah kita bahas pekan yang lalu. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini semua lima perkara ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Termasuk di antaranya adalah tentang isi hati manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaan alam barzakh. Kita saat ini tidak mengetahui tentang keadaan alam barzakh, apa yang sedang dialami oleh orang-orang yang telah mendahului kita saat ini. Kita tidak tahu. Ya, kita berada di atas kuburan. Ya, kita tidak bisa mengetahui apakah dia sedang mendapatkan nikmat atau dia mendapatkan azab. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya, mengetahui apa yang ada dalam alam barzah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kejadian apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam surga, apa yang ada dalam neraka sebelum dilihat oleh manusia. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Jadi dalam surat Al-An'am di ayat 59 ini juga menyebutkan tentang perkara-perkara yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa diakses dan dilihat oleh manusia secara langsung. Alimul ghaibi wasyahadah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui setiap perkara yang tampak, yang nyata, yang bisa dilihat oleh makhluk. Seperti perkataan, perbuatan manusia, gunung-gunung, lautan, ya, langit, seluruh kejadian yang tampak juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga perlu dipahami bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang gaib, tidak ada atau bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya yang gaib dengan yang tampak. Semuanya sama bagi Allah Azza wa Jalla. Ada yang tampak, ada yang gaib, itu bagi kita, bagi manusia. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala, semua perkara dan urusan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang gaib atau yang tampak. Alimul ghaibi wasyahadah. Kedua-duanya sama-sama diketahui dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa? Kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, ketika sesuatu itu sedang terjadi, dan setelah sesuatu itu terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak terjadi bagaimana jika itu terjadi. Ya, jadi Allah itu, ilmu Allah meliputi sesuatu sebelum dia terjadi, ketika dia terjadi, setelah dia terjadi, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak terjadi bagaimana kalau dia terjadi. Tidak ada yang mengetahuinya akan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman misalnya dalam surat Al-An'am di ayat 28, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya orang-orang kafir itu di akhirat kelak dikembalikan kepada dunia, niscaya mereka akan kembali mengerjakan yang dahulu pernah dilarang kepada mereka. Seandainya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu dikembalikan kepada dunia, itu kan tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi atau tidak terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui jika itu terjadi apa yang akan terjadi. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Andaikan mereka dikembalikan ke dunia, maka niscaya mereka pun akan kembali melakukan apa yang telah dilarang kepada mereka. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, ya, sekalipun juga. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan ini menjadi sangat penting bagi seorang mukmin, yaitu keimanan kepada sifat ilmu Allah yang maha sempurna. Karena seorang mukmin apabila dia mengetahui keluasan ilmu Allah, maka akan terlahirlah dalam dirinya sifat apa? Sifat muraqabatullah. Sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terlintas dan terbetik di dalam hatinya, apa yang dia niatkan, Allah mengetahui amal hatinya yang sangat tersembunyi, maka ia tentu akan lebih berhati-hati di dalam berucap. Dia akan lebih berhati-hati di dalam berbuat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala diyakini oleh dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ya, ketika kita mau berucap, ketika kita mau berkata dan berbuat, pasti kita akan sangat berhati-hati karena kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu alimul ghaibi wasyahada. Sehingga pengetahuan tentang kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sangat penting untuk diketahui oleh seorang yang bertauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Aziz, yang maha perkasa. Nama Allah Azza wa Jal, Al-Aziz, mengandung makna yang sangat luas. Para ulama rahimahumullah mengatakan sifat izzah yang kemudian diambil darinya nama Al-Aziz itu meliputi tiga makna. Yang pertama ada makna izzatul quwwah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kekuatan yang maha sempurna sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melemahkan Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa. Ya, perkasa dengan kekuatannya yang maha sempurna sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melemahkan Allah. Ini izzah yang pertama, namanya izzatul quwwah. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan izzatul imtina. Izzatul imtina ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat dikalahkan. Izzatul imtina, keperkasaan dalam artian kata bahwa Allah mustahil untuk dapat dikalahkan. Tidak ada makhluk yang mampu mengalahkan atau mampu menghalangi kehendak Allah. Ini namanya apa? Izzatul imtina. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir di ayat yang ke-44, "Wa mallahu bimu'jizin fis samawati wala fil ardh." Dan tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah di langit ataupun di bumi. Ini adalah izzatul imtina namanya. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan izzatul qahr. Izzatul qahri. Ya, izzatul qahr artinya keperkasaan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menguasai seluruh makhluknya, sehingga semua makhluk berada di bawah kerajaan dan kekuasaan Allah. Itu semua terhimpun dalam nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz itu memiliki tiga makna. Yang pertama, izzatul quwwah. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, maha kuat, maha sempurna kekuatannya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melemahkan Allah. Yang kedua, meliputi izzatul imtina. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan dengan izzatul qahr, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, maha perkasa kekuasaannya, sehingga tidak ada seorang makhluk pun yang bisa keluar dari kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Azizu Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang maha penyayang. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut keperkasaannya, Allah Subhanahu wa taala menyebut kasih sayangnya. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat berimbang dan menunjukkan pada sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya maha perkasa, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala maha penyayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha penyayang yang memiliki sifat rahmat. Ya, meliputi rahmatnya dalam penciptaan, pemberian rizki, kesehatan, hidayah, ampunan, surga bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Timbul kemudian sebuah pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan nama Al-Aziz dan Ar-Rahim? Dan ini termasuk pada keindahan bahasa Al-Qur'an. Karena seandainya saja Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut nama Al-Aziz, mungkin seseorang akan berprasangka bahwa kekuasaan Allah hanya menimbulkan rasa takut. Allah maha perkasa, semua orang akan takut. Ya kan? Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nama Al-Aziz dengan Ar-Rahim, Allah maha perkasa tapi juga Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang, maka akan tumbuh rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang mukmin dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki rasa khauf dan ar-raja, rasa takut dan harap ada, dan itu harus senantiasa berimbang, kan? Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan seorang mukmin itu harus bisa memadukan antara rasa takut dan rasa harap, karena keduanya itu bagaikan dua sayap burung yang harus senantiasa berimbang. Kapan kita tidak berimbang, kita didominasi oleh rasa takut, maka kita akan terjerumus jatuh seperti orang-orang Khawarij. Dan ketika rasa harap kita terlalu berlebih, ya, maka kita akan terjerumus kepada apa yang terjerumus ke dalamnya orang-orang Murji'ah. Ya, sehingga jiwa seorang mukmin senantiasa berimbang ada pada rasa takut dan rasa harap. Rasa takut inilah yang membuat dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Sementara rasa harap inilah yang memotivasi dia untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kedua nama ini dalam tempat yang bersamaan. Al-Azizu Ar-Rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang, agar tumbuh rasa takut kita kepada Allah, dan demikian pula tumbuh rasa harap kita kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa ilmu Allah itu maha luas. Sebagaimana juga dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa jika ada orang yang mengetahui perkara gaib, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh dalil, maka berarti pastikan dia pendusta. Kapan ada orang yang mengaku dirinya mengetahui ilmu gaib, maka pastikan dia itu adalah al-kazzab, pendusta besar. Karena Allah Azza wa Jalla, ya Allah Azza wa Jalla lah yang alimul ghaibi wasyahadah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik yang di langit atau di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini tentang pentingnya kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Karena seorang yang mentauhidkan Allah, dia mengetahui bahwa Allah alimul ghaibi wasyahadah, maka Allah Subhanahu wa taala berarti dengan demikian mengetahui seluruh rahasia hidupnya. Maka oleh sebab itu kita harus menjaga sikap, perilaku, perkataan, perbuatan kita agar terkontrol dengan baik, karena kita yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita telah bersama-sama mendengarkan kajian dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-6. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Dan mohon maaf untuk sesi tanya jawab tidak memungkinkan untuk kita buka di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan agar di kesempatan yang lainnya kita bisa bersama dalam sesi interaktif. Dan kita akhiri kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatul iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
4: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer, Walimah Full Package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
8: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
1: Tapi antum kapan pi?
9: Alhamdulillah. Tap cek. Hafalan cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
10: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya betul.
11: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola di sisi lainnya. Dapat kasra Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah, surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unduri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
0: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
0: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Mentaati suaminya.
1: Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari Sabtu 27 Juni 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sahabatmu di pagi ini hingga siang nanti biidnillah ditemani oleh saya Ibrahim Jabar. Semoga kebersamaan kita kali ini menjadi salah satu penyebab datangnya kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga hari ini sahabat Muaz bisa mengawali aktivitasnya dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang, dan semangat yang baru. Dan sahabat Muat, hari Sabtu sering menjadi waktu untuk beristirahat dari rutinitas kita yang padat. Ada yang memanfaatkannya untuk berkumpul bersama keluarga, menyelesaikan hobi, berolahraga, atau sekedar menikmati secangkir kopi di rumah. Apapun rencana sahabat Muat hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebahagiaan. Dan sahabat Muat, sebelum kita memulai aktivitas kita, ada satu pesan sederhana yang semoga bisa menemani perjalanan akhir pekan kita. Kebaikan tidak harus selalu besar. Senyum yang tulus, sapaan hangat, membantu orang lain, atau meluangkan waktu untuk keluarga adalah bentuk kebaikan yang bisa membuat hari seseorang menjadi lebih berarti. Ketika kita menebarkan kebaikan, sesungguhnya kita juga sedang menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri. Maka sahabat Muat dimanapun Anda berada, jadikan akhir pekan ini bukan hanya untuk beristirahat saja, tetapi juga kesempatan untuk mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif dan berbagi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya di kesempatan pagi ini kita dengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Misyari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
5: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapat di Moko Dompit 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
7: Alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin.
6: Bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
8: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
6: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'ath 94.3 FM dan Mu'ath TV.
9: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
10: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
10: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
5: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. Satu,

0: 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku seiman masih menemani Anda di kesempatan pagi ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah kesibukan dan berbagai persoalan hidup kita, hati kita juga membutuhkan ketenangan. Dan salah satu cara terbaik untuk menenangkan hati adalah dengan memperbanyak zikir, yaitu mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan sahabat Muaz, zikir bukan hanya ucapan yang keluar dari lisan kita, tetapi juga menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu dekat dengan kita dan selalu mengetahui keadaan hambanya. Ketika hati kita dipenuhi dengan zikir, rasa gelisah itu akan perlahan berganti dengan ketenangan. Rasa takut akan berubah menjadi harapan, dan beban hidup akan terasa lebih ringan karena kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Muaz, zikir juga menguatkan hati kita agar tetap sabar menghadapi ujian, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang dimiliki, serta menjaga lisan dan pikiran dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, mari jadikan pagi ini lebih bermakna dengan memperbanyak istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Semoga setiap kalimat zikir yang kita lantunkan menjadi cahaya bagi hati kita, penenang bagi jiwa kita, dan pembuka pintu keberkahan dalam menjalani aktivitas di hari ini. Makanya itu kenapa selalunya di setiap pagi dan sore kami memperdengarkan untuk sahabat Muaz pembacaan zikir sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, agar tentunya kita tidak pernah lupa untuk berzikir, dan juga tentunya untuk memperlihatkan atau lebih tepatnya memperdengarkan bagaimana zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, setelah tadi kita dengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala, berikutnya setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial keluarga.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
3: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
2: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
4: Maka dia akan menjawab, Allah.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Club.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Dan pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, pembahasan kita di kesempatan pagi ini adalah dengan judul Menjembatani Perbedaan Generasi dalam Keluarga. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, semoga pagi ini menjadi awal yang baik untuk menjalani aktivitas kita bersama keluarga. Dan sahabat Muaz, rumah seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman untuk pulang. Namun, tidak bisa kita pungkiri, yang terjadi adalah tidak sedikit keluarga yang justru sering mengalami kesalahpahaman. Bukan karena mereka tidak saling menyayangi, melainkan karena setiap anggota keluarga memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Dan hari ini, sahabat Muaz, kita hidup di zaman yang berubah sangat cepat. Teknologi berkembang begitu pesat. Informasi datang tanpa batas. Dan cara berkomunikasi pun ikut berubah. Dan perubahan ini menciptakan jarak antar generasi yang seringkali tidak kita sadari. Orang tua mungkin bertanya, mengapa sih anak sekarang itu sulit sekali untuk dinasihati? Sementara anak juga bertanya, mengapa sih orang tua tidak pernah mau mendengar? Padahal sahabat Muaz, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin keluarga tetap baik-baik saja. Nah sahabat Muaz, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menjembatani perbedaan generasi dalam keluarga berdasarkan hasil penelitian dari para ahli psikologi, pendidikan, dan komunikasi keluarga. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sebelum kita mencari solusi, kita perlu memahami mengapa setiap generasi memiliki cara berbeda. Para ahli menjelaskan bahwa oleh lingkungan tempat mereka tumbuh. Orang tua mungkin dibesarkan pada masa ketika informasi sulit diperoleh. Mereka terbiasa mencari jawaban melalui buku, guru, atau pengalaman hidup. Sementara anak-anak saat ini, mereka lahir di era digital. Dalam hitungan detik, mereka dapat menemukan ribuan informasi melalui internet.

0: Nah, perbedaan pengalaman tersebut akan membentuk cara mereka mengambil keputusan. Misalnya, bagi orang tua, bekerja keras adalah jalan menuju keberhasilan. Sedangkan bagi sebagian anak muda, bekerja cerdas lebih penting daripada bekerja keras. Iya kan? Kedua pendapat tersebut sebenarnya tidak bertentangan, sahabat muat. Yang berbeda hanyalah sudut pandangnya. Menurut American Psychological Association, pengalaman hidup itu merupakan salah satu faktor yang membentuk pola pikir seseorang. Artinya, sahabat muat, ketika muncul perbedaan pendapat, belum tentu ada pihak yang salah di antaranya. Belum tentu. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, banyak konflik keluarga itu sebenarnya bermula dari hal-hal yang sederhana. Contoh, anak lupa memberi kabar. Nah, akibatnya orang tua merasa diabaikan. Padahal anak menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, hal yang remeh gitu loh. Atau sebaliknya, orang tua bertanya berkali-kali karena khawatir anak justru merasa tidak dipercaya oleh orang tuanya. Iya kan? Ya enggak sih? Nah, dalam ilmu komunikasi, sahabat muat, hal seperti ini disebut sebagai perbedaan persepsi. Kita seringkali menafsirkan tindakan orang lain berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Padahal maksud sebenarnya bisa sangat berbeda. Karena itu, sahabat muat, dimanapun Anda berada, sebelum kita menyimpulkan sesuatu, biasakan untuk bertanya terlebih dahulu. Kalimat sederhana seperti, "I ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Atau kalimat sederhana yang lainnya seperti, "Boleh enggak ceritakan dulu supaya ayah tidak salah paham, supaya ayah memahami." Kalimat sederhana seperti ini, sahabat muat, akan jauh lebih efektif dibanding kita langsung menyalahkan anak kita. Ya, kalimat seperti ini akan lebih efektif. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, teknologi saat ini membawa banyak manfaat bagi kita. Kita dapat komunikasi kapan saja, belajar menjadi lebih mudah, pekerjaan menjadi lebih cepat. Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan tantangan baru, sahabat muat. Pernah tidak kita melihat satu keluarga yang duduk di ruang tamu, tetapi semuanya sibuk melihat layar masing-masing? Hal itu, untuk di zaman ini, bukanlah hal yang jarang terlihat atau jarang terjadi. Secara fisik bersama, namun secara emosional berjauhan. Dan penelitian dari Pew Research Center menunjukkan bahwa banyak keluarga mengakui bahwa kehadiran ponsel atau sejenisnya sering mengganggu percakapan bersama. Karena itu, sahabat muat, para pakar menyarankan adanya zona bebas handphone di rumah. Misalnya saat makan bersama, saat berkumpul di malam hari, atau ketika ada anggota keluarga yang sedang bercerita. Beberapa menit tanpa handphone itu ternyata mampu meningkatkan kualitas komunikasi secara signifikan, sahabat muat. Sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
5: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
6: Yeay!
5: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
7: Saya, Kak Amin.
5: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
7: Ketuhanan Yang Maha Esa.
5: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
8: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
8: Harus adil dan beradab.
5: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
9: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
5: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
10: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, banyak orang berpikir bahwa komunikasi itu berarti pandai berbicara. Padahal sahabat Mu'adz, komunikasi yang baik itu justru dimulai dari kemampuan kita mendengarkan. Psikologi menyebutnya sebagai active listening. Artinya, mendengarkan untuk memahami, bukan untuk mencari kesalahan. Dan beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah tatap lawan bicara kita. Kemudian jangan sibuk memikirkan jawaban ketika orang lain berbicara. Kemudian hindari memotong pembicaraan dan tanyakan kembali agar tidak salah memahami. Contoh, jadi yang kamu maksud begini nak. Atau yang semisalnya. Kalimat ini sangat sederhana sahabat Mu'adz, namun ternyata membuat lawan kita, ya, lawan bicara kita itu akan merasa dihargai. Coba deh, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada pepatah yang mengatakan, anak lebih banyak meniru daripada mendengar. Dan penelitian dalam psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak itu belajar melalui observasi. Artinya sahabat Mu'adz, jika orang tua ingin anaknya sopan, orang tua juga perlu berbicara dengan sopan. Jika ingin anak mengurangi penggunaan handphone, maka orang tua pun perlu menunjukkan kebiasaan yang sama. Dan sahabat Mu'adz, teladan itu selalu lebih kuat daripada nasihat. Dan perilaku sehari-hari menjadi bahasa yang paling mudah dipahami oleh anak-anak. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, keluarga yang harmonis biasanya memiliki tradisi sederhana. Bukan sesuatu yang mahal. Misalnya, makan bersama setiap malam. Berjalan santai di akhir pekan seperti hari ini misalnya. Memasak bersama. Atau sekedar berbincang selama 20 menit sebelum tidur. Harvard Graduate School of Education menjelaskan bahwa rutinitas positif seperti ini akan membantu membangun rasa aman, meningkatkan empati, dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Tradisi kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali lebih bermakna daripada kegiatan besar yang hanya sesekali dilakukan. Sahabat Mua dimanapun Anda berada, lalu bagaimana kita membangun hubungan yang lebih hangat dalam keluarga? Jadi caranya sahabat Mua, mulailah dari kebiasaan yang kecil. Hari ini juga bisa dilakukan, yaitu menanyakan kabar dengan sungguh-sungguh, mengucapkan terima kasih, memberi pujian atas usaha, mengurangi penggunaan handphone ketika bersama keluarga, meluangkan minimal 20 menit setiap hari untuk berbicara, menghargai pendapat meskipun berbeda, dan tidak terburu-buru memberikan penilaian. Sahabat mau dimanapun Anda berada, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membentuk budaya keluarga yang positif. Sahabat Muadz, perbedaan generasi adalah sesuatu yang alami. Dan dunia terus berubah, sehingga setiap generasi tumbuh dengan pengalaman, tantangan, dan cara pandang yang berbeda. Dan perbedaan itu tidak dapat atau tidak perlu ditakuti, apalagi dijadikan alasan untuk saling menjauh, jangan. Yang terpenting adalah kita membangun jembatan komunikasi. Ketika orang tua mau mendengar tanpa terburu-buru menghakimi, dan anak mau menyampaikan pendapat dengan hormat, maka hubungan yang hangat akan lebih mudah terwujud. Kita juga perlu menyadari bahwa keluarga itu tidak dibangun oleh momen-momen besar saja. Justru perhatian kecil setiap hari, misalnya menyapa, mendengarkan, makan bersama, tertawa bersama, dan saling menghargai, menjadi fondasi yang membuat sebuah keluarga tetap kuat untuk menghadapi perubahan zaman. Maka sahabat Muat, mari kita mulai dari rumah kita sendiri. Sisihkan waktu untuk benar-benar hadir bagi keluarga kita. Bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional. Karena pada akhirnya, keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang tidak pernah berbeda pendapat, melainkan mereka yang mampu menjadikan perbedaan sebagai kesempatan untuk saling belajar dan bertumbuh bersama. Terima kasih sahabat Muat telah menyimak pembahasan di kesempatan kali ini. Dan itulah pembahasan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Menjembatani perbedaan generasi dalam keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
13: Ye.
14: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
13: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
14: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
13: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
14: Sudah kelas 5 SD.
13: Sudah besar itu.
14: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
13: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
14: Ada juga, pasti mahal itu.
13: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
14: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
13: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
14: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
13: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
6: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
15: Aduh, enggak diangkat.
16: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
15: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan.
16: Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
17: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery,

0: puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi.
2: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
4: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:08 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, semalam saya sempat keluar mengantar barang pesanan dari salah satu customer di salah satu perumahan yang ada di Kota Kendari. Masya Allah, ketika saya masuk, saya pikir awalnya sebelum saya masuk perumahan itu, perumahan ini adalah perumahan yang masih baru dan rumah-rumahnya itu masih sedikit. Tetapi Masya Allah, setelah saya masuk, wah banyak sekali rumahnya. Dan ketika saya tanyakan kepada customer, ternyata di dalam perumahan tersebut ada 500 unit rumah. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari luar, dari pinggir jalan, tidak terlalu kelihatan. Tapi setelah kita masuk, Masya Allah banyak sekali ternyata rumah yang ada di dalamnya. Dan tentu sahabat Muat, membangun rumah, apalagi milik pribadi ya, itu adalah impian dari semua orang. Impian dari semua orang. Semua orang pasti ingin mempunyai rumah impiannya sendiri. Namun sahabat Mo, dimanapun Anda berada, yang harus menjadi fokus kita dan tidak boleh kita lewatkan bahwasanya membangun rumah itu bukan sekedar menyusun batu bata atau memasang atap saja. Lebih dari itu, rumah adalah tempat kita pulang, ya kan? Tempat keluarga kita berkumpul, tempat anak-anak kita tumbuh nantinya, dan tempat berbagai kenangan indah akan tercipta insya Allah. Karena itulah setiap bagian rumah itu perlu dibangun dengan material yang berkualitas. Jangan sampai hanya karena ingin menghemat biaya di awal, justru kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk perbaikan di kemudian hari. Apalagi sahabat Muat, kita tinggal di Kota Kendari. Kita tahu bersama cuaca di Kota Kendari itu panas, diselingi juga dengan hujan yang kadang datangnya tiba-tiba, tidak bisa kita prediksi, ya kan? Ditambah lagi tingkat kelembapan yang ada di Kota Kendari itu cukup tinggi. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita ketika membangun sebuah bangunan, termasuk rumah. Maka sahabat Muat, memilih material yang kuat dan tahan terhadap perubahan cuaca adalah sebuah kebutuhan, bukan sekedar pilihan. Nah, olehnya itu untuk urusan rangka atap rumah ataupun bangunan-bangunan lainnya, sahabat Muat, kami rekomendasikan sekaligus kami berikan solusi yang telah dipercaya oleh banyak masyarakat, yaitu baja ringan kencana. Kenapa sih harus baja ringan kencana? Karena sahabat Muat, kualitas baja ringan kencana sudah terbukti, bukan hanya omong kosong belaka. Ternyata kuat dan tahan lama, tikarat, tahan terhadap berbagai kondisi cuaca, ringan namun tetap kokoh untuk menopang bangunan. Selain itu, penggunaannya juga lebih efisien dibandingkan dengan material konvensional, sehingga akan menjadi investasi yang tepat untuk jangka panjang. Jadi tidak heran sahabat Muat kenapa baja ringan kencana menjadi pilihan untuk berbagai proyek pembangunan, mulai dari rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan berbagai fasilitas keluarga. Jadi sahabat Muat, jangan sampai salah dalam memilih material bangunan, karena rumah yang baik dimulai dari fondasi yang kuat, dan atap yang kokoh dimulai dari rangka yang berkualitas. Makanya, percayakan kebutuhan rangka atap sahabat Muat kepada baja ringan kencana. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi kantor cabangnya di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puwato, Kota Kendari. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0811-3338-6767. 0811-3338-6767. Baja ringan kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi ini, sesaat lagi kita akan bersama dalam program Quran for Hafiz, dan kita akan mendengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Qori Syekh Kita akan mendengarkan pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Falata Hafizahullah Ta'ala. Sahabat Muat, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid al qahhar, al aziz al ghaffar, mukawwir al layl ala al nahar, tabsiratan li dhawi al albab wal i'tibar. والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الدين القويم والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. فيسر مؤسسة نور السراج للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار من كتاب الله تعالى مرتلا بصوت القارئ الشاب محمد إسماعيل فلات لسور جزء عام سائلين المولى جلت قدرته أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع التلاوة المباركة.

0: قرآن فور حفيظ.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan keluar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments

0: Later.
1: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
5: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
4: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
5: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
4: Betul sekali itu hai.
6: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: dinikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad Bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Quran for Hafiz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa

0: شكرا جزيلا فور حفيظ yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
3: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
2: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
2: pengetahuan.
3: Dimulai
2: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:50 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Radio Muaz yang dirahmati oleh Allah, belakangan ini masyarakat di Kota Kendari cukup sering mendengar kabar mengenai kasus pencurian, baik itu kendaraan bermotor, telepon genggam, dompet, maupun barang berharga lainnya, ya kan? Dan kejadian seperti ini tentu menjadi pengingat nih bagi kita sahabat Muat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Dan ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko menjadi korban pencurian. Yang pertama adalah biasakan untuk selalu mengunci kendaraan dengan benar dan jangan meninggalkan kunci masih tergantung di motor atau di mobil meskipun hanya beberapa menit. Yang kedua, hindari meletakkan tas, ponsel atau dompet di tempat yang mudah terlihat atau dijangkau oleh orang lain, terutama saat berada di tempat umum. Yang ketiga, jika membawa barang berharga dalam jumlah yang banyak, maka usahakan tetap berada di tempat yang ramai dan aman, serta hindari memperlihatkannya secara berlebihan. Yang keempat, sebelum meninggalkan rumah, pastikan bahwa pintu rumah kita, jendela kita, dan pagar itu sudah terkunci dengan baik. Kebiasaan sederhana ini seringkali menjadi langkah awal untuk mencegah tindak kejahatan. Dan yang tidak kalah penting sahabat Muat, mari saling peduli dengan lingkungan sekitar. Jika kita melihat sesuatu yang mencurigakan, maka segera informasikan kepada pemilik rumah, petugas keamanan setempat, atau pihak yang berwenang. Kepedulian antar warga tentunya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Ingat sahabat Muat, terhadap diri sendiri, keluarga, dan sesama. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala bentuk tindak kejahatan, dan dapat beraktivitas dengan rasa aman dan juga nyaman. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya sahabat Muaz, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Quote Islam. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak, minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas, gelas kecil beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya? Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Minjawal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Quote Islam. Dan quote kita di kesempatan pagi ini adalah menjaga kehormatan pemimpin, menjaga persatuan umat. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rob semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh orang yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, di zaman yang penuh dengan arus informasi seperti sekarang, sangat mudah bagi seseorang untuk menyampaikan pendapat, memberikan komentar, bahkan mengkritik siapa saja, termasuk para pemimpin. Media sosial menjadikan setiap orang memiliki ruang untuk berbicara. Namun, sebagai seorang muslim, kebebasan berbicara tetap harus dibingkai dengan adab yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan manusia. Bahkan terhadap orang yang memiliki kekurangan sekalipun, Islam tetap memerintahkan agar kita berlaku adil dan menjaga lisan. Terlebih lagi terhadap para pemimpin yang mengemban amanah besar untuk mengurus urusan masyarakat. Bukan seperti seorang pemimpin, ya, yang pasti benar dalam setiap keputusan. Ya, bukan berarti seorang pemimpin itu pasti benar dalam setiap keputusan. Mereka tetap manusia yang bisa keliru. Akan tetapi, Islam mengajarkan bahwa cara menyikapi kekeliruan seorang pemimpin tidak boleh keluar dari koridor ilmu, adab, dan juga hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kalian. Ayat ini, saudaraku seiman, menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin merupakan bagian dari tatanan yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, seorang muslim diperintahkan untuk menaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, karena hal itu menjadi salah satu sebab terjaganya keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat. Sahabatmu dimanapun Anda berada, salah satu bentuk adab yang sangat ditekankan dalam Islam adalah menjaga lisan. Betapa banyak perselisihan, permusuhan, bahkan perpecahan bermula dari ucapan yang tidak dijaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis ini, sahabat Muaz, menjadi pedoman bagi kita semua dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ketika berbicara tentang para pemimpin. Seorang muslim hendaknya bertanya kepada dirinya sebelum dia berbicara, apakah ucapan ini membawa manfaat, menghadirkan solusi, atau justru memperkeruh keadaan? Dan sahabat Muaz, Islam tidak melarang bagi kita memberikan nasihat kepada pemimpin. Bahkan menasihati pemimpin adalah bagian dari agama. Akan tetapi Islam mengajarkan juga cara yang mulia di dalam menyampaikan nasihat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yasuha lidhi sultan." Afwan. "Man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdilahu alaniyah. Walakin liya'khudhu biyadihi fayakhluwa bihi." Fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alayh. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah dia menampakkannya di hadapan umum. Hendaklah dia menyampaikan nasihat itu secara langsung dan tertutup. Jika diterima, itulah yang diharapkan. Dan jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Perhatikan sahabat Muaz, betapa indahnya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak